Bay baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan dipaparin kasehatan kasalametan tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin badamis sejana pangandeunya tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul kalangkang lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Jadi kitunya pibaturan hirup. Muhun Pak, Pak Aris tolohok dan bisa neguh. Nah, kemana loyogna omongan ian teh? Ngan jelas ari niat nama hade. Sedangkan bubariah pok nanya dasarua can ngartiin atau maksud ian kumaha.
1: Cik cik cik cik cik cik cik cik. Naon tujuan hidup teh ian? Saru dimaksudku ian teh ite. Nah, ibu jeung bapa can cukup pikir ngapi ngabing-bing hidup.
0: Aduh, punten, punten. Punten, sanes teh acan cekap, nanging abdi peryogi haturan. Tapi peryogi batur hirup anu gemleng. Pak, ibu, nu tiasa diajak paku kumaha. Boh suka na, boh duka na. Kanggo silih cekel, silih kembing, silih geuing. Nya, maksud hidup kumaha ieu teh? Cek Pak Aris.
1: Abi teh saklek nama Pak, hoyong gaduh ke lapa majikan Pak.
0: Oh, kebeng. Pak Aris jeung Bu Wardiah ngarenyag, sugan teh lain kadinya losna, lain rewas ku teu panuju ngan eta asa jauh tina sangkaan. Da ceuk perhitungan mah asa jajauheun, mun ian geus boga pikiran kitu. Tapi akhirna mah Pak Aris seuri imut pok naros deui. Ian, ian, bulat belit maneh teh. Mun kita tadi atuh hayang bawa pamajikan gitu, hayang boga istri gitu. Aduh, aduh, aduh. Meni bulat belit, bulat belit, bulat belit. Aduh, ah. Ge heula jeung. Nah, teu salah eta omongan teh, Ian. Teu salah omongan teh teh, teu salah.
1: Ieu teh parantos dibubung diutahkan ku abdi.
0: Konya kaajeun ari kitu mah atuh. Cing ceng cing ceng cing ceng. Eta kasaha copna hate hideup. Cing kasaha copna hate hideup. Anu geus boga pikikineuan kitu. Kumaha yeuh? Nah, hideup teh geus boga pacar, boga kikineuan, boga kenalan urang mana kitu. Makanya gue sayang moga pamajikan atuh.
1: Parantos Pak.
0: Har. Gini bapak teu apal. Nah, urang mana atuh? Dasar kakarang ada enge. Ian make boga kabogoh. Anu pi pamajikanun. Lawan kitu mati helaknya. Karena kebejakna. Sok gaul yang siru sri cenah. Make sok bager kawewe bangor cenah kitu. Ken bayalah dan nunggu saya tamah.
1: Pak, aduh punten lah hal itu mah tong dibaca Pak. Abdi rumah mau selepat hari itu mah. Abdi kagoda ku setan Pak. Iya mah abdi rares. Hoyong janten caroge atau napi bapak di rumah tangga. Abdi kagoda tanggung jawab Pak.
0: Udah deh lah tuh Yan. Ah, ngerasa tegang yo. Jadi lamun kitu mah hidup teh boga kikineuan alias kabogoh kitu. Make geus hayang boga pamajikan kitu. Heunah urang mana ieu teh? Asa kakarang adenge bapa mah ieu teh.
1: Nya, ibu oge can kungsi ngadenge atuh Ian. Eta da kaciri yen boga kabogoh. Nah, urang mana kitu? Urang mana Ian?
0: Ibuna kageuteun.
1: Nu mawi pangna abdi ngadeheus teh. Bade ngabadentenkeun perkawis ieu. Mergi abdi tos gaduh keyakinan bapa sareng ibu tang tos bakal reuwas upami ngadangu keterangan ti abdi. Nanging hapunten hapunten hapunten hapunten anu kasuhun ieu mah timpa sateu acana lah. Mugi bapa sareng ibu ulah benduk
0: Da abdi oge ieu teh name tatan-tatan lah maksana teh. Tacan pancek emutan teh. Numawi nyangem oge hoyong kenging piwuruk ti sepuh maksud abdi teh kitu. Nyah alus. Alus ari kitu mah. Cing ayeuna mah pek saha ngaranana eta budak awewe nu dipikahayang kumaneh teh? Jeung naha geus narima awewena atawa masih encan bisi dipaksa atawa kapaksa kumaneh?
1: Nya buru atuh urang dieu atawa lain ieu teh budak teh budak-budak teh nya urang kota atawa lain jeung anak saha deui atuh ibu teh kan perlu nyaho ieu teh budak ti mana anak saha kitu awewena kitu bisi heueuh isi geur engke teh salahnya salah milih kitu maneh teh ieu ieu teh
0: ya upami nyemut ken kana tempat mah ieu istri teh disebat tebih da caket atuh disebat caket da tebih nu dimaksud ku abdi teh eta ieun jadi asa-asa jajantungna ngaradak ratug ti koro asa mangpetan diuk oge asa teu napa karita teh hor nah jiga nu kasima kasaha kahayang teh ieun ieu teh upami kahoyong malah kayaknya ngerestu boh ti ibu ti bapak abdi teh mika hoyong ka nyititi pak teu burung betus luk ian tungkul awak asa ngeletikan siap pikeun narima naon-naon anu bakal kajadian ian geus boga pikiran inung bapana bakal nganaha-naha bakal reuwas bakal kaget ngadenge omongan manehna teh tapi ian geus pasrah pasrah sumerah kana dirina jeng takdir ti pangeran memang enya Pak Aris jeng Wariah meninga cenghok dua nana oge tapi senajan rewas oge teremongkeun sikep anu teu panuju ngan ukur pating haruleng kitu nate dumeh teu nyangka teu ngimpi-ngimpi acan Pak Aris jeng Wariah ngadon sidih reret terus netep ka Ian pok Paris nanya leuleuy jeung dari anak keranan Ian kumaha ieu teh maksud bapak kumaha pak teu salah eta omongan teh Ian teu pak abdi nyangem kalayan sadar sarta kenging ngemut anu langkung asak malih tos lami pak saprakna abdi diajar usaha pak abdi teh padahal di kemukmah parantos dipanyarak keneh pak abdi teh tos ngemut temal ian
1: aneh nah hidup boga pikiran gitu naon dasarna ian
0: cek Bu Wardiah bangun penasaran lain dek ngahalangan ngan hayang neuleuman karena eusi hati anakna datang tuh boga alesan jeng pertimbangan atuh puguh ian teh asa di jalanan lantaran ibuna bapana katinglina teh satuju pisan lamun manehna kawin atau ngadahup katiti dadak-dak ian cacarita kelayan lancar manehna ngarumasakeun jadi jalma panghanapna dumeh kungsi di panyara saturuhna kataji katarik ati kapentang rasa ku sikep nyititi anu gede hampurana sabar jujur jeung ilmu agamana teh eleh-eleh teuing malah pepeling nyititi pisan anu ngaleureuskeun hate manehanna tapi kasadar rek babalik pikir sagemlengna saturuhna deui ian terang-terangan ian ngarasa katarik ati kapentang asmara ku nyititi mojang desa anu polos jeung jujur Sarta manehna geus nerangkeun yen perjalanan titik nepi ka dinya teh memang cukup ngabahayakeun. Cukup ngeri lantaran titik pernah hampir-hampir 3 bus diruksak kehormatan aku mulian. Kasuk kumanehanna. Tapi titik aya pitulung cinuh kawasa. Yen titik masih tetep masih parawan jekekan. Can katodel satiketik acan. Kitu diantarana alasan-alasan nu diajukeun ka indungna supaya indungna ngarti atuh plong hate bubar liah ngemplong. Ujug-ujug satuju kana karep ian ngan can dikedalkeun. Tah kitu maksud abdi teh Bu.
1: Nya, nya karti ari kitu mah tu ian.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, nya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan, kamu sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak, nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepatus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak, nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu, ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu,
5: iya,
4: kurang,
5: iya.
4: Ya. Suka berair gitu,
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak, lah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi,
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari, ya.
5: 20 hari, ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali, ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes, ya, Pak, ya.
5: 2 tetes, iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas, ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya,
5: ya.
4: Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya, ya.
5: Iya, iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: gancang na carita. Jebul Mang Sukri jeung Bi Unas di barengan ku Kang Ubed. Nyumponan pangondang Pak Aris. Sangeu seulih bagiakeun bari sasalaman gek dariuk ngariung di tengah imah. Jadi engke-engke prung Pak Aris muka maksud jeung tujuan dibajar beaskeun ka Mang Sukri jeung Bi Unas. Atuh puguh geus teu kudu dicatur deui kumaha bungahna Mang Sukri. Cina banget-banget na kabungah tepi ka medal cimata ngantang tu cipanon kabungah teu kuat loba nyarita ukur saperluna wae.
1: Aduh, sugane teu kitu geuningan. Akhirna mah budak Akang teh boga pamajikan yeuh, dek boga pamajikan yeuh nanya. Ian teh. Syukur Aris, Waria, syukur ari kitu mah. Akang oge satuju pisan. Satuju pisan. Lamun Ian meunang ka Nyititi. Lantaran memang katingalina budak teh bageur, bener, jujur, pinter singer. Jeung pokona mah kumpit Nyititi mah sanajan wadalan kampung tak kitu maksudna teh. Kulantaran kitu nya prak da geus meujeuhna boga minantu jang Aris teh geus meujeuhna atuh geus cukup ayeuna pokona mah. Nya muhun kitu Kang, eta mah dugikeun we ka eceuna di lembur engke dina waktosna mah ulah teu ka dieu malah Kang Haji Gopur oge bartosan deui di lembur mah seueur kalapa cau lauk emas sareng hayam carana ka dieu urang curak-curak maksud abdi teh. Saur Pak Aris setengah banyol.
2: Ulah hariwang keun kalapa loba di Akang malah boro-boro hayam domba ge perlu mah rek mawa kajeun ngaporong mobil ka dieu ieu teh.
1: Nuhun Kang, nuhun-nuhun sae-sae Kang. Tapi itu teh teu kedah dietang.
2: Wah, menaunan diitung utang itung. Kawas lain cek lain kaduluru wae.
1: Ya mohon bilih wae atuh. Akang ngaros rugel.
2: Oh, nanaon teh. Masih nambah heula. Rumah sa Akang teh baheula mah itungan pisan kana banda deh. Padahal geningan banda teh nya teu bisa nurungan. Basa Akang ka Mekah malah eueuh gunana. Alah, si horeng amal kalakuan urang anu memang jadi saksi jeung kadang-kadang hukuman ka diri urang cacakan di dunia keneh. Tah Akang oge heuda atuh keur naon banda aya oge ari moal dibawa paeh mah. Mending diamalkeun kidunya, itung-itung syukuran we ka Allah. Itu syukuran urang geus nepi ka salamet nepi ka kayan ayeuna gitu. Atuh barudak oge geus bojeuhna ngabangun rumah tangga. Tah kitu tah.
0: Sanges rengse babadamian terus tarua ngariung di tengah imah. Da meja makan teu cukup lantaran hayang sarerea bareng. Nyititi jeung Ian katut jajan oge bareng harita teh. Atuh resep para kecrakan karasa bungahna ari kitu mah. Akhirna Mang Sukri jeung Bi Unas katut Kang Ubed marulang deui ka Cisasak bari mawa kagumiraan. Utamana mah Mang Sukri jeung Bi Unas meni asa karagragan bentang bakat ku ngarasa bagja-bagjana. Tak kitu kaayaan Nyititi nu dek ngadahup alias dikawin ku Ian putra Nagan Aris. Cag urang tuna anu keur bebahanan alias persiapan baris ngawinkeun Ian ka Nyititi. Urang teundeun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang kahareup urang sampeur deui.

Urang malikan deui ka carita ka tukang. Nyaeta urang nyaritakeun si Rusli nu aya di jero panjara keneh. Basa ieun aya nu manggil sarta teu balik deui teh hatena ngadadak panas si Rusli teh. Ngadadak panas atuh. Teuing panas siri, teuing panas amek, teuing panas geuleuh, teuing panas naon sipatna atuh. Anu puguh mah Rusli teu boga kasadaran. Pikirna teu dengki we hantem, dengki jahat, dolim, niatna jahat. Nanyo batur senang teh, tersepeun si Rusli mah. Harita oge kitu, gawena gegeleneng kutu keneng bari kakerot, sakapeung nonyokan tembok si Rusli teh. Aduh, kurang ajar si Ian. Mantau kemana budak teh? Menit teu ngajak-ngajak ka aing. Geus puguheun hakaneun mah. Taramel pisan ka aing. Terus tunjungnya jelema teh. Teu inget kana janji na si Ian. Magar cenah rek ngaku lanceuk ka aing teh. Sungut wungkul, wadus teh tah. Si kejul dasar hianat ye. Hianat jelema teh, aduh. Kacida si Ian. Kitu ceuk Rusli. Terus manehna nangtung lantrak lintrik di jero kamar. Regeureun dina lawang nu make sarigsig. Dua leungeun nyekel panon melong ka nu jauh, mapay sawangan nganteur lamunan. Breh kajadian baheula katanyo deui basa manehna nulungan ieu nu cilaka di parapatan teh.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dokter teu aya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinta?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandang.

0: pandangan kadang kabur juga ya,
1: pandangan
0: lebur ya.
1: Pandangan kabur, iya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes sama tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
0: ya,
1: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: aing ti heula mimiti dipanggih jeung nu ngaran si Ian. Aing teh nulungan manusia anu teras rasan. Aduh, mun hari tadi antepkeun ku aing moal kieu meureun nya. Singko jor sakalian atuh tambah daksa. Buktina geuningan geus cageur mah sia. Eueuh murang tariban ka aing. Geus senang mah teh inget-inget ka aing teh. Awas ya Ian. Mun aing geus bebas ti ieu hukuman, rasakeun. Rasakeun diudag ku aing mah sia. Sarajan nepi ka tungtung langit nu ngaran Ian kudu eueuh ti dunya. Awas ya. Awas ya. Kagok aing mah. Da kadulurna oge nu ngaran si Ubed aing teh keukeuh, penyesal, magegel. Ngeunes aing teh hayang marespati malah mah. Ayeuna si Ian anakna kasebutna alias Suana. Suan lah kasebutna teh. Awas ya. Moal tenang sia Ian lamun aing geus kaluar ti panyara mah. Ku aing leuwih ti halat jadi udag sia heula. Aduh. Tapi aduh, kumaha acarana ieu teh nya? Bingung aing hayang kaluar ti panyara ayeuna mah yeuh. Dara anu numutkeun itungan mah aing teh lila keneh di panyara teh. Aduh. Aing ningali cara kieu mah. Aing geus sadar kumaha atuh. Aduh. Jeung aing inget ka si bapa. Pada asim kumaha nya? Ngan eta da kolot-kolot anu dipercaya ku aing mah. Si bapa Dasim. Ampura we bapa Dasim. Terus titik teu bisa murang tarima geuningan. Sugan teh si Ubed teh bakal kodor ti heula we atuh. Atuh kumaha carana? Tek teh. Aduh, ayeuna si Ubed keun teu beunang ku aing, si Ian ku aing moal weleh dikakalakeun yeuh. Kitu ceuk Rusli koloyong ka pojok brek diuk satengah mebeutkeun maneh. Teng ngalamun deui ayeuna mah inget ka Nyi Titi anu kungsi nganyerikeun kana hatena. Da puguh atuh nyeri Rusli teh. Lantaran cintana ditolak, nampik sapajodogan malah make mangkaburkeun sagala rupa ka kota. Dikerasakeun deui ayeuna bet kari-kari ayeuna aya di imah Ian. Sedengkeun si Ian geus dipikacecep kumanehanna atuh puguh beuki amek wae. Make rasa timuruh sagala seun direbut ku Ian. Aduh, mangkaning Nyi Titi teh atuh Nyi Titi kembang padesa. Mojang anu sakitu gelisna. Lampanyat pikabitaeun. Istuning matak urui ke lalaki lempuh yuni Nyi Titi teh bari kayan bageur. Ayeuna di imah si Ian, waduh buah-buah ya. Aya bahan ngeunah si babal eta. Si Titi bakal dikokohot ku si Ian. Waduh. Lamun teu cepet-cepet beunang ku aing atawa aing heubeul keneh di panjara teu bisa neangan akal, waduh cilaka. Cilaka ieu mah yeuh. Si Ian teh dilatih ku aing sing diajar ka wewe. Sabara urang wanita anu beunang kumanehanna. Tapi wanita bangor. Sarua si Ian oge kabawakeun ku aing. Ku aing dibajakeun ka si Titi lamun aing bebas moal burung dipikageuleuh tah. Moal mungkin si Titi daekeun. Tapi kedah. Heuh, si Ian teh jelema beunghar atuh. Bapana teh. Hayu duit mah eleh si Titi oge ebahan. Aduh, aing mah dasar sial, sisit kanal aing mah yeuh. Alah. Telah kerang boga duit menang rampok di si Ubed bareng si Jihek. Berorah narima si Titi teh. Sugan teh diasongan duit bakal narima. Aduh, teu ieu mah si gajul teh tah. Atuh puguh beki amek wae. Make aya rasa timuru sagala sieun direbut ku Ian. Aduh. Mun nya si Ian bebas geus bijil ti ieu panjara, aing bener-bener sirik. Bener-bener sirik ku si Ian. Moal nya ari aing dihukum lila, nah ari si Ian sakeudeung. Waduh. Ceuk beja teras sok aya polisi teh beunang dicocok. Tapi teuing waru alam lah eta oge. Nah disogok lah supaya si Ian leuwih cepet kaluar. Ku jelema boga duit mah tuh bisa bae kitu. Dina hal ieu lamun kitu carana teu adil. Teu adil hukum teh atuh. Mun si Ian dibijil ti panjara aing kudu bebas. Mun adil mah ceuk Rusli pikiranana ka mana meni. Dah puguh satengah teu hideung atuh. Kabawa ku nafsu amarah ayeuna mah Rusli teh rada teu hideung. Untung teu gelo oge. Keur kitu teh pantok kamar dibuka. Reket, pray. Pantok kamar tahanan dibuka. Sipir mere isarat yen Rusli kudu bijil. Barang kaluar horeng baturna geus di luar dek dibariskeun di lapang. Rusli kareket hese init kalah red ka sipir. Pak, aya naon Rusli? Ada apa? Ayo ke lapang. Ke lapangan terbuka baris. Oh, mang apa? Bade ieu oge. Nanging aya nu mau ditanyakan ka Bapak sipir. Nanya ke naon? Bertanya ada apa? Hah? Adi bawa turan kuring nu sakamar. Sian kemana? Nah, lami-lami teuing atuh. Biasana teh biasana mah pan upami aya nu besuk. Teradugi ka satengah dinten, Pak. Ceuk Rusli manehna ngawani-wani maneh nanya ka sipir dah yang yakin. Ah. Bertanya tentang Ian. Nya, Pak. Itu saudara Ian itu sudah bebas, sudah merdeka. Udah menghirup udara segar dan sudah pulang ke rumahnya. Malah ia dipapagen dijemput ku keluargana belakur ke bapak juga merek rokok merek kadaharan tapi bukan bukan gulo benang di sokok bukan itu. Ini karenanya memang karena bebasnya Ian itu sesuai dengan aturan dan dia dapat keringanan hukuman. Karena apa kulo bilang, makanya selama di penjara itu kamu harus berkelakuan baik, berkepribadian baik, merubah hal-hal yang jahat. Ini kan tidak. Kau ini setidaknya dalam segala hal itu kurang disiplin dan kurang ada tanggung jawab dan kurang memperbaiki diri. Kan bukan hukuman ini, melatih diri supaya menjadi orang yang benar itu harusnya. Tapi kowe orang kan tidak berubah. Jadi ya kalau Ian itu sudah pulang ke rumahnya dan dijemput oleh keluarganya, sudahlah. Cigera kumpul ka ditu bisa dicarekan ku itu tuh ku sipir itu tuh. Hah? Mangkaling itu mah kayak macan suka ngerekep. Wah, apalagi ketahanan model kau. Udah disikat, ada kesalahan pukul, satu kesalahan 10 kali pukul. Waduh, bayangkan tuh. Kalau melakukan kesalahan, kurang disiplin, pasti kena pukul. terima akibatnya aja, ya. Hah? Sipir nunjuk ka baturna nu memang rada galak kanu beleweng teh atuh harita teh. Puguh we Rusli ngajenghok ngadenge keterangan kitu teh, sajongjongan mah ngahuleng najan geus bisa neguh yen ian bebas ari ngadenge anu jebas kitu mah riwas sataha tehna beugi panas ka cida. Hai, Rusli. Hayo ke sana-sana berkumpul sama yang lain. Hayo. Cepat. Cepat Rusli. Ah, jangan diam, ah. Hap.
1: Aduh, aduh. Aduh. Aduh.
0: Rusli atuh meuni ngagebeg. Panjang lompat nyamperkeun ka baturna anu geus ngabaris mani beres. Sedengkeun Rusli tinggalin bus nyelap asup ka barisan pangtisina. Ari srog teh deket jeung Bang Bohar jago kahot anu cangkung cengklang teh. Si Bohar nanya ngarewos.
2: Kau dari mana dulu? Dari mana dulu sih Teh Rusli?
3: Ya, Kang.
2: Ada apa gua? Jangan banyak bicara, kita harus baris nih.
3: Dengarkan. Kuring ditanya ku sipir, Kang. Tembalna sarua ngarewos.
2: Aduh, ku ini ditanya nauna. Mani lila-lila teuing.
3: Shhh, engke deui. Tuh komandan mencerong wayo.
0: Rusli tuanian kapapanjangan terus ngalempengkeun barisan. Duh tereta kenca jeung kakatuhu kitu deui ka hareup nangtung ajeg sikep sampurna panon melong ka hareup kabehanana cempe ngong sipir biantara harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio Unas kok.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya Ceu, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
5: Tetes mata, tes ma. Aini Ceu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh,
1: ku ini ditanya nauna mana hilak-hilak teing.
0: Shhh, mengkedei tuh komandan mencerong waya. Rusli tuanian kapapanjangan terus ngalempengken barisan. Duh terita kencak jika katuhu gitu dei keharap. Nangtung ajeg sikap sampurna panon melong keharap. Kabehanana jempe ngong sipir biantara haritate.
2: Poe jam iya sakumaha biasa nurutkeun jadwal. Sarerea kudu bebersih kerja bakti micenan runtah ngoret sasapu jeung sajabana. Hayo laksanakan, laksanakeun nurutkeun tugas anu geus biasa.
0: Ngan sakitu parentahna sipir teh atuh puguh buriak barisan buyar. Satuluy natup-top kana alat-alat kabersihan nu mawa sapu, balincong, pacul, parang jeung bedog sajabana pokona mah. Digiringkeun ku sipir diawaskeun pisi aya anu warancing jeung utamana mah pisi aya tahanan anu nyoba-nyoba kabur. Najan kaayaan sing sarwa tohaga waspada mah tetep kudu aya. Nya harita Bang Bohar jeung Si Rusli teu daek pajauh teu weleh dedeukeutan mun rada anggang ti sipir. Pok Bang Bohar nanya deui.
3: Ah, Rusli. Itu teruskeun tadi teh euy.
4: Naon teh, Kang?
3: Ah, kau ini ah. Sia ditanya. Naon ku sipir tadi?
4: Oh, heuh.
3: Kieu eta teh.
4: Sanya nama lain kuring nu ditanya, Kang. Tapi kuring nu nanya, nu ditanyakeun teh tentang si Ian. Lantaran basa tadi disaur ku sipir. Tapi ka ayeuna plengles, Kang, tu balik deui.
3: Ah. Itu bagaimana itu jawabannya?
4: Aduh, ya itulah. Matak panas kana hate, Bang Bohar.
3: Si Ian teh bebas cenah balik ka imahna malah mani babageun sagala ku kulawargana.
4: Aduh,
3: meni asa dihina kuring mah jeung ah pokona mah asa teu adil hukuman ti imah yeuh. Kau ini ah ada-ada saja nih.
4: Nah kelas seuri, Kang. Rusli neuteup tapi teu meunang jawaban sabab kaburu aya sipir anu nyamperkeun ka dinya. Da eta Rusli jeung Ki Bohar ngawadul wae.
0: Dadali lah ditungguan. Puguh teu bisa meleng atuh. Rusli jeung Ki Bohar teu bisa ngobrol-ngobrol acan, da sieun atuh. Digawe jiga nu nya suhud. Kaos nu heueuh wae sadar, yen mah bersih teh lain kapaksa. Henteu karana dipaksa. Tapi istuning sadar da kabersihan mah keur sararea. Lain anu dipanyara wungkul. Nu aya di luareun tembok jangkung oge sarua kudu bersih mah harita teh. Lila-lila sipir jauh deui atuh Rusli panasaran keneh. Pok nanya deui harita teh. Da teu daek pajauh jeung Ki Bohar.
4: Aduh. Kunaon kelas seuri atuh, Kang?
3: Rusli, Rusli. Ku ini ah ada-ada saja. Kenapa itu kau make nyeri hati? Ngadengi aya nu bebas teh. Kenapa itu? Silain ge bisa ari hayang bebas mah. Asal daek metakeun akal tareka Rusli. Satawani nya hareupan akibatna.
4: Ceuk Bang Bohar mimiti ngasupkeun pangaruh-pangaruh goreng dianggapna ka jalma nu panas hate jeung liur utek mah bakal babari asupna.
3: Aduh, bener Kang lah. Bisa kuring oge hayang bebas mah nya. Lah iya, ku ini harus punya utek. Utek harus dipakai tuh. Bagaimana caranya? Ya,
4: nya kuring oge kumaha carana ieu Bang Bohar ieu teh?
3: Tindangi cara-carane. Cing teorinya geus aya di dewek. Geus sudah ada di awa ini. Itu semua udah diatur. Ada dalam utek dewek. jadi si lain mah karinanya ke diri pribadi. Berani atau henteu? Berani atau tidak? Ayo, rasakan oleh kau.
4: Rusli puguh ngahuleng atuh baraya, manehna mikiran awak lat poho kana pagawean. Kala ngahuleng mikiran omongan Ki Bohar dilalila bijil wawanen, manehna kudu wani nyang hareupan naon bae, ulah borangan, ulah sieunan mun hayang bebas mah.
3: Bagaimana kau? Berani atau tidak?
4: Wani Kang ah.
3: Wani teh wani naon Rusli? Har. Kumaha ari Bang Bohar? Eta ari Akang wani naon ye?
4: Rusli muncareng rada keheuleun.
3: Ah, begini. Kalau awak ini gini nih. Wani henteu mun ngahakan neho aing. Berani atau tidak? Kalau itu makan ini umbel awak nih ha?
4: Ki Bohar nya kakak seri malah mani lalengakan nyapuguh Rusli mani ngakidir nafsu ceg kena singkup
3: heu
4: dek dibabukkeun kena tarang Ki Bohar.
3: Heu apa ku ini ha? Hus siak lepos
4: singkup dekena Ki Bohar munur bari melotot hunduk kekerot. Ari Rusli rek minuk deui maksudna mah tapi teu kanyahoan sipir geus aya tukangeun. Newak tatak Rusli bari nyentak.
3: Eh, nanaonan teh? Rusli. Kunaon ari sia? Batur batur dikawe. Ieu mah kalakah heureuy. Cik atuh sing aya kasadaran sia teh. Jadi kudu dikerasan wae atuh. Sedeng teh lain satu euy. Pek gunakeun uteuk. Mending ngagugu kana caritaan atawa hayang dicepret kaos keboha.
4: Rusli tenemalan atuh baraya manehna ngeluk tungkul rumasa kalepasan teu kuat nahan amara. Terus digawe deui nyodokan runtah ku singkup bru kana carangka. Geus pinuh digotong jeung Ki Bohar dipiceun ka tempat sampah anu geus disayagikeun. Barang tepi Rusli ngadila ka Ki Bohar pok ngomong.
3: Jika tukang lah ulah mempanas wae hate batur lah. Puguh kuring teh keur loba kakeuheul ieu teh. Jadi we dicarekan ku sipir. Ku ini belet.
4: Naon belet?
3: Heu belet, ku ini bodoh berku.
4: Oh, belat merenan.
3: Lah iya. Ah. Awak mah kitu teh nyimutan Rusia dulu. Coba lah menjelaskan meureun cilaka. Perikataan kita itu bakal kanyahuan ku sipir. Numata ku aing dilegotkeun kana heureuy. Ngarasa lamet. Kita abi kenapa ku itu kala nafsu koplok belabung sia. Kita harus pinter nyaniwara itu. Bukan begitu maksud awak ini.
4: Ki Bohar kalah ngambek si horeng maneh nama ngahaja. Sabab tadi basa keur kunem catur anu daria ampir kapergok ku sipir. Puguh we Rusli ngahuleng ayeuna mah kaharti ku manehna horeng Ki Bohar mah miningan. Sangkan Rusiah teu bocor da tadi teh ujug-ujug col aya sipir Rusli narik napas jero rumasa salah.
3: Aduh. Hampura atuh Bang. Kuring atuh sasar yeuh. Ya iya. Ku ini harus sabar dulu. Da ieu teh lain di pasar tapi di jero panyara. Jadi itu bercerita juga bersuara itu jangan mencurigakan. Kudu waspada, selalu waspada. Ngerti tuh?
4: Aduh, ngerti Kang. Rusli ngeluk tungkul, ya jantung nak jadi ratu grewas ayak dia teh. Dah meh-mehan kepergok ke sipir, tapi teroba omong deui terus nuluikeun kana pagaweanana. Kulantaran pegawai Rusli tejongjon atau ditungguan we ku sipir teh tiri jauhan nyaka paksa dua nana oge boh si Rusli boh Bang Kobar teu bisa nyuara iwati anu perlu pisan we kakara ngomong. Tapi ka anggesna digawe sipir teu daek jauh atau lapur teu bisa pisan badami. Mangih waktu soteh keureuh sareng sena bebersih dariuk dina teras hareupeun kamar harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemi papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos lami nya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung di sipambo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi kitu pal
1: wae gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Oh, tos sakinten
2: eta mah gitu.

0: propolis mah gitu. Nyadinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis atas sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten. Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
0: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Emang, tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karawasna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asalna saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karawasna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu
0: tuh. Liur, ayam lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala
1: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagdag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna
1: ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Saha acana ngaleueun Alfa Propolis? Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Propolis Bu mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembesa botol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamiti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangot tongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Mawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal diapun
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak kana iya sakin tendei ke opat kalina tak iya nuju majeng damang gitu kom itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang hoyong iyan dei gitu upami tete amun gaduh atas mah yong peser dei tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang
0: nah berada nuju nyari
1: muhun dada ieu jantan ieu tah kawitna mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapet kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penginten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepertos Bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan pali mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayi bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
3: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
3: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu begahna sakedik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Pak.
3: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkosrekan wae.
6: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Tah, ieu, Ceuk. cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Ieu teh ceuk.
6: Tetes mata, tes mata. Aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glaukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ceuk.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma, asma ini ya.
3: Betul. Uh-uh. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah,
3: karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Jenengan teh saha bapak teh?
6: Bapak Ahmad.
5: Ahmad.
6: Bapak Ahmad.
5: Alamatna Pak?
6: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
5: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku bapak panyawat naon tah?
6: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadinya perih panas, gitu merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan, ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng merenya, alhamdulillah ayana. Tas sampang, alhamdulillah. Terus benjolan di leher, alhamdulillah ini mengecil Pak, alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
5: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
6: Nembe sabotol.
5: Botol.
6: Alhamdulillah nembe sabotol, ayana agak mendingan puasa ge, alhamdulillah ayana nama kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena, alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, ya,
1: amin. Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Siti Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Ranca.
3: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka
3: ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udi ngati manten jamu tetes alfa propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi Bu, mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
4: Amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: hadir. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
3: www.radioprssanijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diduga 8 kali lakukan pemerasan, 4 oknum mengaku wartawan diamankan polisi. 6 hari hilang, mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Dua pekerja tewas saat membongkar tower di kompleks perkantoran Purwaharja Kota Banjar Sabtu 4 Juli pagi. Kedua korban yang diidentifikasi berinisial AP dan AN meninggal dunia setelah tower setinggi sekitar 40 meter yang sedang dibongkar ambruk dan melengkung ke bawah. Berdasarkan pantauan di lokasi, kedua korban terjatuh dari ketinggian dalam kondisi masih terikat sabuk pengaman pada konstruksi tower yang roboh. Salah seorang saksi sekaligus rekan kerja korban, Suryana, mengatakan peristiwa terjadi saat proses penurunan material besi dari bagian atas tower. Saat kejadian, terdapat 5 pekerja di lokasi, namun hanya AP dan AN yang berada di atas tower. Menurut Suryana, posisi mereka berdua di atas berhadap-hadapan, seimbang di stage kedua atas. Saat akan menurunkan besi di bagian atas, tiba-tiba tiangnya tidak kuat menopang beban. Tower langsung roboh dan melengkung. Diketahui kedua korban telah menggunakan safety belt. Namun saat kejadian keduanya tidak mengenakan helm keselamatan.
6: Pas tiba-tiba menurunin itunya ke bawah sama besi.
7: Oh, jadi berat sama besi ke bawah.
6: Ya seimbang, jadi ikut sama besi itunya, tiangnya jadi ikut roboh. Kalau saya cuma membantuin aja gitu.
8: Karena emang posisinya di bawah ya?
6: Ya di bawah.
4: Diketahui, tower yang dibongkar sebelumnya digunakan sebagai penunjang jaringan internet aplikasi SIMDA. Seiring perubahan sistem yang kini menggunakan jaringan internet publik, tower tersebut sudah tidak difungsikan lagi. Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Banjar, Ganda Sasmita, menjelaskan setelah tidak difungsikan lagi, tower dilelang pada 2025. Pemenang lelang kemudian menyerahkannya kembali kepada pemerintah Kota Banjar. Sedangkan pembongkaran dilakukan pihak swasta yang bersedia membongkar tower dengan kompensasi mengambil material besinya.
9: Makanya ini kami sanggem katanya. Kan dari pihak kita mah nggak mengeluarkan biaya apapun. Gitu. Hmm. Mangga kami sanggup, mangga. Kan diturunkan aja. Itu kan untuk SIMDA, tadinya kan SIMDA itu untuk pakai internet sekarang. Ya udah nggak ada fungsinya gitu, makanya dilelang kemarin.
4: Petugas Polres Banjar langsung melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan mengevakuasi jenazah kedua korban ke instalasi pemulasaraan jenazah rumah sakit. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro membenarkan peristiwa itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tower diduga ambruk karena tidak mampu menopang beban saat proses pemotongan besi di bagian atas. Korban ditemukan masih terikat sabuk pengaman pada reruntuhan tower. Namun, petugas belum menemukan adanya helm keselamatan di lokasi kejadian.
3: Kejadiannya, kalau melihat di TKP ini melepas tower ya, tower kecil yang harus dipotong satu persatu dari atas ya. Mungkin karena suatu hal ya kita belum bisa memastikan penyebabnya, akhirnya terjadi laka kerja yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
8: Towernya runtuh, rubuh ya?
3: Ambruk ya, okay. Jadi tidak patah, cuman tidak kuat menyangga mungkin ya.
8: Okay.
3: Tidak kuat menopang sehingga melengkung ke bawah. Sampai dua orang tadi yang di atas ikut terbawa tower ke bawah.
8: Untuk keselamatannya sendiri, Nan, apakah mereka menggunakan K3, Nan?
3: Sekilas kita melihat bahwa kedua orang ini sudah memakai sabuk pengaman. Makanya posisi jatuhnya dia juga masih terikat sama tower ya. Masih terikat di besi-besi tower ikut jatuh ke bawah.
5: Kalau helmnya, Nan?
3: Kalau helm di TKP belum melihat ada helm, tapi masih kita lakukan.
4: Polisi mengamankan 4 oknum yang mengaku sebagai wartawan dan diduga melakukan aksi pemerasan hingga 8 kali di berbagai lokasi di Ciamis. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono menjelaskan, laporan keresahan masyarakat masuk melalui layanan call center 110 Jumat 3 Juli yang menyatakan adanya intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oknum dengan menggunakan atribut media untuk menekan korban agar menyerahkan sejumlah uang. Para pelaku menggunakan ID card media tertentu untuk menakut-nakuti korban dan meminta uang dengan dalih tertentu sehingga menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis. Keempat pelaku yang kini masih menjalani pemeriksaan intensif di unit tipikor Satreskrim Polres Ciamis itu sebelumnya diamankan di kawasan Islamic Center. Carsono, Senin 6 Juli menegaskan pihaknya kini juga mendalami kemungkinan adanya jaringan lebih luas serta pihak lain yang terlibat.
10: Berawal dari informasi masyarakat melalui layanan call center 110 ke Polres Ciamis, adanya meresahkan masyarakat oknum dengan menggunakan ID card media tertentu mengintimidasi dan juga melakukan pengancaman dan kemudian meminta sejumlah uang. Yang bersangkutan saat ini dalam pemeriksaan dan pendalaman oleh unit tipikor Satreskrim Polres Ciamis. Hasil keterangan dari diduga para pelaku yang bersangkutan melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 8 kali.
4: Polres Ciamis mengimbau masyarakat agar lebih kritis dan tidak mudah percaya pada seseorang yang mengaku wartawan atau jurnalis. AKP Carsono menekankan pentingnya verifikasi identitas sebelum memenuhi permintaan apapun. Jika ragu, bisa menghubungi pihak kepolisian untuk memastikan.
11: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
14: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
15: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
14: www.radioprssanijabar.net.
15: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswa Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian. Perwakilan keluarga, Budi Purwana, menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi, Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
2: Sampai saat ini Nadira belum ditemukan. Ceritanya adalah ada pendengar sebuah radio di Bandung yang merespon informasi kehilangan, lalu menyatakan bahwa dia melihat Nadira ada di rumah saudaranya dalam keadaan baik-baik. Yang disebut Majalaya itu orang si pendengar itu yang menyebut dirinya ada alamatnya di Majalaya, bukan ditemukan di Majalaya. Saya sudah mencari dan akhirnya kemudian menemukan dan berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Nah, dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Dan ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
1: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
2: Kami sudah juga meminta ke pihak terkait untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Saya juga berharap teman-teman media yang mengangkat informasi Nadira sudah ditemukan itu mohon kiranya bisa di take down. Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon, dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya, mayoritas itu ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu. Dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian gitu. Misalnya, Pak, tadi saya lihat seorang perempuan yang seperti linglung, pakai kerudung krem, sesuai dengan ciri-ciri. Tadi lewat di Jalan Anu, belum lama Pak, kurang lebih setengah jam yang lalu. Kalau saya mau kejar Pak, sama beberapa teman ini ada 10 motor, bisa nyebar karena belum jauh. pasti kami dapatkan Pak, cuman kami tidak punya bensin, kayak gitu-gitulah. Dan banyak lagi modus-modus lainnya.
1: Selain itu, Telkom University juga telah melakukan koordinasi dengan keluarga. Sejumlah rekaman CCTV di lingkungan kampus maupun area sekitar tengah dikumpulkan dan dianalisa untuk menelusuri jejak terakhir Nadira sebelum dinyatakan hilang. Sebelumnya, Nadira dilaporkan meninggalkan rumah Selasa 30 Juni sekitar jam 10 pagi. Mahasiswi TelU itu berpamitan untuk pergi ke kampus di Jalan Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Kota Bandung. Namun sejak berangkat, Nadira tidak kunjung pulang dan hingga kini tidak dapat dihubungi. Ia terakhir kali terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana jeans hitam, dan kerudung berwarna krem. Ia juga membawa tas ransel berwarna krem yang berisi laptop dan tablet. Nadira memiliki ciri fisik tinggi sekitar 165 cm, berkulit sawo matang cenderung putih, serta berambut lurus yang sehari-hari tertutup kerudung. Bagi masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan Nadira Az-Zahra, diharapkan segera menghubungi kantor kepolisian terdekat atau mengontak pihak keluarga melalui Kang Budi Purwa di nomor 0812-1462-3428.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
7: Ibu Ida.
6: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
7: Di Sumber Agung, Waluran.
6: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
7: Lambung sareng radang paru-paru.
6: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
7: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami nih, mohon.
6: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
7: Karosna dina dada rocop.
6: Di dada terada rocopnya?
7: Mohon.
6: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
7: 4 sasi.
6: 4 sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
7: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
6: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
7: Mohon.
6: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
7: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
6: Reaksi na.
7: Reaksi na.
6: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
7: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
6: Mohon.
7: Perih na aya.
6: Ngeras.
7: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
6: Rada ngirangan.
7: Mohon.
6: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
7: Mohon.
6: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
7: Alhamdulillah ayeuna teh
6: sakitnya
7: majeng we Pak Ina
6: majeng
7: gitu.
6: Kasehatna.
7: Alhamdulillah.
6: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
7: Mohon.
6: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
7: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
6: Cobian
7: we ku ngaleut alfa folkloris.
6: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina Bu?
9: Hajah Ana Hasanah.
8: Ibu alamat lengkapna di mana?
9: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
8: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 botol.
8: Di botol pertama kumaha Bu kakaosna?
9: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
8: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
9: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
8: Aya katarak lah ibu teh aya Ibu?
9: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
8: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabakah?
9: Botol kahiji
8: gitu. Ayeuna teh bade mese ka botol katilu.
9: Katilu, heeh. Supaya sehat.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
9: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios dicoca transmeser Tesma Aini.
8: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
2: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
3: terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
2: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
3: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
2: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
2: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
3: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah disareatan ku Alfa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah. Khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
2: Ya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
5: Cigalontang. Hey, ini ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ya teh?
4: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
5: Kanggo saha?
4: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
5: Anu gaduh penyawat nya anu.
4: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya muhun ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten muhun ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
5: niat usaha ye alfa propolis
4: di radio.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Baraya Pis sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra, caturkeun di hiji lembur ku waktu ayeuna keur loba anu hajat ngawinkeun. Timimiti anu hajat basajan nepi ka anu hajat rongkah rupa-rupa hiburan sarawa ditanggap. Di antara anu hajat aya saurang sodagar beunghar ngawinkeun anak bungsuna. Hajatna teh kacida rongkahna nepikeun kananggap hiburan oge 7 poe 7 peuting. Dina poe anu katujuh, beunang disebutkeun poe panungtungan hajatan anu kacida rongkahna. Hiburan anu ditanggap harita teh nyaeta jaipong modern. Sindena oge ngajejer ti tungtung ka tungtung panggung, malah aya anu di kolong panggung sagala. Nulalajo ti suklakna ti siklukna teu sirikna tumplek ka eta tempat. Teu kolot teu ngora pada-pada hayang saruka bunga. Atuh nu daragang oge teu katinggaleun. Timimiti tukang suuk, tukang bajigur, tukang hucap, tukang bubuahan, tukang kacoan budak, malah tukang sulap oge aya. Kabeh aub nyiar piuntungin. Caturkeun tukang suuk saurang nini-nini. Harita manehna teh keur dirariung ku nu meuli. Ari nu mareulina teh pang-pang namah kaum lalaki jadul. Sabenerna mah teu pira kulub suuk teh rasana mah kumaha wae kaumumanana kulub suuk. Moal aya bedana atawa eueuh kaistimewaanana. Ngan kulantaran anu dagangna teh najan saurang nini-nini, tapi manehna boga daya tarik anu luar biasa. Buukna dibeureuman, huntuna make behel. Wedakna kandel, jeung biwirna tara lesot tina lipen. Komo mun manehna geus ngomong, najan sorana ngengkreng, tapi matak dedengeun. Atuh lalaki jadul atawa nusa umur jeung manehna, loba anu katur lengan. Demi eta nini-nini teh, anu nelah mah nyaeta Nini Uban. Pangna dingaranan Nini Uban teh, dumeh buukna geus bodas kabeh. Ngan kulantaran hayang katempo modis, antukna buukna disemir beureum. Tapi nya kitu, najan katempo modis oge, ari kana sisig mah manehna teh tara tinggalin. Kaum lalaki manula, anu ngariung manehna harita teh aya Aki Rayud, Aki Ganteng jeung Bahrowi. Tiruanana oge sarua pada-pada hayang jadi perhatian Nini Uban. Kadenge harita anu ti heula nyarita teh Aki Rayud. Wah, tetela Nini Uban mah nyaho we kana selera dewek. Suuk deh mani baradang kieu. Ngasian heula nya hayang nyaho ngeunah henteuna. Gampang meuli mah engke we lamun geus wareg. Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Nini Uban teh keuheul.
1: Eh, Aki Rayud. Ti tata adi di Bandungan ku dewek. Si laing mah ngan ngasaan bae. Narek ilaha meulina tuh. Sabenerna si laing teh boga duit tante. Ari kira-kira boke mah tong diuk di dia. Tuh, pindah ka itu ka tukangan panggung.
0: Aki Rayud dikitukeun teh maneh nangge lemes. Telila satuluyna harita kadenge, Bahrowi oge nyarita di barung kuseuri.
2: Nya si laing mah yeud, si ganu heueuh bae boga duit, ngatik ngasaan sagala. Yeuh, kangaranan anu ngasaan mah geus kapastian kudu meuli. Ulah abon bae ngasaan meulina henteu. Si laing boga jang meulina teu.
0: Bahrowi ngomong kituna teh, bari sungutna mah ngunyem teu eureun-eureun, ngasaan kulub suuk dina nyiru Nini Uban. Atuh nempo kitu Nini Uban oge akhirna mah morongos ka Bahrowi.
1: Eh, Rowi. Ngomong bae ka batur kitu. Na teu sadar si laing oge saruana. Di Bandungan teh ti barang datang haben we ngasaan. Rek meuli tamuel.
0: Ditanya kitu ku Nini Uban, Bahrowi ngabalieur. Tuluy manehna nangtung bari kuda kodok kana endong calana ngaluarkeun dompet. Satuluyna dompet teh ku manehna ditempoan eusina. Tetela dompetna teh lepet alias eueuh eusian. Atuh sup dompet teh harita diasupkeun deui kana endong calana. Satuluyna kadenge Bahrowi teh nyarita.
2: Tenang Nini Uban, duit mah tara kokotak euy. Dewek moal pati-pati ngasaan, lamun teu niat meuli. Bila perlu dibeli jeung nyiruna ku dewek mah. Ngan wayah nanya, ayeuna dewek rek ka panggung heula. Biasa rek ngababagikeun saweran ka sinden.
0: Tah engke lamun duit geus beak, karek dewek ka dieu deui. Geus nyarita kitu mah koloyong Bahrowi teh indit. Sajungna Bahrowi indit, Aki Rayud kadenge nyarita deui.
2: Eteh si Rowi mah tega ka nini uban tehnya. Padahal mun niat rek meuli mah, naon hesena cereng bae atuh bayar.
0: Cek Aki Rayud, kituna teh bari nyokot dompet tina endong calanana. Satuluyna dompet kumanehna teh diilik eusina, tetela sarua jeung Bahrowi, dompetna teh lepet eueuh duitan saperak-perak acan. Aya eta oge eusina mah, nya eta KTP anu geus kadaluarsa jeung lipetan kertas anu eusina rupa-rupa jang jawokan. Sup harita dompet teh kumanehna diasupkeun deui kana endongna. Sanggeus nyaho dompetna eueuh duitan mah, huleng Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir lila, niangan alesan sangkan bisa indit ti eta tempat. Teu lila kadenge pok manehna nyarita.
2: Nyuban, suuk teh ngan sakieu-kieuna. Sigana moal mah, euy, suuk sakieu mah. Mun aya dua nyiru mah, pasti diborong jang babaun ka imah. Jadi wayah nanya, meuli suuk teh dibolaykeun. Nuhun nya, tadi geus dibere ngasaan.
0: Rengsek nyarita kitu, koloyong Aki Rayud ini terusuhan. Baku nama sieun Nini Uban ngudag manehna. Nempo Aki Rayud ini ninggalkeun, Nini Uban bati haregeun. Matana colohok bari kadenge manehna teh gegerendengan.
1: Duh, nah atuh nasib aing teh ayaku goreng-goreng teuing. Dagang ti isuk nepi ka kiwari can bebeunangan saperak-perak acan. Bataan menang duit mah kalah dagangan we ledis kunu ngasaan. Dasar lalaki atah adol kabihana ge. Legek bae siga nu heueuh loba duit. Teu nyaho mah baroke.
0: Nini Uban satuluyna ngalange bari nempuan jelema anu lalar liwat. Ari Aki ganteng anu ti tadi cicing bae manehna harita pok nyarita.
1: Wah, tetela. Si Rayud jeung si Rowi eueuh pisan ras-rasana nanya. Ku dewe ke diperhatikeun ti tadi ngasaan we suuk. Siga heueuh we rek meuli. Ari geus wareg mah kalah ari nit. Dasar lalaki kurang ajar.
0: Ceuk Aki ganteng harita teh manehna bari sungutna mah ngunyem teu eureun-eureun ngadaharan kulub suuk. Teu lila harita teh kadenge Nini Uban nyarita.
1: Nya kitu pisan Ki Ganteng. Eta dua jelema teh legeg na we siga nu heueuh loba duit. Teu nyaho mah baroke. Sabal dewek mah. Ieu kumaha teuing ieu? Dagangan sanyiru tinggal sakieu. Nya kumaha engke na dewek rek meunang duit atawa moal?
0: Ngadenge Nini Uban nyarita kitu, huleng harita Aki Ganteng teh manehna ngahuleng. Satuluyna kuda kodok kana dompet. Kebeg harita Aki Ganteng teh reuwas sabab dompetna teh tetela eueuh dina endongna. Satuluyna manehna teh susur sasar kana endong anu sejena. Tapi tetela dompetna teh teu kapanggih.
1: Wah, cilaka yeuh. Dompet teh we katinggaleun. Waduh. Tinggaleun atawa leungitnya. Tapi dararasaan mah dewek teh asacan pernah boga dompet. Sakali nyeundeun duit oge apan sok dina kopeah.
0: Cik Aki Ganteng bari satuluyna muka kopeah. Tuluy kopeah teh disasaran, da biasana mununa duit teh sok dina kopeah. Harita manehna susur sasar dina lepitan-lepitan kopeah. Tapi tetela teu kasasar aya duit saperak-perak acan.
1: Wah wah wah wah. Kamana ieu duitnya? Asana mah aing deh. Nuna duit 20.000. Waduh, cilaka ya. Ke, kumaha alesanana ya kasih nininya.
0: Harita manehna teh ngahuleng, tuluy kadenge Nini Uban harita teh nyarita.
1: Kumaha Ki Ganteng, kira-kirana dewek rek menang duit atawa moal? Dagangan ukur kali sakieu, ari duit can menang. Mun bisa mah atuh talangan heula ku Ki Ganteng. Nya maksud teh suuk anu tadi geus diasaan ku si Rowi jeung si Rayud teh talangan heula atawa bayaran heula ku Aki Ganteng?
0: Ngadenge Nini Uban nyarita kitu, Aki Ganteng teu ngeunah rasa.
1: Geus ayeuna mah kieu bae Nini Uban. Tah, tadi suuk nu didahar ku si Rayud jeung si Rowi keun tanggung jawab dewek. Nya maksud teh dihijikeun eujeung anu geus diasaan ku dewek. Ngan wayah nya yeuh teh dibayarna tempo sabulan. Ya ari pangsiunan mah gajihanna sok tanggal 32. Jadi dewek ayeuna mah can nyekel duit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ye teh matak meser deui teh kitu tah ngaros sehat we gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku propolis hiji janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat
4: terus robi pisan gitu.
3: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
4: Pak masuk ngupingkeun radio
3: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa mangga Pak.
4: Tah ka wargi atau sahawai wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
3: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saat asna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 Radio Peace FM.
1: Ya, adi pangsiunan mah gajihanana sok tanggal 32. Jadi dewek ayeuna mah can nyekel duit.
0: Ngadenge aki ganteng ngajawab kitu, Nini Uban teh ngajenghok.
1: Kumaha? Baru dibayar nangke tanggal 32. Aduh, atuh lila kenehnya. Mangkaning dewek teh butuh jang modal.
0: Aki ganteng manehna teh jadi samar pola. Baku namah manehna ngarasa bingung kudu kumaha nyapi petaeun. Teu lila pok harita aki ganteng teh nyarita deui.
1: Wayahna we atuh nyuban. Boh lila boh naon nu penting mah bayar. Bila perlu ku dewek digantian jeung nyiru-nyiruna. Geus ulahnya dewek rek ka panggung. Dewek mah geus gatel ye, hayang buru-buru ngareng kenek.
0: Cek aki ganteng bari satuluyna koloyong manehna ge indit, muru lebah panggung, anu kadenge harita teh, hiburan geus mimiti tatalu. Atuh Nini Uban lain deui ngarasa sedihna. Lalaki satilu-tilu eueuh nu eucreug. Nu duaan tadi ti heula teu bayar, atuh ayeuna oge aki ganteng saruana, manehna oge. Rajin rek bayar cenah engke mun geus gajihan tanggal 32. Para mitra sadaya, keur kitu saurang lalaki tengah tuwuh nyampeurkeun Nini Uban. Tuluy si lalaki teh ngaluarkeun dompet bari kadenge nyarita.
2: Ni, nukeran duit atuh 20.000 ku rebuan aya teu? Butuh jang saweran euy. Lumayan tadi beurang meunang ladang nambaan jelema nu kasurupan.
0: Song harita duit 20.000 teh diasungkeun ka Nini Uban. Tapi harita katempo Nini Uban teh gideg bari tuluy nyarita.
1: Eueuh Ujang, boro-boro ku duit 20.000. 500 perak ge teu boga Nini mah.
0: Ngadenge Nini Uban ngomong kitu, si lalaki teh mesem tuluy pok nyarita.
2: Lah, teu percaya dewek mah, mun si Nini teu boga duit teh. Di mana-mana ge kangaranan tukang dagang mah pasti nyarekel duit. Tong sok pelit kitu ni, pira oge nukeuran.
0: Diomong kitu, Nini Uban teh ngaruk, paromana katempo bangun anu sedih. Teu lila pok Nini Uban teh kadenge nyarita deui.
1: Ih, ayah aku teu percayanya. Bisi hayang yakin mah, top tah garadah kana jero kutang Nini. Dan Nini mah, ari neundeun duit teh, sok diselapkeun dina jero kutang. Nya maksud teh kitu ngarah aman.
0: Ingin Nini Uban nyarita kitu, eta lalaki teh ngabiri gidig. Tuluy kadenge pok maneh.
2: Ni, sakali deui dewek ngomong. Dewek teu percaya mun si Nini teu boga duit.
0: Buktina, dagangan oge pan kari saeutik. Mana kitu ge meureun raris loba nu meuli. Garo-garo teu ateul kadenge kukulutus.
1: Tah, teu ingat tuh. Puguh ari dagangan mah geus meh leudis. Ngan teu jadi duit. Sabab bea kunu ngasaan wungkul. Bari jeung mung mareuli.
0: Eta lalaki teh katempo ngahuleng. Teu lila tuluy pok manehna ngomong.
2: Oh, jadi kitu? Pangna suuk dina nyiru kari saeutik teh. Bea kunu ngasaan meureun nya. Oh, kaharti ari kitu mah. Sigana suuk si Nini mah rasana beda tinu lian.
1: Cing dewek hayang ngasaan.
0: Kawuk harita eta lalaki teh ngeduk suuk tina nyiru. Bari kekeletisan ngadahar kulub suuk, eta lalaki teh ngajak ngobrol ka Nini Uban.
2: Ah, bener ni. Kulub suuk si Nini mah rasana bener-bener enak. Beda pisan jeung kulub suuk nu sejen. Ieu mah rasana teh pelem. Kumaha cara ngulubna ni? Sigana teh aya rahasiana nya.
0: Karawuk deui eta lalaki teh ngeduk kulub suuk tina nyiru si Nini. Sabab anu tadi ngeduk ti heula mah geus beak. Atuh Nini Uban teh colohok nempo kulub suuk jualeun anu aya dina nyiruna teh ngan kari sakobokaneun. Ngandalah di kumaha, Nini Uban teu wasa curam-caram ka eta lalaki. Teu lila kadenge deui eta lalaki teh nyarita.
2: Ngan sigana si Nini mah dagang teh polos teuing. Teu siga batur parahina reka. Penting eta teh ni pikeun tukang dagang mah ngarah dagangna payu.
0: Diomong kitu Nini Uban teh melong ka eta lalaki bari tuluy pok nyarita.
1: Ah, si Ujang mah sok aya-aya bae. Pira ku ukur dagang kulub suuk kudu make narekah sagala. Jeung ngadeui nini mah teu boga duit jang muruhanana.
0: Ngade nya nini uban nyarita kitu. Nyeh eta lalaki teh seuri tuluy nyarita deui. Tenang ni, pokona ku dewek si nini rek dibere jang nyawokan. Sangkan dina urusan dagang si nini teh bisa aya dina kamajuan. Jadi perwatekna sakur jalma anu nempo dagangan ini, hawana teh hayang bae meuli. Ngenalkeun heula atuh, ngaran dewek Abah Rojali. Mun si nini percaya mah, dewek teh saurang paranormal. Tah, ayeuna si nini ku dewek rek dibere jampe. Salila nini dagang, kudu sering maca ieu jampe. Song harita Abah Rojali teh mikeun kertas sacuwir. Teu ingeus sina mah naon, da nu ngarang ieu dongeng oge teu dibejaan. Catur ke nini uban geus rengse maca jampe pamere Abah Rojali lobana tilu kali. Da eta mah ujug-ujug sakur jalma anu ngaliwat kabeh mareuli kulub suuk dagangan nini uban. Atuh dina waktu anu singkat, harita dagangan teh geus leudis. Anu ngari teh ukur nyiru jeung dingkulna we wungkul. Sarta nini uban meunang duit anu kacida lobana. Sabab anu mareuli teh geus teu mikirkeun soal harga. Malah aya di antarana anu mere duit 100.000 embung di pulangan. Eta kabeh teh perwatek tina jampe anu dibikin ku Abah Rojali. Sigana pangaruh jampe teh kacida kuatna. Buktina najan kulub suuk geus beak oge, harita sakur jalma anu ngaliwat kahareupeun nini uban teh nyalampeurkeun muru nini uban bari niat hayang meuli naon bae anu aya hareupeun nini uban. Samalah aya saurang jajaka kasep harita nyamperkeun bari pok nyarita. Duh, si nini mah teung teuingeun. Abdi kalah teu kabagi meuli. Tuluy kadenge nini uban teh nembalan.
1: Hampura Ujang, kumaha da kulub suuk teh geus beak geuning? Sejen waktu bae atuh nya.
0: Ngadenge nini uban nyarita kitu teh, gancang si jajaka nembalan. Teu ah, uing mah hayang nage ayeuna. Nyageus kieu bae atuh ni. Kulantaran kulub suuk geus beak, kumaha lamun nyiruna bae dibeuli? Kulang harita nini uban teh ngahuleng, bangun anu teu percaya kana dedengeanana.
1: Ah, nu bener we atuh Jang. Pira ku nyiru nini rek dibeuli?
0: Cek nini uban, bangun anu teu percaya lamun nyiruna aya nu mikahayang. Tuluy kadenge harita si jajaka teh ngomong deui. Nya anjeuk ni. Kukuring ieu nyiru rek dibeuli. Teuing da nyiru teh asa alus-alus teuing nya. Beda jeung nyiru-nyiru anu sajena. Ageun nyiru geus rawing kieu oge. Kuring mah kabita pisan ni. Geus tah diduitan 100.000 nya. Cereng harita si lalaki teh mikeun duit 100.000 perak ka si nini. Bari satuluyna kerewek harita nyiru teh kumanehna direbut. Tuluyna nyiru teh dibawa init ku eta jajaka teuing rek dibawa ka mana. Rengse si jajaka meuli nyiru nini uban, kurunyung teh harita datang deui saurang lalaki pangawakana rada bayuhyuh. Sanggeus aya hareupeun nini uban, pok eta lalaki teh nyarita. Ni, ieu dingkul rek dijual. Kebeng harita nini uban teh ngarenjag. Manehna teu percaya aya lalaki saganteng-ganteng rek meuli dingkul. Atuh bari rada dumarek deg, satuluyna nini uban teh nembalan.
1: Aduh, Bapak, piraku teuing atuh si Bapak rek meuli dingkul nabing. Ieu mah dingkul paranti dagang, moal rek dijual.
0: Ngadenge nini uban nyarita kitu, eta jelema teh ngahulang sakeudeung siga aya nu dipikiran. Satuluyna pok harita teh manehna nyarita deui. Geula ni, rek rabig, rek rawing, rek butut, pokona ieu dingkul kudu jadi milik kuring. Wayahna ku kuring rek direbihan. Sok, sabaraha bae ge ku kuring dibeuli? Cukup lamun 200.000. Cek eta si lalaki teh para mitra, bari satuluyna cereng mikeun duit 200.000 ka nini uban. Tuluy kumanehna dingkul teh dijingjing di bawah indit. Nempo eta kajadian, nini uban ngahuleng salila-lila, bakuna mah teu percaya kana naon anu geus kajadian. Satuluyna manehna ngagerentes jero hate.
1: Nangimpi naon aing teh nya? dagangan geus beak. Nyiru jeung dingkul aya nu meuli. Aduh, aya ku aneh-aneh teuing teh.
10: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
12: Ya.
11: Mohon. Upami linggit teh.
12: Cikaret batu bubut.
11: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
12: Malak pagirung.
11: Malak pagirung ya?
12: Ya.
11: Mohon. Jantan maksana kumah malak pagirung teh teh?
12: Jadi pageh teh bisa ngamekan. Engap.
11: Engap.
12: Ya.
11: Terus karena pernapasan kumah?
12: Ya tak engap. Eh.
11: Engapnya?
12: Ngangahe engap.
11: Oh.
12: Ya sesak, sesak napas
11: sesak
12: gitu.
11: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
12: Ayo hitungan mah 11 bulan.
11: Hampir setahunan ya?
12: Ya, hampir.
11: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
12: Kemana mani.
11: Oh, tos ka itu ka dia pangin teteh?
12: Ya, tos ka itu ka dia.
11: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis, saya sabar botol tah?
12: Karaksa botol kadua arek.
11: Kadua ayunanya.
12: Ya, kadua anu ayuna.
11: Teras kumah hata anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adin tenu karaos.
12: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung tehnya.
11: Ay kamari mau pamit telapat mah ngucurnya?
12: Ya, ngucur. Ay, keluar darah gitu tah. Sapoe, da samping teh ribu ku darah teh tina irung. Jadi tongengken teh ngucur eh.
11: Malahan mah kulomboge nganggo bantal teh tilunya.
12: Ya, nyana. Da engap teh apaan nganga.
11: Laras, laras, laras.
12: Aya nama alhamdulillah.
11: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
12: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
11: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
12: Tilu kali.
11: Sabar tetes sakali ngaleut?
12: Genap-genap.
11: Genap-genap berarti enjing ya?
12: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
11: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
12: Polip.
11: Polipnya?
12: Ya, menurut dokter mah polip
11: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
12: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu ngap teuing
11: alhamdulillah
12: kawangkong enak bente
11: bentes deuing
12: nya ya enak mah
11: da kapan mah kot malegpeg nya
12: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
11: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bili gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
12: nya bili anu sami
11: mohon
12: wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
11: laras
12: nya alfa propolis ceng teh.
11: Hatur nuhun tehnya.
12: Nya sami.
11: Assalamualaikum.
10: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
13: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
14: 0813-8000-6860
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: Penpen,
15: Kecamatan Mundu ya.
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
16: Iya, betul.
15: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
16: Sudah.
15: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
16: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang
16: ya,
15: jelas gitu
16: ya,
15: kurang ya. Suka berair gitu ya.
16: Iya, suka berair.
15: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending, Pak lah. Agak mending, mending ya, ya, ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak,
15: ya.
16: Enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
15: 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari
15: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya, iya, iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
16: 2 tetes iya, betul.
15: Iya, iya, iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya,
15: punya.
16: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
15: Iya.
16: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
15: Tesma Aini.
16: Tesma Aini.
15: Iya, iya.
16: barangkali cocok.
15: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga
16: iya.
15: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Dagangan geus beak, nyiru jeung dingkul aya nu meuli. Aduh, aya ku aneh-aneh teuing ieu teh. Oh, nya. Ieu meureun ye. Perwatek tina jampe anu tadi ku aing dibacakeun. Ah, bener pisan da Abah Rojali. Matih pisan boga jampe teh. Abong paranormalnya. Cingan ah rek dibacakeun tilu kali.
0: Tuli harita nini uban teh ngaluarkeun di kertas anu aya tulisan jang jawokan pamere ti Abah Rojali. Rengsek maca eta jang jawokan tilu kali. Tekanyahuan harita teh ujug-ujug kurunyung harita teh aya tilu urang lalaki nyamperkeun ka manehna.
2: Aduh ni uban kumaha damang? Ingat keneh teh ka dewek. Yeu dewek ti pawetanan yeu Arjuna ireng.
0: Wah, tete lah nini uban eta boga sendal teh alus-alus teuing ni. Kumaha lamun dibeli ku dewek?
2: Dewek teh butuh jang

0: Date, nini uban ka dengan nyarita.
1: Kehelah ujang. Ia samping teh sabener nama samping warisan. Tiker jaman walan labah heula meureun. Berat dewek teh euy, ari kudu ngaluarkeun atawa kudu ngajual ieu samping mah. Ngan teu nanyaon ari kira-kira si ujang bogoh mah. Seuk bawa. Dan ini mah tah, tingali make keneh sontog.
0: Porosot harita nini uban teh ngudar sampingna. Lung harita samping teh dialungkeun ka di dinas gor. Gap disanggap tuluy cereng di dinas gor teh mikeun duit teuing sabaraha teu kungsi diitung. Tetela harita duitna teh loba pisan, bus ku nini uban teh diasupkeun kana jero kantong. Harita katempo nini uban teh ukur make calana sontog jeung kutang wungkul. Samalah masuk kuna oge nyeker kulantaran sendal capit anu geus butuh teh harita aya nu meuli. Atuh sakur jalma anu aya di dinya kabeh eueuh nu teu seuri nempo kaayaan nini uban kitu.
1: Aduh, aing kumaha carana yeuh rek balik? Bila ku aing balik make sontog jeung kutang wungkul. Tapi geus lah teu nanyaon. Dan ini mah meureun dimaklum. Moal aya lalaki anu ngaheureuyan ieu. Nya syukur-syukur lamun aya nu ngaheureuyan, teu nanaon lah.
0: Cek nini uban harita teh bari rek sajungjungeun indit. Kakara oge rek ngalengkah teu kanyahoan ti tukangeun harita teh aya nu nyalukan.
1: Nini, antos sanini, ulah ka indit.
0: Lieuk harita nini uban teh ngalieuk, breh teh katempo aya awewe keur lulumpatan nyamperkeun manehna.
1: Geuning aya awewe nyamperkeun aing. Rek nahanya?
0: Ceuk nini uban bari harita teh ngagular gilir sisigna. Sanggeus deukeut eta awewe teh ngajak sasalaman ka nini uban bari nyebutkeun ngaran.
1: Nepangkeun nami abdi Mamah Rati. Hari kawit mah Ciamis. Tadi teh abdi sabareha ningali nini aya di dieu ujug-ujug katarik hayang ka dieu.
0: Ceuk Mamah Rati harita teh bari teu lesot sasalaman jeung si Nini. Atuh Nini uban teh ngarasa heran tuluy kadenge pok manehna nyarita.
1: Ae, tebih-tebih ti Ciamis ka Kuningan. Aya naon ieu teh?
2: Ah, henteu ni, ieu mah kaleresan wae nuju ningali jaipongan. Mung abi teh terus terang bae eta kabita ku sisig Nini.
0: Kebagarita nini uban teh ngarenjag kaget para mitra. Satuluyna kadenge pok manehna nyarita.
1: Ke, maksadna kabita ku sisig Nini teh kabita kumaha?
2: Muhun eta duh ningali sisig Nini teh mani asa kareut. Hayang sawal-waleun we kana baham abdi.
0: Ngadenge kitu nini uban ngahulang salila-lila. Manehna teu percaya kana dedengeanana.
1: Ah, si Nyai mah sok aya-aya bae. Piraku ngora-ngora kabita ku sisig Nini-nini.
0: Dijawab kitu ku Nini uban, pok Mamah Rati teh nyarita bari ngagebig-gebig leungeun si Nini.
2: Ih, si Nya Anini, eta ningali sisig si Nini teh duh, abdi mah mani kabita bisa ni. Sok pokona ku abdi dipeser sabaraha bae.
0: Bari kerewak harita Mamah Rati teh ngarewak sisig anu keur dikolomoh ku Nini uban. Sanggeus kitu mah cereng manehna teh mikeun duit ka Nini uban teuing sabaraha teu kungsi diitung. Atuh sajongjongan mah Nini uban colohok. Manehna geus kalingitan sagala-galana ka sisig-sisigna harita teh aya nu meuli. Satuluyna harita manehna ngagerendeng.
1: Duh, aing teh teu ngimpi-ngimpi acan ieu teh. Napoy ayeuna aing bet kabanjiran duit. Aduh, kek diitung sabaranya. Wah, loba pisan. Geus lah kewe diitung ka di imah.
0: Koloyong harita Nini uban teh ngoloyong indit maksudna rek balik. Sedengkeun harita Mamah Rati manehna lumpat balik deui ka tempat asal bari katempo ngoromoh sisig Nini uban.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya.
6: Mohon.
5: Tos lalanong kamana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
5: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
6: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap sabar botol teteh?
6: Atau sep 2 botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon.
5: Mohon. Takumaha teteh sareng sena ngaleutlandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleutlandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Nya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Wirobihan gitu.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua.
9: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah, oh, desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin, amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sampai detik ini sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya.
2: Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, semuanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kekerasan seksual terhadap siswi SD di Sukabumi, terduga pelaku 3 anak teman sepermainannya. 6 hari hilang mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan. Di Cirebon, korban penyiraman air keras oknum polisi beberkan penyiksaan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kasus dugaan ruda paksa terhadap anak mengguncang Kabupaten Sukabumi. Seorang siswi kelas 3 sekolah dasar di Kecamatan Warung Kiara diduga menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh 3 teman sepermainannya.
4: Peristiwa itu tidak hanya menyisakan luka fisik dan psikis, tetapi juga membuat korban hingga kini belum mampu kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan tindak ruda paksa tersebut disebut terjadi lebih dari satu kali di lokasi berbeda. Salah seorang terduga pelaku bahkan diduga merekam kejadian itu menggunakan telepon genggam. Kuasa hukum korban Evri Darin M. Daci mengungkapkan, ketiga terduga pelaku terdiri atas 2 siswa SD yang merupakan kakak kelas korban dan seorang siswa SMP. Menurut Evri, peristiwa bermula ketika korban dibujuk oleh salah seorang terduga pelaku dengan iming-iming sejumlah uang. Korban kemudian diajak menuju sebuah rumah kosong di kawasan perkebunan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Ia menambahkan, pelaku yang diduga merekam peristiwa itu berusia sekitar 12 hingga 13 tahun, sedangkan 2 terduga pelaku lainnya merupakan teman sekolah korban.
5: Terduga pelaku ini yang memvideo ini usia antara 12 sampai 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Namun ABH 2 dan ABH 3 ini masih teman sekolah anak korban. Ya, langkah hukum kami salah satunya mendesak pihak kepolisian untuk menangani perkara ini secara cepat, transparan, dan objektif.
3: Misteri hilangnya Nadira Azahra, mahasiswi Telkom University, hingga kini masih belum terungkap. Memasuki hari ke-6 sejak dilaporkan menghilang pada 30 Juni 2026, keberadaan Nadira belum diketahui, meski berbagai upaya pencarian terus dilakukan oleh keluarga bersama aparat kepolisian.
6: Perwakilan keluarga Budi Purwana menegaskan kabar yang sempat beredar di media sosial maupun sejumlah platform digital yang menyebut Nadira telah ditemukan di wilayah Majalaya adalah informasi yang tidak benar. Budi Minggu 5 Juli malam menyatakan hingga kini Nadira belum ditemukan. Informasi yang menyebut Nadira sudah berada di rumah tantenya di Majalaya, Bandung itu keliru dan tidak benar. Ia menjelaskan kabar bermula dari pesan seorang pendengar radio di Bandung yang mengaku tinggal di Majalaya. Dalam pesannya, orang itu menyampaikan hasil terawangan yang diyakininya menyebut Nadira berada di rumah kerabat dalam keadaan selamat. Namun, informasi itu kemudian disalahartikan seolah-olah Nadira benar-benar telah ditemukan di Majalaya.
1: Saya sudah berhasil berkomunikasi dengan pendengar tersebut. Saya nanya apa maksudnya itu. Dia menyatakan bukan itu maksudnya, dia WA ke radio untuk merespon itu. Maksudnya adalah, saya tinggal di Majalaya dan saya dianugerahi ilmu untuk menerawang, dan kemudian terawangan saya menyatakan bahwa Nadira ada di rumah saudaranya dan baik-baik saja. Itu yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Jadi ini terawangan gitu. Ya itu, qadarullahnya itu dipersepsi sebagai sebuah kebenaran informasi lalu menjadi begitu viral.
6: Budi mengaku keluarga sempat merasa lega saat pertama kali mendengar kabar itu. Namun setelah ditelusuri, informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menambah beban psikologis keluarga yang masih menunggu kepastian keberadaan Nadira. Ia pun meminta masyarakat dan media membantu menyebarkan informasi yang akurat serta menghentikan penyebaran kabar yang telah terbukti tidak benar. Di tengah proses pencarian, keluarga juga mengaku harus menghadapi berbagai informasi palsu hingga dugaan penipuan. Budi mengatakan, banyak orang menghubungi keluarga dengan mengaku melihat seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti Nadira, tetapi kemudian meminta uang dengan alasan biaya operasional pencarian. Sementara itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan keluarga dan mulai mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelidikan.
1: Karena sampai detik ini, membuat statement ini, Nadira sama sekali belum ditemukan dan bahkan belum ada petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kejelasan ya. Tentu saja sangat banyak yang masuk ke, terutama ke nomor saya, entah WA, SMS, telepon, dan lain-lain yang menyampaikan banyak informasi tentang keberadaan Nadira. Tapi ya, mayoritas ternyata hanya kekepoan atau bahkan ada indikasi-indikasi penipuan gitu, dan ujung-ujungnya minta ditransfer untuk biaya operasional pencarian.
3: Polda Jabar mengungkap kasus dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dengan menangkap 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal.
7: Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 4 orang yang menjual 4.000 benih lobster secara ilegal. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana mengatakan, keempat tersangka ditangkap pada tanggal 19 Mei 2026 di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari hasil pendalaman, para tersangka telah terbukti menjual benih bening lobster atau BBL tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah. Perbuatan para tersangka masuk dalam kategori kejahatan lingkungan. Pasalnya, kejahatan lingkungan tersebut selain memiliki dampak cukup panjang, juga mengancam ketersediaan pangan dan membahayakan keselamatan populasi. Dampak kerugiannya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
8: Empat pelaku yang dengan sengaja melakukan pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di wilayah Pangandaran dengan mengedarkan benih-benih lobster atau BBL yang tidak memiliki perizinan usaha dari pemerintah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa menyimak informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, menjelang 3 bulan pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG SPBE milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan itu bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait.
9: Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Babihu mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut. Ia mengungkapkan banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab hingga kini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak dan tak kunjung diperbaiki.
2: Memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan ingin ada hutan publik yang melakukan upaya untuk penanganan. Dan mereka kemarin ngotot dengan mereka punya, saya kira nggak bisa, dia bisa, kita independen.
10: Ada keluhan nggak sih dari warga, Pak?
2: Banyak keluhan ya. Kalau mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, namanya belum beres gitu kan, kemudian tidak jelas ini. Ini ya. Nah, saya kira itu akan, mudah-mudahan minggu bulan awal bulan ini.
10: Agak meleset ya, Pak?
2: Ya, agak meleset.
3: Seorang wanita muda menjadi korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi hingga mengalami luka bakar hampir di separuh tubuhnya. Korban yang merupakan warga Kota Cirebon bahkan mengaku mengalami penyiksaan selama 2 tahun hingga mengaborsi kandungan hasil nikah siri dengan terduga pelaku. Korban telah melaporkan kasus itu dengan didampingi tim Hotman 911 dan berharap oknum polisi itu dihukum seberat-beratnya.
11: Bersama keluarganya, M, korban penyiksaan oknum polisi aktif yang berdinas di Polres Tegal Kota, menceritakan sepenuhnya kisah tragis yang menimpanya kepada pengacaranya di Kota Cirebon. Sambil menahan tangis dan trauma mendalam, M menceritakan perkenalan hingga sikap temperamental suami sirinya. Puncaknya, pada September tahun kemarin, M yang dipaksa membuat narkoba disiram air keras oleh terduga pelaku hingga membuat separuh tubuhnya melepuh. Bahkan sang suami juga memaksa anak dari suami sebelumnya sebelumnya yang berusia 2 tahun menonton video asusila, korban pun tak berani melapor lantaran ancaman sering dilontarkan oleh terduga pelaku. Sementara, tim kuasa hukum dari Hotman 911 mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang langsung melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Selain penganiayaan hingga penyiraman air keras, korban juga mendapat penyimpangan seksual.
12: Jadi menderita luka bakar sekitar 47%, hampir setengah badan. Lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, paling parah sih di lain luka-luka. Dipukul, digetok pakai gagang pistol, atau lebih ke ancaman-ancaman perlu disetrum, segala macam.
13: Luka bakar apa kan?
12: Menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya.
11: Tim kuasa hukum pun meminta penanganan kasus yang membuat korban trauma berat dilakukan secara transparan. Sebelum terbongkar, terduga pelaku mengelabui orang tua korban jika luka bakar tersebut akibat terbakar saat memasak. Keluarga pun berharap oknum polisi tersebut dapat dijerat hukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.
3: Arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor padat merayap saat libur sekolah.
14: Ribuan kendaraan mulai dari mobil pribadi, bus pariwisata hingga sepeda motor memadati jalur menuju sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Kepadatan terjadi di sejumlah titik diantaranya Simpang Gadog, Megamendung, Cisarua hingga Simpang Wisata. Antrean kendaraan mengular sepanjang beberapa kilometer dengan laju kendaraan yang hanya berkisar 5 hingga 10 km per jam. Selain tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan dari area pemukiman dan tempat usaha di sepanjang jalur Puncak turut menambah hambatan arus lalu lintas. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, para wisatawan tetap memilih melanjutkan perjalanan menuju kawasan Puncak untuk menikmati liburan bersama keluarga.
15: Dari Lenteng Agung lumayan macet lah, tapi kondusif, masih lancar. Libur anak sekolah, anak sama istri.
14: Para pengunjung berharap perjalanan panjang dengan menerobos kemacetan dapat terbayar dengan suasana sejuk pegunungan dan berbagai pilihan wisata di kawasan Puncak.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Cinanita gelis kang kapiwar tinggal nuka carios ngawiyosaken kawontenan alas satrenga di pertapan parewana nyatana di tempat anu sakieu endah na kejo lemok tatangkalan curcor cai nyusu mata kresep anu

0: anu jadi sesepuh taya sanes begawan abiasa eyang na panawa eyang na kurawa anu dina waktus ikalesan ieu panawa parantos remaja putra sadayana sadikantunna ku panudewanata nyatana tilar ti alam dunya ieu Dewi Kunti Naliberata bumetah nyatana di ieu saterenga di abiasa anu dina waktos ayeuna kenging panyaur ti abiasa ieu Dewi Kunti Naliberata Raden Wijakangka Raden Margana Raden Pinten Kalayan Tansen oge Semar Badranaya sami rawuh dina waktos ayeuna daya sanes sadayana nuju ngantosan Raden Bima anu diutus ka nagara Astina margi janji panu Dewanata ka Prabu Dasarata baring supagi panawa parantos waktu na pikeun mimpin nagri ngolah nagara di mana panawa parantos dewasa ieu nagara kedah dipasrahkeun ka panawa nu pangagengna nyaeta Raden Wijakangka Bima anu dugi kadangat ayeuna teu acan sumping anu diutus ka Astina undera kangandika begawan abiasa
1: Wati kembang suca mustika kula di pawenangan uge incu anu gede anu leutik yap kadieu kahararep yukna eyang sanget sono nutaya papadana
0: kaula nun pangresa tepi nadama kaula unyuk sumangan nampi kana pembagi kalayan ngakaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan
1: Kunti Naliberata ditarima
0: kalihna kalihna teta tina anu pika kalepatan mugagung secukup lumur jembar kapunten anu katedha
1: atuh saling mah
0: kaping tigana aya pikir saeun naon atuh purwa nyaur dina waktos ayeuna tansah diajeng-ajeng tansah diajeng-ajeng kaula nun
1: syukur
0: atuh sanaos wayah dalem ge teu kantung ngakaturkeun semasung kemuka kunyupan jenengan pangresa ibu miwah eyang ditampi nukun Raden
1: ditarima Wijakangka
0: sanaos wayah dalem margana eyang kasangakeun semaka kunyupan jenengan oge pangersa ibu margana kaula nun ditampi ditampi nukun Raden
1: ditarima margana
0: kaula nun eyang unyuk sumanga wayah dalem ngaturake semua bekti kunyupan jenengan pangersa eyang
1: pinten nuhun
0: kakunyuk pangersa ibu ditampi nukun Raden atuh sanaos kaula oge tansen eyang ngahaturkeun semasung kemukunyuk panjenengan miwah ibu
1: ditarima ditarima
0: nukun Raden
1: saha itu yang kewok di juru
0: kapayun kakang Semar kadieu kang aduh ayana Sawiyo sekapi ngewai kalayan uyuk sumangan ngahaturkan semah pangamaktus kuhuyupan jenengan pangresa
1: ditarima
0: kahuyuk pangresa

0: sarang pribados kalerasan sarang bapak
1: nang. Bapak nang ya?
0: Iya, bapak nang. Bapak nang atanapi?
1: Bapak Paogar.
0: Paogar.
1: Di Tanjakan Kondang.
0: Tanjakan Kondang. Desa mana bapak tadi?
1: Desa Cibenar.
0: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
1: bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
0: Mohon.
1: Dari paregel.
0: Paregelnya.
1: Itu janten abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
0: Alfa propolis.
1: Alfa propolis, alhamdulillah.
0: Aya karaos.
1: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
0: Oh, pamit telepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
1: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
0: Hareuras.
1: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
0: Salit
1: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
0: Ngagaleuh deui.
1: Ngagaleuh hiji deui.
0: Sakali netes kamari ngaleut.
1: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
0: Sabara kali sadinten?
1: 3 kali.
0: Mun
1: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobo.
0: Mohon leres.
1: Jadi
0: sadinten 3 kali bade
1: dinten. 3 kalinya.
0: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
1: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Karejang alhamdulillah gitu tah.
0: Mohon tanah meter kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
1: 150
0: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
1: Oh.
0: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
1: Untung mamu ya.
0: Ay nggak mamang, nggak mamang sekali.
1: Ay mohon mohon.
0: Dikirangan.
1: Ya ya ya.
0: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
1: Sami sami amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Tak itu gelis angguran prak. Geratung tunu jadi anak mengpengorakene mangfaatkeun eta kulit lemes. Saat sana datang peot, mangfaatkeun eta cager. Saat sana datang gering, mangfaatkeun eta hirup. Saat sana datang aja, karasa kueyang. Awak geus sakira rempona, leungeun geus hese diobahkeunana. Panon geus surem celik geus kurang denge suku ampre hese dilengkahkeunana. Ieu karasana geus koloteh geuning nu matak mangfaatkeun sararea teangan elmu elmu elmu elmu sakali deui elmu teangan.
10: Leres leres.
9: Aing geus ngadengekeun papacah ti aing mah.
4: Na kumaha Kang teh? Na kumaha sakalaka seuri teu geura?
9: Aing sok arah teh demi Allah.
4: Lain dicatet na hate kalaka kitu sungkan.
9: Aing sia kaos nu lieur ewon.
4: Kalaka sungkan.
9: Nah, dina hate aing kitu aya jarum.
4: Lain
9: nya eta. Kudu dicatet nang teu
4: beleung. Nyaeta eta dicatet, pikirkeun.
9: Dicatet teh dicatet kumaha di kaput?
4: Lain di kaput, pikirkeun pikahareupeun teh turutan eta teh saran disepuh teh. Lain kitu kamana karep
9: we. Lain kamana karep ewon aing geuna unggal ka jelemangan ukur mapatahan ne mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek tenget meureun nya.
4: Ieu mah nya eueuh teh dituna atuh Kang.
9: Heueuh da dek mah ai ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe.
4: Jadi ngarasa bosen
9: ya kamari nya. Ah dek bosen aing geus.
4: Ataulah kitu.
9: Peduli teuing hirup ge mah. Ah
4: ditung-tung obor teh teh Kang.
9: Obor-obor. Mereka ge dagang suluh mawa obor cibubut mah anger we
4: lain obor caang obor hate tete
9: bau cing kakang selain kitu lah masuk lak we di luar jang
4: eta uan kitu wae neugdreug lah
9: gareng
1: aya naon euy
9: cing cokot kitu si Cika ka dia goblok
4: tuh kalancuk eta
1: kurang ajar sete uluk
9: aduh mun ngebleduk aing tongong diceungeul
4: karunya mangi
1: kurang ajar sia di tate elu itu culi di sintruk muni ngengeng nah
4: duh tete lancuk eta teh
9: duraka sete garing kalancuk itu peta
1: aya boro culi
4: eta culi
9: aing digusur
4: aduh bebe binanya
9: kadikeun ni sia taplokeun ni culi aing eta
4: enak pegat Kang
9: pegat lu
1: nah lir
9: pinggir barang sawak iya begawan abiasa nu jeur magan di sabeting pertaban sapratane pun Raden Bima parantos mulih tiastina dumugi kaya pertapan Parewana.
10: Aja kaget iya babuku Kakang Wijayangga.
9: Bima datang.
1: Tobat. Aduh, tobat teuing Bima geuningan datang anak Ibu Raden. Siap merenea Bima.
9: Bima, tu geuning. Ujang. Duh, juragan Ageng Sumping euy.
4: Oh.

0: Cakakit iya.
1: Bagia kasit.
0: Bagi si yang tak terima.
1: Bagia Raden anak ibu Bima.
0: Bagi si wabu tak terima.
1: Bagia Bima.
0: Bagi kakal kui jagang tak terima.
1: Aturan rawukan.
0: Margana net terima.
1: Aturan rawuh kakang.
0: Tak terima binten tansen.
1: Haturanun.
0: Ben, terima ben.
1: Sarang sahani.
0: Aye serangan.
1: Selamat di jalanun.
2: Selamat di jalan Bima.
0: Selamat iya.
1: Syukur Raden.

0: Mandika.
1: Bagia kasih Bima.
2: Iya.
3: Bagia Bima. Bagia katang ingsun Bima.
2: Pembagi si iya. Pembagi babuku. Pembagi si kakang kuijakang katak terima.
1: Nuhun kasep. Salamet di jalan.
2: Ngan pangih jeng maung sekali. Untung lompat.
1: Maung na.
2: Lain.
1: Saha.
2: Aing dasiun.
4: Nah, Kang.
1: Aduh, ampun, Gusti.
4: Entri kedau ja, Kang.
1: Sugan ceuk kasieun aja lama gede gitu nya.
4: Kasieun mah Kang teu gede teuleutik.
3: Selamat Bima di jalan, Raden.
2: Selamat babu.
3: Nuhun Raden, kumaha sumping ka Astina?
2: Aing datang ka Astina.
1: Hey. Muni uang aing ka indung ka bapa. Kalanceuk ka eyang
4: dari sakolakeun nya.
5: Lain teh disakolakeun eta mah jelema na we kitu.
4: Nya Jakang mah.
5: Baheula gerakeun sakola ka ka guru kitu we uang aing.
4: Kitu teh.
5: Ih.
4: Ada tiba heula nya.
5: Ada tiba heula pajarkeun teh cenah guru, mah nya ari aing pun teu 13.
4: Teh nya.
5: Ka guru.
4: Eh,
5: uang aing we.
4: Ah nyeta tuh adat panjakan.
5: Nya, adat geus ka kurung ku iga.
4: Hese ditulunganana tuh.
5: Hese ditulunganana jeung urat batu deui.
4: Aya Kang.
5: Dewek
4: nya
5: mun dewek mah urat murungkut.
4: Jami.
1: Si monyong ampun.
4: Kitu we tama.
1: Lamun dewek urat urut.
4: Ah nah.
1: Oh, lamun teu kitu mah teu nyatu aing mah.
4: Ya bener Kang jadi tukang pijit.
5: Kana hakaneun we lompatna teh.
1: Naon deui itu.
4: Kenapa ngan we jigna teh mah.
3: Nuhun salamet masyur.
1: Nuhun Kang, salamet.
2: Salamet margana.
3: Kasangakeun semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan pangsa Kakang Godeg.
2: Terima pinten santen.
1: Lain da wala euy dengekeun tu adi mah kalanceuk nyebutna teh Kakang Godeg.
4: Nya.
5: Nah, kahayang kitu disebut Akang.
1: Heuh, hayangna cus sakali mah.
5: Heuh, Kakang Budeg.
4: Nah, atawa Kakang Rewok tatu darawan.
1: Juring sia. Duh, ampun. Kumaha datang ka Astina teh, cu?
2: Aing datang ka Astina.
3: Tuang Rama Paman Widura aya?
2: Teu panggih.
3: Teu pernah?
2: Henteu.
3: Saha bae anu aya?
2: Aing mimiti datang ka Karaton Nagara Astina.
3: Tuang Rama Ua aya?
2: Si Bapa, si Ua Dastrata.
3: Nya?
2: Teu panggih.
3: Naon aya saha atuh kaseup? Nu aya saha?
1: Saha nu aya?
3: Saha nu kasonong di ditusun?
2: Aing datang langsung ka karaton di karaton Kasamba. Si Duryodana, si Dursasana, si Sakuni, si Guru.
1: Kangjeng Rama Guru aya?
2: Aya.
1: Didugikeun salam baktos rayi.
2: Puguh we ditepikeun ku aing. Yang panggih sinanet. Iraha deka itu?
1: Rupina sanes waktos.
2: Iji.
1: Nyong.
5: Naon?
1: Juragan Ageung nyebut inggih teh ai inggih teh naon?
4: Bejaan ge, bejaan ge, bejaan.
5: Kulub tutut.
4: Teuh.
5: Ari geus belegugna kabina-bina sarerea anjing teh.
4: Bodo eta mah.
5: Inggih mah beleguk paragi ngaput baju.
4: Tegening.
1: Ih itunya.
4: Bodo pisan mah komo.
1: Belegukna ka bina-bina. Paragi ngaput baju mah setum.
4: Tegening. Hah? Wono eutreuk kana ka bege.
3: Nah, Akang Sinai.
1: Syukur kasep. Kumaha?
2: Waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka wengi.
1: Ti tek-tek nepi ka wengi.
4: Aya Kang ngomong kada mun.
1: Ditek-tek nepi ka berewek, nepi ka sapul.
4: Teu aja.
1: Heuh, bari teh memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek mah lain hiji 2 3.
4: Kumaha Kang milangna?
1: Milang dewek.
4: Nya nyok.
1: Ijing, guang, geong, tanuk, uncang, ngaram, peo, tek-tek, berwek, sekul. Sekul itu 10.
4: Sekul itu 10?
5: Bahasa naon teka?
1: Teing, teing bahasa naon. Barudak bahula sama kicu geningnya. Ijing, guang, geong, tanuk, uncang, ngabadug, ewon. Tek-tek, berwek, burusut.
4: Dengar, dengar akang. Sampun, enggak. Kejeng gak berwek segalanya kan?
1: Berwek. Teing, acu.
4: Cakang konteng berwek mah.
2: Hmm, syukur cu. Tadi nalebah dia kumaha ditepikeun maksud jeung tujuan.
0: Aing datang ka dieu cek aing. Datang ka astina ieu aing inget kana janji si Bapa Panu Dewanata. Waktu aing keur leutik aing ngadenge pati-pati atawa baring supagi ieu nagara astina ditinggalkeun ti heula ku Panu Dewanata. Nyatana ku si bapa ieu nagara astina ku dipasrahkeun ka anak Bapa Panu Dewanata nu panggedena. Tayuna aing geus gede aing datang ka astina bakal nyokot hak mutlak warisan ti nenek moyang dek menta nagara
3: dipasrahkeun kumaha walaranana Raden kumaha jawabanana.
4: Nah Kang Jang seuri teh seuri atuh
1: juragan Wijakangka heueuh kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh andalemi
4: kumaha Kang
3: kumaha
4: ah lalawar ating
3: gelo kadengin ke
4: jadi nampiling
3: ih kumaha lamun nampiling mana ditampilin aing nyeri hate
4: nyanya tuh
3: mending syari tampilin ku aing
1: tuh yuk dua suka coba bohongannya syui garengnya
4: ulah di oconan sama seorang
1: aing kira yang hitut di tinggang cangkeng ini brot di dulu ampura we bisa meledak makanya
4: kata mah ya kata area atau masa kali ke
1: pek gerak di lahar dipasrahkan
0: sakabeh rido dikmasrahkeun.
1: Oh, dipasrahkeun.
0: Inggih,
3: syukur. Nuhun pisan Raden. Kumaha pokna?
0: Nya cenah, ya astina dek dipasrahkeun. Tapi ieu ucapan teh make perantaraan sungguh si guru. Bisa nagara astina dipasrahkeun. Tapi menta supaya menta pitempatin Pan Okurawa nyatana pang babad geun heula gunung pang babad geun heula leuweung pang babad geun heula alas di antarana alas Kutarung alas Amer alas Mertani kudu didempakeun ku aing di babad eta ti leuweung
1: uluh uluh uluh uluh uluh naon bapak euy angkak ukuk
4: rupina mah teu teradateun wae Kang
1: meungih milik teh aya kitu teh atawa meungih kasedih
4: mata kata Misna
1: atawa meungih kakaget
4: kitu
1: oh bapak mah lamun meungih kakaget meungih kasedih meungih kabingung jok sia hayam teh nu di sawah teh aning tit tit tit tit tit tit tit tit tit tit tit
4: manuk naon ya Kang manuk naon Kang manuk naon cik
1: Korea kudu
4: nya lain lain
1: meureuk naon cu
4: nu kitu buka upi
1: yeuhun aduh ampun aing
0: tilu leuweung alas Kutarungu alas Amer alas Mertani
1: alas hakaneun dewek
0: eta teh kudu dibabad ku anjeun
1: inggih
0: disangupan atawa henteu
3: disangupan Raden kumaha disangupan kurayi
0: kumaha disangeman Kang
2: waing disangupan
0: benar
2: iya
0: aduh
3: tujar meneng

begawan abiasa sakedapan boten nawangsul marganipun peteng penggali nyaur diselabeting kolbu boten kawadaling lisan ngandika diselabeting wardaya wireh nyata nangadang eta alas anu kasebat utarung alas amar alas mertani bade dibabat kuyu Bima sedengkeun eta alas teh nyatana bujeng higa kasaba ku jama dalah aya manuk ngaliwati tatangga leuweung.

0: ku sangat-sangatna eta leuweung bujeng hingga aya jelema anu ngaliwat. Dalah manuk ngaliwat ti tatangga leuweung mata ngagubrag sarita. Allah. Kari-kari ayeuna nyatana bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan. Kumanahna abiasa ieu netelakeun ieu Bima teh ditipu rek diparapkeun ka dedemit alas mertani. Gunira kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun.
1: Bima,
2: anaba.
1: Ulah kasep.
2: Ulah naon?
1: Ulah digugu eta Kurawa teh nipu ka maneh.
2: Nipu naon?
1: Nipu ari nipuna teh kieu. Supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu denge leuweung sanget leuweung gonggong sima gonggong.
3: Bedak.
1: Leuweung amar dek dibabad cenah
3: euy. Hayu kitu Akang kumaha teh?
1: Sedengkeun eta teh leuweung teh leuweung guk-guk sima guk-guk.
3: Gonggong sima gonggong. Kitu guk-guk sima gonggong.
4: Belegung pisan leuweung gaik sima gaik belegung.
3: Ini tegeningnya tekang jangkung nanti kang jangkung.
1: Leuweung gek-gek sima gek-gek.
3: Leuweung gek-gek sima garokek
1: kuring ah. Atawa leuweung gigik ngagarigik. Heuh bubur keceukan meureun. Bahaya Bima. Ulah kasep. Ulah sakali deui ulah. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu, anjeun teh ditipu. Lamun digugu nganung harti mane bakal lepas nyawa tina raga. Sabab eta teh dedemit wungkul. Jurik barakasakan ganarewo. Ulah Bima, ulah Bima, ulah. Balik deui teu sanggup pe kitu kasep. Bahaya, bahaya, bahaya.
2: Kumaha tuh?
1: Sabodo nu matak tau ge cing gugu eyang sakali ieu mah lamun teu kitu bahaya
4: pangarsa yeah. Jadi eta teh leuweung teh leuweung gonggong sima gonggong leuweung siluman wungkul
2: yeah.
4: Punana teh rek diparapkeun kana demit alas mertani
2: yeah.
4: Tobat teuing pangarsa. Ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kena lara tumungku. Ayana ya aduh ampun teh.

0: Bima ingin.
1: Ibu teh masih kene baal nyeri dikantunkan maut ku tuang Rama. Baal kene Bima. Kali-kali ayah kamu jadi anak sesat andalan ibu. Dek diparapkan ke dedemit awas bertani. Aduh, ampun ting bangsa.
0: Keselanan.
1: Bima, kajen terjadi raja akang jeng tibatan kuri tinggalkan paeh kuno jadi dulur.
0: Ulah kang.
1: Ulah nun, ulah.
0: Ulah kasep.
1: Bima, ulah
2: kasep puih deh jika astina tersanggup, itu tersanggup.
1: Itu tersanggup, kan.

kesanggup tesanggup hirup lamun hidup nepi katega ninggalkan ibu rek ngababat alas pertani kubadir temenan kasep hidup ibu

0: jadi si penyit demi alas bertani. Ribu teh Pak Ehan atuh Raden.
1: Tersanggup hirup ibu teh Raden. Tersanggup Pak Akeneh kanyirian dikantunkan kutuang Rama. Kasep ibu teh teh kabur tersanggup hirup. Ayana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
0: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pami di lebetan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, teras jantung teh patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng aya nu kadua anam kitu. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten urang ge tadi insyaallah sehat deui menten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kan yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ya wish pina sti ya wish kena dikin pina sti kersayang ini.

0: nangis nyaluh dina pangkonanna biasa inggis kuri sirempan kukayaan Bima pilih ngagugu kana kapalaina Kurawa.
1: Bunira kangen nika.
0: Tobat. Tobat. Ampun teuing Bima. Sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak. Baal kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku tuang Rama. Kari-kari ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu. Jeung saha anakeun ibu kapan lintang ti kidep Bima. Tulungan pangeresa, tulungan kaula teh tulungan.
1: Denge Bima. Nah tetep anjin bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa.
0: Cingaka ibu Raden. Bima. Adi Akang. Akang mah kajin teu jadi raja jeung tibatan rayi jadi korban. Aduh ayah anak yang cilaka. Amuin pangeresa. Juragan agung cing atos-atos nun. Pilih kumaha ona margi eta leuweung teh leuweung siluman unggul.

0: eta teh sasat juragan anom bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani.
1: Ulah Bima, ulah Gugu ka Hayang Kolot.
2: Iya. Babuku
3: Bima.
2: Iya,
0: Kasep.
2: Akang kuderek Wijakangga.
3: Aya naon Bima?
2: Adik kuderek Margana.
0: Kaulan pangersa.
2: Adik kuderek Pinten Tansen.
3: Kalanun. Kakang Godek. Kaulanun kaula.
2: Dina lebah dieu. Sarerea ulah ngaletikan hate aing. Cek si Eyang aing bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani. Aing teu sieun ku dedemit. Aing teu sieun ku jurig. Aing teu sieun ku barakasakan gararewo anu aya di alas mertani. Kahiji, aing piraku kru jalir janji sulaya tina sarita. Katilu ite pikeun ngabelaan dulu-dulu aing kabeh supaya hirup ulah nyangsara. Sabab era dihina nyangsara batur, nyangsara teh. Dihina batur. Diomongkeun batur. Wali omong ku kurawa. Jadi aing lebah dia pikeun ngajahit nasib sararea uh dilintang ti aing. Nyatana bakal ngababat eta leuweung.
0: Duh Bima.
3: Bima. Paekan Ibu Raden.
0: Bu. Hey, meni kitu nya.
4: Mana kumaha we, Kang?
0: Meni teu meunang dicarek eta tita tadi.
4: Aduh, kawatosnya.
0: Meni pika mekeun batur hirupna teh.
4: Nah, ari Akang sagala
0: teh. Urat batu.
4: Ah,
0: dengaran Akang. Nutreug.
5: Ah, keun bae monyong tong dipikiran si batur mah deuleuh nu penting mah nasib urang we.
4: Omeana mah si urang we nya, Kang.
5: Heuh, keun bae dahakna jama deuleuh.
4: Nya. Napsi-napsi.
0: Ari pokena mentong lobat carita keur urang mah meuning hees.
4: Tah, atawa dahar.
0: Atawa dahar.
4: Ah, nah. Kana dahar teh.
5: Kitu nya Sri si Gareng mah.
4: Na kumaha bae teh, Kang? Heuh,
5: meuni wak-wak.
4: Sada bangkok.
0: Anjing.
5: Ih, sia.
4: Tata Kang, Kang, Kang.
5: Bukan sirah deui.
4: Cempelak tata.
3: Ulah Bima.
2: Iya.
0: Kumaha cu?
2: Dina lebah dia aing dek nanya ka si Eyang. Naha si Eyang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita? Daek teu?
0: Ya henteu.
2: Daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra. Lancalin ciluncat mulang udar tidak taligana. Kapan aing cek si Eyang baheula kade lamun jadi jelema ulah jalir janji. Ulah luar leor saraorai. Batak ilmah dia aing bakal ngababat alas mertani.
0: Ulah.
2: Era aing kena janji. Jeung tibatan aing lancalin ciluncat mulang udar tidak taligana. Leuwih hade aing modar teu sanggup jadi jelema.
0: Nepi kapageuh pamadegan Bima. Eueuh kasieun eta ku jurig.
2: Aing teu sieun ku jurig.
0: Da aing kasieun anjeun kunaon?
2: Aya hiji-hijina kasieun aing. Sieun coplok iman, coplok takwa kana kawasa. Eta kasieun aing.
0: Duh.
2: Anu penting doakeun babu, aku si bakal mampang ngababad alas Putarung, alas Amer, lan alas Mertani.
3: Ulah Bima.
2: Amit.
3: Tempat keing pangrasa. Aduh. Ampun teuing. Raden Bima ngejat ti payuneun sadaya.
4: Nggih.
0: Sadayana prihatin galih ningali Dewi Kunti Nalibrata teu emut di bumi alam.
3: Aduh, Ibu.
0: Ai itu Bima nepi ka init ngagajleng.
3: Ibu, ieu putra.
0: Aduh Ibu.
3: Aduh
0: Ibu,
3: ieu putra Ibu. Hayang. jangan kabina-bina cing.
0: Cing cing cing cing cing cing cing cing cing bawa kasangar hayu urang sami mujas medi sok gerar ararabda seula ka itu. Bawa eta kuntinali berata ka itu Kang, bantuan Kang.
3: Teu pina damaseun.
0: Bejakeun ka Astra Jingga jeung Kadawala susul tuturkeun kitu bisi kumaha onam.
3: Ujang wayahna deuleuh ini, Jang. Tuturkeun deuleuh, Jang.

0: jalma anu dina waktos eta ngagejlig ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja nyatana bakanyu badanan karo pahajang jina karena kapalai kurawa pikin ngababat alas kutarungu alas amerlan alas mertani kairing astra jinga dawala anu lulumpatan nuturken wireh kengeng pan senti Semar Badranaya lumampah Nabi Mak seueur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasoran pasir-pasir anu kasungsi jauh tina rasa kapaur anggang terasa riwang tebih tina marganing karis istuning ancek pancek teungut kalinuan tegedag kanginan oh. Bakanyu badanan jangjinga nyata napi ngebabad etalas tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas kutarung aya dua denawa anu nuju ngajaga leuweung
1: ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah
0: I dua buta saling pikanya istuning satu hupisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung loh
2: Ki Adi
1: ayana oni Kang
2: gaji gerak urang badami euy ka bundaran Biji Poyan Cibulah Wetan Manon Moe
3: bari ngadu bako nya gerak pantes
2: bari urang ngadu bako di dieu ih urang badami dina cadas anu ngampar ayo bari urang ngalaksanakeun pansen deui
0: ayo urang nyara rentrik ayeuna mah geura yeuh
2: pada lumampah

0: syarik aya di kupatan
1: hari kitu
0: diangema pagerjayan.

0: Biasa kan ngawi, di mana diajar ngawi teh?
1: Diajar ngawi nya di Nanoromansyah.
0: Oh, di saja beda di mana di Cigereleng, di Cigereleng tadi sata.
1: Di Cigereleng di Bah Nano.
0: Aduh.
1: Bah Nano es krim.
0: Eh, nah Bapak Nano es papa urang eta teh lawarating.
1: Hai.
2: Aya naon, Kang?
1: Jadi urang badami euy.

0: Abdi mahal yang kasongku.
1: Awas kalung.
2: Iya.
0: Sian kau boleh tak beri.
2: Pada jaimongan kan tante.

0: ngahacirkan si mamak terus kahunyuk si akang wing.
1: Oh, diterima ki Adi.
0: Ayah naon sih pangannya nyaur di si maing Abdi.
2: Duh, nah tete basah.
1: Lah di babat itu lamun dek aing aing lamun dek Abdi Abdi.
3: Jadi oplos.
0: Anu alus nu mana sih?
1: Abdi. Atawa kuring.
2: Saya ge meunang.
1: Saya meunang.
0: Bade naon atuh pangannya nyaur di si aing Abdi saya Abdi kuring.
1: Di babat. Oh, moy. Hug, hug, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk.

0: jam walas jam kuning wae Kang Mang.
1: Kang Wing hayang jamu.
2: Jamune apa? Jamune apa?
1: Jamu alas.
0: Jam walas jam kuning
2: wis
0: ketemu maning keningan.
1: Tah tah tah.

0: Mas Yana, Mas.
1: Ijo-ijo kodong tumbilin nasi kering kolong.

itu salah betinggalah springgan dengan salah pernyata ia dua dendawa kaladur muka kaladur salah anu dinawakus eta samir magar.

0: Si Akang lebat duit siri wae sih.
1: Ada gumiranya beda.
0: Gumira terus-terusan aing mah.
1: Eclok
0: Kang gumira saeutik.
2: Ih, ari adi.
0: Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit.
1: Bejaan saya apaleun ya.
0: Anu penting urang bersih hate, anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung
1: tugas
0: ku ridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam
1: tuh
0: keur kahirupan urang sararea di alam
2: dunya
1: kasejahteraan eta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
3: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
4: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh ayeuna alhamdulillah. Tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu teu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jadi ibadah kenehnya Kang urang ngalestarikeun alam deh.
2: Ibadah.
0: Kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munga haji.
2: Eta mah rukunna. Eta teh rukun Islam.
0: Oh kitunya Kang. Ai ibadah dina enggoning urang ngalestarikeun alam
2: tingali akibat.
0: Yo. Akibat kumaha?
2: Akibat. Kiye urang ngadongeng geuna.
0: Cong cong cong weh ngaresep kana dongeng.
1: Dongeng naon resep
0: teh? Dongengeng.
2: Hah? Kiye. Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang akibat anu bakal datang tingali tadi dieu urang kudu nganyang ka poe pageto teh nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot saacana mati eusina kudu nganyang ka poe pageto jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang
1: nyoreang
2: tuh
0: heueuh simuhun.
2: Belah di babah datuh semuhun.
0: Semuhun dawuh. Tah akibat nak gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud. Bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina. Saan rugi bapak tani
1: tuh
0: sawahna teu kapelakan alatan banjir
1: cita
0: hiji kaduana tempo dekumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunung
1: tuh
2: jeung rek kumaha nasib anak inju urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunung.
1: Bahayaeun pisan teman-teman.
2: Karunya nya Kang, karunya. Nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung. Anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangret.
1: Tongerah kapuji.
2: Urang pelakan lam teroguk. Ieu Kang. Lam taragung. Tapi Kang eta loba nu pararae lam teroguk jeh. Teuing tah. Naon obatna can hubungan Akang jeung kasehatan?
1: Untuk
2: menawan kasehatan kai. Heeh nya Kang, kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gaul.
1: Jauh ka kota mah.
2: Jauh ka kota. Ih, keun bae ieu geunah keneh di dieu. Jeung tibatan urang hirup di kota, hirup tukang aniaya ka sasama. Barinya cidra mening hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka nu maha agung
1: ulah petot eling
2: heh aya nu maha agung teh naon ieu ari maneh nu maha agung teh nu boga urang Kang ari urang aya nu boga aya sahana nya eta pangeran. Ai pangeran urang teh saha? Halo kakasihna. Urang mana cece? Ih itu. Nu kagungan urang, nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina. Eta teh?
1: Heeh.
2: Jadi halo kakasihna nya Kang?
1: Nya.
2: Osok tuang. Tara. Datu laparun. Akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang. Sok ngaleut. Tara. Da teu hanaangeun. Kang ari pangeran urang aloh ngaranna Osok Kulem. Tara. Da teu tunduheun. Akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana alah kakasihna Osok Kulem. Margi bahaya. Urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima.
1: Rugi.
2: Rugi meureun. Pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan. Sabab naon? Lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi. Hey. Na kumaha kitu? Pecakane maneh ayeuna nyekel gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh nya bakara gerak kana batu jadi pupus tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus horna dunya teh dicekel ku Allah dicekel sagede kumaha leungeun nya ari Allah Kang ih beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nya eta dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantenan saperkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh. Tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan. Aib Allah aya leungeunan. Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun. Allah kagungan leungeun.
1: Nya. Yeah.
2: Nu kumaha ilengeun Allah? Eta nu dipake ku maneh.
1: Pake ngahuap
2: teh. Anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu? Hor. Jadi ilengeun teh nu Allah, kagungan Allah. Pek geura gunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna. Hor. Lain ai tadi soal dunya dicekel ku Allah teh kuleungeunna
1: lain.
2: Tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasana. Oh, kitu nya Kang.
1: Ngarti teu?
2: Heeh, saeutik.
1: Aya
2: wae. Cingpo, cingpo. Kang,
1: ieu.
2: Ari Allah teh sabaraha hiji?
1: Apan dina katerangan ditetelakeun Ahad?
2: Oh, nyapan hiji cenah. Oh, awal dua, awal tilu. Ngan sa hiji-hijina? Ngan sa hiji-hijina. Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha?
11: Kudu nu iya. Kudu nu yakin.
1: Eta.
11: Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarerea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Nu matak perlu ibadah.
2: Oh, nya Kang. Na teu nanaon urang bangsa buta ngaji kitu?
11: Ih, teu nanaon.
1: Kudu malahan.
11: Kudu malahan mah supaya jelema eraeun. Hiraku cenah meureun aya buta balener aya jelema saralah.
1: Badieu ya Mang Ing.
11: Abeh eraeun. Nya.
2: Heh, buta teu nanaon? Urang jelema goreng pacut.
11: Ih, kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup. Heh.
2: Oh nya Kang, aya keneh tanyakeuneun.
11: Naon?
2: Kang,
11: naon?
2: Ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan.
11: Tong nanaonan nahlilan nu paeh.
1: Teu ari-arina.
11: Teu ari-ari da nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang.
2: Nu paeh mah
11: lain urusan urang tapi urusan urang.
2: Tong ditahlilan.
11: Tong ditahlilan. Ngan maneh nu hirup kudu tahlil.
2: Hor. Nya jadi lieur.
1: Cing cing cing cing.
11: Apa maneh nu sok parasea wae jelema?
2: Henteu
11: nu laliur. Mode maneh.
2: Heueuh Kang, ceuk saurang nu pae kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener?
11: Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tengtrem.
2: Hor. Jadi tong nahlilan nu pae.
11: Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab aya tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan.
1: Iyo.
2: Heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh.
11: Ngadoa kumaha?
2: Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
11: Kasaha ngadoa teh?
2: Ka pangeran.
11: Eta doa dikasahakeun.
2: Ka nu paeh.
11: Da nu paeh mah moal narima doa. Da nu paeh mah pan kumaha urang.
2: Ka pangeran atuh doa.
11: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
2: Kumaha?
11: Geura sok ngadoa deui.
2: Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
11: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
2: Kumaha ngajawabna?
11: Entong boro dina iman Islamna dina henteuna ge danu aing. Dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Da pangeran mah moal beunang disogoh ku doa. Nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteungna akhirat.
2: Eunteung?
11: Eunteungna akhirat.
2: Dunya teh eunteungna akhirat.
11: Nya, nu matak kada tibalik.
2: Tibalik kumaha?
11: Ih, pecakan eh kumaneh ngeunteung.
1: Gara-gara tah.
11: Grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca.
2: Heueuh ya Kang.
11: Tah nu matak nin leubah dieu kade maneh teh ulah kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin.
2: Oh nya.
1: Iyo, ulah
11: ulah. Ya.
2: Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa.
11: Kumaha?
2: Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah.
11: Moal da doa na oge kagunganana. Doana maneh ge nu ngadoana kagunganana.
2: Atuh lamun kitu mah tong ngadoa, Kang.
11: Wudu.
2: Kumaha sia Kang teh lieur?
11: Apa nu parasea?
2: Henteu
11: nu lieur. Samot kitu pangartianana.
2: Hor. Ngadoa moal ditarima, ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh?
11: Atuh ulah salah sok.
1: Iyo tuh.
11: Doa maneh kudu ngadoa.
2: Nya,
11: keur maneh?
2: Keur maneh kumaha?
11: Ih, hayang karasa nya pek ngadoana balikeun. Pentingna ngadoa teh. Balikeun kumaha? Eta nu paeh teh doakeun silaka.
1: Salahkeun
11: geuna. Sebakeun. Lain ngadoa. Moga-moga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam. Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup? Yo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol. Heueuh nya, jadi ngadoa teh keur maneh abé salamet. Coba lamun maneh ngadoa nu tadi, moga-moga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena yo gurunyung ngeci kopi panteu hese rejeki. Heueuh nya Kang. Nah eta ye. Nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama gerak denge ku maneh. Heh? Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea. Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat. Ngarti?
4: Heueuh nya.
1: Pikir ka pikir eta ke.
11: Atuna ari agama datang tiba heula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh eureuna. Agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema. Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato.
4: Naha jahat jelema leuwih ti sato?
11: Leuwih jelema mah.
4: Leuwih ti sato?
11: Nya. Yeah.
4: Kumaha margina?
11: Pecakan we. Grapek domba, domba maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya.
1: Pagerna dikakat.
4: Heueuh nya.
11: Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling tipi jeung radio nu bogana dipaehan acan tapi jelema mah aya aya nah ieu
1: jadi conto ka eta
11: jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama ni kajelemakeun oge benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna.
4: Asik si Akang bisa euy dakwah euy. Hebat euy boga lanceuk teh aing duh.
1: Aya kamajuan
4: teh. Aya kamajuan. Kang aya kene tanyakeun.
11: Naon?
4: Boga udud teu?
11: Ih, si kasebelan.
1: Sok jero.
11: Muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat.
1: Ah, murang pisan.
4: Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah ka bobodo ku udud atuh.
1: Da katipu.
11: Eh, da kadenge.
4: Kang,
11: yeah.
4: Tuluykeun sok ah.
11: Yeah.
4: Keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung.
11: Ih, ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener.
1: Di mana-mana eling dinya aya gitu.
11: Heh.
4: Heueuh nya Kang.
11: Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha wan, keur kumaha oge. Eling maneh tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran
4: kumaha kitu
11: baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur
4: kumaha
11: heueuh kitu gapleh lamun dipikiran mah dibulak-balik urang mah ulang cokot hikmahna we contona ye nyiruan nyiruan eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeuseup. Entong boro hingga nyeuseup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeuseup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah, dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena.
1: Masina gaplah gapleh teh kareta.
4: Panhara main teh,
11: main haram sok teh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah.
1: Teu pikiran.
11: Bari jeung di pikiran tur tak mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon.
1: Duh.
11: Contona kumaha? Contona wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain, kade bisi salah harti. Ngan eta genep, lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan, urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna, jeung iman cek-cek bengi cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh.
1: Jeung di poe akhir sakadat pan.
11: Tuh. Wah kejeng iman karena poe akhir segala kapan dirinya ge. Dah supaya eling urang karena rukun iman. Ulah dipopohokeun. Tuluy pigawe catet dina ati sanurpai.
1: Anu bari gitu.
11: Kitu yi. Gubrak balak genep tanya rukun. Gubrak balak genep nyaeta rukun iman. Gubrak balak lima. Gubrak balak lima urang cing inget yen rukun Islam teh aya lima. Hiji. Hiji-hiji na rukun Islam, hiji panganten lalaki luap. Eh lai. Maia jiji kena rungkun kawin. Ay heeh sorry meni poho. Ay rukun Islam teh aya lima, hiji ketuhanan nu maha esa. Eh Pancasila etama. Ay heeh poho. Rukun Islam teh aya lima, hiji syahadat, dua sholat, tilu zakat, opat puasa, lima munga haji, mun kawasa di jalana.
1: Ayo, ayo.
11: Ya. Gubrak teh balak opat, urang cing inget.
12: Cing inget yen bakal manusia teh tina opat ning aci.
11: Hiji,
12: aci ning seuneu.
11: Dua,
12: aci ning angin.
11: Tilu,
12: aci ning cai.
11: Opat,
12: aci ning bumi.
11: Ari cahayana,
12: cahayana ge aya opat.
11: Hiji,
12: beureum koneng bodas sideung.
11: Ari nafsuna,
12: ai nafsuna ge aya opat.
11: Naon?
12: Amarah loa masyawiah jeung muat maina.
11: Ya, eta nepi kana-kana wujud
12: jadi opat.
11: Nya eta
12: dat sifat asma jeung af'al.
11: Ari dat eta wujud,
12: ari sifat eta rupa,
11: ari af'al
12: pagawean,
11: ari asma eta ngaran.
12: Nah,
11: cing inget tah lamun gubrak balak opat teh
12: lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate
1: ngoboran
12: ku gapleh.
11: Gubrak teh balak tilu naon dah
12: balak tilunya eta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu.
11: Gubrak teh balak dua naon dah
12: balak dua nya eta cing inget geura pilih mana hade mana goreng. Sabab ieu di dunya ge dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang peuting lodong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki.
1: Aduh.
11: Nah. Gubrak teh balak hiji naon?
12: Eueuh deui semahkeun anging Gusti mung sahiji.
11: Gubrak teh balak kosong.
12: Da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui.
11: Nah. Gubrak teh balak kutak.
12: Dek dihakan digoreng ku aing.
1: Balak kutak mah ieu.
11: Tak kitu i cing inget teh i nya heuh urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam. Urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran syariatna urang turut kana parentah naon atasan urang
1: taat teh
11: naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna.
12: Lain eta Kang sok aya nu mengpar tina hukum aparatur nagara
11: eta mah lain pamarentah
12: tapi
11: oknumna.
1: Oh.
12: Oknumna
11: nya.
12: Oh jadi oknum nu kitu teh nya Kang.
11: Nya.
12: Contona bae pan aya nu nuaran tangka kai di leuweung ngalasuluh pan nepi ka diburak barik pan dibawa ka desa diteungeulan bari jeung manehna mah ngalasuluh keur sapoeun dua poeun keur nyangu ditanggung nagepan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo
11: ai kitu
12: geuning aya nu leuwih ti eta
11: naon
12: sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nu kitu teh rayat leutik
11: ye ceuk akang oge eta mah oknum
1: panyakit teh
11: panyakit teh anu teu tanggung jawab teh nu matak kade cing ati-ati
1: yang untung tina enteng
11: hayang untung tina enteng nu matak dina lebah dieu kade
13: ulah
11: bugara sabukahaan
12: anu penting ayeuna mah hayu urang ngajaga kalebaki urang ngontrol ieu leuweung adik
13: mangga.

Senera kita sami apa ada ngalaga maluas pada mirakatun pada temerang. Lagi ada mira dan

0: Si Bon.
1: Bon.
0: Tawala.
1: Abdi.
0: Awas ulah jauh tiai.
1: Lah, pala laur ngan dieu
2: duh. Kade-kade akang atuh.
1: Mangkani leuweung sanget di leuh duh.
2: Balang siang nya
1: kan. Uh, itu lutung mun cing araung. Kukur disada. Duh, lamun maan bedi angeun euy. Hey. Amit-amit jebang sadi. Aduh, ih. Cing euy ah.
2: Naon?
1: Aya udud admiral.
2: Aya bae.
1: Heuh. Menta lagu admiral we ah.
2: Admiral.
1: Heeh.
3: Tarus heula atuh.
2: Lindeuk.
1: Anu eta teh geuning geresok eta heula ning eta teh lagu papotidu papotungti papotidu papotungti buah pang pang pang pang pang badulu badulu badulu teu kitu teh. Terus teh papoting bak duling tung dut nu kitu teh. Terus teh bak duling teung dut bang dut bang dut bang dut dut colotok sisir gunting gaminyakan didudut dirontok aya jai mun buruteu teh. Ampun aingna. Geresok naon cece kasir bojong
2: kasir monyong
1: geresok pang pang pang pang pang an nu kitu teh
2: ya bener
1: geresok sok sok kenang na sadakeun cu

0: Awas, robotin hulu siap. Robotin hulu, awas. Ina waktu ayna aing dek kami mitian nyatana ngarebutan tangkahai. Aya nu legok dek di saeur pasir-pasir anu ngaralinding itu. Ku aing didempakeun dek didatarkeun di waktu didatakeun.
1: Kan saya nama mulih deui we agan bili kumahona. Tonyok euy.
0: Kurang ajar sia. Tong boro maneh si Eyang indung aing si Kakang ku Jakangka geus teu mampu ka aing. Aing teu sanggup jadi jelema jalir janji. Aing teu sanggup jadi jelema sulaya tina carita.
1: Sumun aing pamadegan agan mode abdi keur budak kitu ih. Aing geus bogoh ka hiji awewe teh hiji awewe we dek matara ka itu ka dieu.
2: Nya.
1: Naikeun. Daek sakicuhug ceuk ajeun aing mah.
3: Gede duitna.
1: Pokona mah asa awewe gede duitna we. Oh, daek ke bogoh aing mah.
3: Pangeret mah.
1: Pangeretan sieu mah da.
2: Brakalan.
1: Mun di Panayagan mah jang ahim.
2: Ah.
1: Aduh, ampun aing.
2: Ngarepa gaji.
0: Waing dek dibabad di alas Pringgadingan salah, cebot.
1: Sae sih. Nya waktu si Iman tu bilih kirang tanaga masyamat ya ambil cilu kali.
2: Kumanya matna kang?
1: Nya matna.
2: Mohon.
1: Pamumung, pamumung, pamumung, panyalu. Gitu. Kirim pikor siun. Gitu. Aduh, ampun jeing. Aray, ngawitan nana mana iraha itu kan?
0: Ayuna kua yang di baladah ini di rabut tangga kaya. Babuku kakangku Ijakangka adikku Dewek Margana pinten Tansen Semar aing restu ti sararea oge makhluk gede makhluk leutik anu aya di alas Pringgadingan salah anu aya di alas Kutarungu ieu menta maaf aing. Minta maaf aing bisi aing kajejek nu katoker nu katinsak makhluk-makhluk lemes anu teu katempo ku panon lahir hampura bisi aing nu ka gridik ku aing
2: maaf
0: satu gede satu leutik hampura ieu tangkah kaidek dibabad sabab ieu leuweung hak manusia janjina pangeran bumi langit sawarga naraka keur manusia. Wah, yang dik dibabat dia Pringgadingan salah. Wah!

0: Tapi kaki itu eta tanaga Gusti nu maha agung.
1: Luh, mode tanaga aing keur ngoranya kitu
0: teh.
1: Demi Allah aing meueuh bareto basa ngarabutang ka mahoni. Anu sakitu gedena pikir ku siling rabut ku dewek poros teh celana dewek rek.
0: Duh, ampun jenggan. Lah payun teuing agan beli aya mah amung, ai mau.
2: Halih halih halih halih halih halih.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Naon akang kumaha?
0: Aduh, punuk aing katinggang.
3: Nah tuh balangah teuing atuh.
2: Halih halih halih halih halih halih. Halih.
0: Halih ka dia. Ngadon pipiluan we.
3: Eta dia tuh.
0: Aing ngadeukeutan sia teh sieun aya maung datang ka dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng dieu nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Data acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan itu, Pak.
2: Kitu jeung kitu eh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah, gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa aya obat lambung gitu, kanggo lambung nyaeta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu sabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Iya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis sahanti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
7: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes ma ini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
6: Oh jelas nemen.
7: Jelas nemen iya mah anu iya.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: ketiga. Tiga botol ya. Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya, perubahannya nyata gitu
7: nyata
6: bu ya.
7: Nyata.
6: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Peace Radio.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Cepot. Awala.
12: Amri.
11: Ayo, bantuan tarik gang-regang dah kayakeun.
12: Siap, Kang.
11: Kudu ratakeun.
12: Wes, siap.

0: suka sata teh.
1: Ya adi,
2: aya naon Kang?
1: Tadi buru-buru ki adi.
2: Kelanan kagok.
1: Naon teh? Geus naon?
2: Keur ngaheujeun.
1: Oh, cai.
2: Keun bae ku daun pulus keser bojong.
0: Kata kala kayu nya gasur Kang Sur.
2: Nya. Aduh Kang,
1: naon?
2: Pejit uing nolol.
1: Ah, sulak sia.
2: Eh, nah geuning pejit teh hipu.
1: Coba. Juga sebulan.
0: Lain pejit meureun ke?
2: Kang,
1: naon?
2: Nah, pejit teh meledos. Buruk meureun nya Kang di jero. Sebul.
0: Aya kulit cabean.
1: Kadi dia oi ai itu naon dulu itu monyet meni recet ulu itu nepi kangalut itu dulu itu banteng meni noyek suri.

0: Kang, itu tinggalin naon dari itu 1 giga mangih kasieun.
1: Aduh, Kang, buru-buru kontrol kalebak bisi ayang neon-neon.

0: Raden Walakodara Raden Bimanya tanah nuju khusyuk ngaraputan tanggarai.
1: Woi bisa.
0: Ya. Kang. Wah, ai dunungan digawe ai dewe kudu cicing mah era.
2: Kumaha de akang atuh pikiran.
0: Sana jan bari jeung kupuringkakan bulu punuk, ingis kuri sirempan ku kayaan, puguh di leuweung ieu teh.
2: Nyanya Kang teu tamanya mangi.
0: Ai ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta na teh trajen insya kabalan nung ti kelarima pay bukti nyuk curuk walungan mah pahiwahangan.
2: Permohonan heula.
0: Permohonan heula.
2: Guh we.
0: Alhamdulillah minna syaitan rajim.
2: Sampai
0: bismillahirrahmanirrahim di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur sato di dieu sato gede sato leutik ulah jail ulah ganggu ulah hianat ulah dengki wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh
2: beres
0: alus ca jampeanana cece tilu taun tu kana Endrino
2: geus doh eta teh bangganya Kang
0: aduh ngumpun jeung nya kade ulah teuing yeuh kai hese-hese teh girabutna ku aing
2: kai naon tah Kang tah
0: teuing
2: abasia
0: teuing abasia cing alba maneh
2: ejen kai ejen teh
0: teh hiut
2: Kang kade
0: aduh aing mah yang pipilun ieu bujur
2: nu leutik we atuh nyambut Kang
3: leutik we sada ngori
1: nya ali woi nu kieu tenyok ku sabeulah woi
0: pun eta tanaga nepi ka kitu
2: kada akang
0: ka tilu kan
1: naon
0: teh naon teh dina akar teh
2: kada tah
0: lu batu ali kan
1: batu ali naon
0: eh teh batu ali punten hei aduh kanyir
2: naon Kang
0: kuuk si juri

0: kakak.
1: Berhenti.
0: Hai.
2: Hei. Sahan cecerowokan mulah tongo.
0: Jagoan, oi.
1: Berhenti.
0: Jagoan, oi.
3: Lu, Gan.
2: Awas.
3: Itu aja buta.
2: Mana?
3: Itu.
2: Awas, awas.
0: Kurang ajar Allah, adi tinggali itu tangkal kai dempak, terus ayah sahek karena ini.
4: Jagoan, siap, wawalah.

0: Monyong, mun sia gede kitu dulu itu mineral ngawas anyir. Eta teh huntu pager kitu.
1: Sarigsig
0: nu kitu teh.
1: Nya mi. Alampana teh.
0: Mun bro wes mata nolol. Badul ngeburasot.
2: Wah.
0: Aduh.
2: Ari eta teh jelema teh lain nu duaan teh. Eta mah menyot.
1: Nya.
0: Disangka monyet aing na ari aing goreng patut monyong
1: ah
0: ya cek rasaan aing mah aing ngonceng teh pangkasepna aing mah deuleuh
1: kebon binatang
0: aduh ampun aing nya
3: saha maneh kenapa
2: ye saha maneh
3: aku Bima
2: hah
3: Bima
2: Bima.
3: Ini.
2: Sacana Kang. Dedengan teh Bemo.
1: Duh.
0: Ya kaliannya bajai itu.
2: Bemo mana orang mana sih?
3: Mana orang mana Bima? Aku saking alas Saptarengga.
2: Wong alas Saptarengga.
3: Ini.
2: Ke.
3: Ari anjin saha.
2: Hah?
3: Anjin saha.
2: Bisi maneh teu apa kaula teh detia nyatana kaladur muka Senen wedal aing. Lamun uing kaladur salah wedal aing cuma di ngacir.
1: Di akhir mun wedal di akhir.
0: Mun nyanya wedal cuma di akhir. Udah mah taun alif.
1: Nya sapar wedal.
0: Duh. Lain mun kitu dulu Brewes kitu.
3: Naon ye? Pangna nyampeurkeun ka kaula.
2: Uluh. Ieu jelema can ngarti ye Ki Adi. Belaan pisan si IQ-na jongkok melulu.
1: Enggak tahu masa depan eta jelema.
2: Jangan begitu nih ye.
1: Wah. Jangan begitu dong.
0: Jangan begitu dong nih ye,
2: Aduh, tobateng Gusti nepi ka kitu itu jelema. Buta.
0: Mikami teh Bang Sadi. Pangkaning pamajikan aing keur nyiram.
1: Ilanya Kang.
0: Heuh, geus 7 taun.
1: Ah, namanya nakar-nakar teh Kang nyiram teh.
2: Aduh, ampun jengenge. Manya nyiram 7 taun paling geus 11 taun.
1: Emangnya ilah teuing Kang deui nyiram.
0: Ilah teuing. Aja mah nyiram madu meureun bregung. Aduh, ampun jengenge. Jing bakar koncongong sakeudeung euy. Panggarukeun tonggong sakeudeung.
2: Kunaon da kuku kuring mah petot.
1: Heeh. Ku pacul kieu mun aya mah.
0: Mun aya mah kue teh ku parud geura. Asup anjing aing teh, aya angin.
3: Bima ngaran? Aku Bima.
2: Menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu ieu.
3: Gigih.
2: Maneh pangna ieu ngababad alas Kutarungu. Meunang tugas-tugas ti saha? Apa meunang pancen-pancen ti saha? Jeung idin ti saha? Mana surat tugas maneh ngabukbak ilmu? Ha?
1: Teu enteng leuweung teh.
2: Ya aing anu berwajib di dieu.
1: Berwajib
2: meureun. Uing anu berkolontong di dieu.
1: Aya beropak-beropak.
2: Beropak, berwajib.
4: Ranginang.
2: Beranginang. Kadipaten Ranginang.
1: Enya.
2: Sok. Lebena si Kuni. Nya. Si Cangkir si Emuk.
3: Ye. Yeah. Sabenerna aing eueuh tugas ti sasaha ieu maksud aing pribadi.
2: Hah?
3: Maksud aing pribadi.
2: Maksud pribadi.
3: Iya. Yeah.
2: Dek naon sababna? Urang ajar pisan.
1: Wani-wani
2: kitu. Wani-wani teu tau jawab ta ieu Ki Adi ieu. Hileud peuteuy teh ieu. Urang ajar. Banting ka nyahuluna gerakang cuman teh si jurig teh
1: aya kadua melakan
0: puguh si lain jurig mah
2: heuh keun bae di aku ku aing maneh belentuk.
0: Iya nu tukang cacing.
2: Caeta nu tukang belekok.
0: Deh, tombak Gusti.
1: Gede beledag. Nah, sedia Kang.
0: Anu ieu nu dunungan kuring jelegur.
3: Memang kitu euy. Oh, pancen ti sasaha istri maksud pribadi kaula.
2: Bima ngaran?
3: Iye.
2: Hay eta saha nu diiket?
3: Ieu pawongan euy.
2: Saha ngaranna?
3: Jawab sia.
2: Admiral. Admiral. Non filter. Non filter. Admiral. Iya, diisapnya enak, anti batuk. Sedap.
3: Wah, hari etan tukang sia.
2: Abdi?
3: Iya.
2: Upami dipercantan mah abdi Rano Karno.
1: Rano.
0: Rano Karno tapi ka nyolok godor gitu eta popoean. Oh. Mun teu sakali-kali mah di sunatan sia. Irung teh sopak. Untung kitu-kitu teuing.
2: Sanu rek nyecepna
0: ku dewek dicecep ku palu. Ingang hulu teh kebek.
1: Ya. Ajarita sia Kang Abdi.
0: Heun wae. Duh, ampun.
3: Hayo jawab. Bima?
0: Anah apa?
2: Denge, denge, denge.
3: Keun. Sacana kaula ngayakeun tindakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh. Bisi maneh teu apa? Yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula. Ngan ulah rek sakali-kali deui. Ha?
0: Oh.
3: Yeuh. Sagala rupa pasualan, sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi.
1: Saring heula.
3: Saring heula pikir heula tadi dieu urang kudu migawe antal mautu qobla mautu. Anu hartina kudu bisa maot sacana mati nganyang ka poe pageto geura sawang pika naon akibatna. Pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna?
1: Oh,
3: di dieu urang nyicing tanggung jawab teh.
1: Lamun sorangan.
3: Ha?
0: Gigi.
2: Pikir heula bulak-balik.
3: Ulah dianggap aing belegung. Ngajentul dianggap tunggul, ngajega dianggap arca, ngajegir dianggap cani kumaneh.
1: Ngamuk di atas.
0: Ngumpuk dianggap nok muning.
3: Eh? Jempe sia wolak. Cicing sia.
0: Ha?
3: Cicing.
1: Cicing.
0: Cacing naon?
3: Cicing.
2: Aduh, aduh, aduh.
1: Hay akang bedegong atuh. Mun carek Mang Jai kinya.
0: Beuteung ditonyok euy, aduh. Buah sing kayoa nya beuteung aing.
3: Yuk. Ayo. Tulikeun.
2: Ngarti teu? Pikir heula bulak-balik. Bisi aya batur nu rugi pikir. Ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh komo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku kresna Gusti nu kagungan. Hay mulia na manusia teu diansikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa, jeung perasaan.
3: Pake. Deh kumaha. Karugianana tempo ku ilaing ke kaharepi kaharepeun.
1: Nasibna
3: jelema anu aya disalebakeun ieu gunung. Deh kumaha nasibna lamun ieu gunung nepi ka gunul. Anguran peubuga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong geuwat pelakan ku tatangkalan anu baris mangpang
1: eta.
3: Di dieu tanggung jawabna urang salah keluarga nagara teh. Yang yipak beledug. Sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik.
2: Kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding.
1: Jeung ka gila-gila ading kana teh.
2: Bina-bina teuing alah. Heuh, jelema kudu diwarah ku aing haling, haling, haling.
3: Ulah kelanan, kelanan. Da lain ditaktor itu hukum teh lain.
1: Sabar.
3: Sugan benang ku dipapatahan tar kacuali.
1: Tar.
3: Lamun ieu jelema teu benang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga.
1: Kasarnya kasar.
2: Mun neug treug babuk wae nya Kang nya. Aing boga aji semu gunting. Ditampilinkeun sakali. Wah. Lompat manehna.
0: Naonana lompat?
2: Oh manehna.
0: Lompat dek naon?
2: Dek nyokot bedog dek ngadek aing.
0: Itu. Mun urang ngebodor mun nya teh nya. Uguh we ripuh ngebodor hareupeun si Bagio.
2: Istanbul.
0: Heeh aing Bagio teh. Heeh.
1: Bagian.
2: David. Kapikirin teu. Cing boga polo atuh. Cing boga polo. Maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana. Kaula onaman bangsa jin numatak cing boga pikiran
0: cing boga pikiran
2: jig balik Bima anguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah arinit ay poe minggu teh cenah nancepkeun tangka kai dua ewang mah ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna kene kena oge luluguan anguran kumaneh ha kumana luluguan?
0: Luluguan kumana?
2: Lagi yang mender di cuaran uwa kaeraan. Kebina-bina cuing mana teh?
1: Ayo ngarusak daek, ayo melakmu.
2: Ayo ngarusak daek melakmu. Ceboga pikiran bloon. Ceboga polo, lamun ceboga polo iya dina irung ayo ngera tampanan.
0: Kek tampanan kaya yang kupipiti taplokin deh karena bunga sia.
2: Kurang ajar si gelut yang aing sok.
0: Ah, si ditonyok beuteung mah teu muradu pujit.
1: Nya. Beuteung Mang Jang ieu ditonyok
0: deui. Hayo balik. Moal bisa.
2: Hah?
0: Moal bisa. Bieu anjeun nyaritakeun yen hirup panu sakudu bener kudu bageur.
2: Haah?
0: Aing dek nanya.
2: Naon?
0: Aye dina agama dibenerkeun jelema jalir janji.
2: Nyanto.
0: Ayah dina agama dibenarkan jelema sulaya tidak cerita.
2: Entah.
0: Ayah dina agama dibenarkan jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligada.
2: Ya entah.
0: Lamun entah. Ulah pipilun kena urusan ayah. Ya urusan ayah.
2: Urusan ayah.
0: Ya hak ayah.
2: Hak ayah urusan ayah. Tapi omat ulah ngarugikan batur. Lamun urusan ayah ker ayah kudu ayah sorangan.
0: Nyapan aing nu capena.
2: Hapan batu rugi. Aing kau mau bakar ditegor cenah meureun teu tanggung jawab hirup.
1: Kareng ngajagana di dieu.
2: Balik.
0: Mau bisa. Aing teu hayang jadi jelema jalir janji. Aing teu hayang jadi jelema sulaya tina carita.
1: Ude pamadegan dewe kitu weh. Lah kumaha Kang Akang teh pamadegan?
0: Dek mah.
1: Nya.
0: Pamadegan nya kitu weh cara juragan Bima.
1: Kumaha teh?
2: Baheula.
1: Ngora
0: dipaksa-paksa. Mah. Nyaeta kudu awet aing boga pamajikan.
1: Tetak kumaha tah?
0: Wah, pamandegan aing mah. Serahkeun deui sabab awe lo bae keneh.
1: Kitu bae namanya. Aing mah cerek pilihan.
0: Heeh. Mecak cuk cerek aing boga pamajikan.
1: Aing kan diuga pengolah aja.
0: Heeh, untungnya ceboga anak untungnya ayeuna bageur pamajikanna nya. Ayeuna mah pamungkas euy. Heeh. Nggak bungsuan ini neng kasih batara ini mah ya. Aduh ampun
4: ayah nyikah ulah pipilun karena usan lain
2: mau balik anjir
4: mau bisa
2: tuh sangka iya jelema ku bedang temenan lamun kitu carana aing bakal ngajalankeun tindakan anu lebih berat
4: coba-coba rek ninak naon hai
2: jajalara hawamu
4: aku sih tega
2: pati
4: aku sih tega
2: kurang ajar maju siap kurang ajar ayo maju ya.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu seberapa lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun teh ya, nu lalinu teu araya ya, puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah teu aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui
0: teh. Mun. Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Saha acana ngaleueun Alfa Porpolis?
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mun teh geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara,

0: Selamatan barek beg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
0: Genep 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
0: 5 sasi.
1: Upami iya panyawat tos janten, biasanya kumaha karaosna, Bu?
0: Karaosna lesu, ras sampean tinggi letot, ali wengi teh, mensiang baal dianggo papah teh, asan tengah dampal gitu tuh karaos.
1: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes alfa propolis, kantos kamana wae, Bu?
0: Kada ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua?
1: Ti Bu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
0: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Abis saya kata aji, mi barang meser kepon lantek.
1: Ibu ayah pesen tu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu, mangga Bu.
0: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi, mangga maleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna, abdi je terus damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin.
3: Allahumma salli alaihi
2: wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini, punya warna kulit seperti yang sekarang ini, punya bahasa seperti yang sekarang ini. Seluruhnya kita terima jadi. Oleh karena kita terima jadi, maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya, tidak juga dari harta bendanya. Bersabda Nabi kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat potonganmu, tidak melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Kenapa rupa yang elok, paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama? Pertama, karena yang namanya cantik adalah relatif, tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saya cantik, menurut saudara belum tentu cantik. Dan yang menurut saudara cantik, menurut saya mungkin jelek, enggak ketulungan. Oleh karenanya, di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik? Dua-duanya bisa saja terjadi. Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta, mungkin sudah kadong cinta biar gempor cantik juga. Tapi yang jelas cantik adalah relatif. Yang kedua, cantik itu temporer, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tidak ada orang makin ke ujung makin cantik. Sekarang dia sedang sweet 17-an, umur 17-an, of course cantik bukan alam kepala. Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja. Rambutnya katanya ikal berderai, pipinya bak pauh dilayang, lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung, alisnya macam semut beriring. Kalau dia senyum orang pada lemes. Itu sekarang, 2, 30, 40 tahun yang akan datang, kalau dia senyum mungkin orang lari semua. Cantik itu temporer. Dan yang ketiga, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik lagi. Oleh karena itu, penilaian inti dari agama bukan soal potongan, bukan soal harta benda, tapi hati dan amal perbuatan. Alangkah lebih idealnya lagi kalau hati yang baik dan perbuatan yang baik berada pada rupa yang elok juga. Inilah yang dinamakan kecantikan zahir dan batin. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Pantas kalau pada saat kita berdiri di muka cermin disunahkan kita membaca doa seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau baguskan rupaku, baguskan juga kiranya akhlak dan budi pekertiku. Supaya kecantikan zahir diiringi dengan kecantikan batin. Apa gunanya zahir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang, apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik, itu lebih baik ketimbang yang zahir dan penampilannya baik tapi batinnya rusak. Maka kecantikan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini sesungguhnya bukan untuk to show only, bukan cuma untuk sekedar dipamerkan jadi kebanggaan, macam kontes ratu-ratuan yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri, kecantikan untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak, dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak 11 orang. Dari 11 orang saudaranya ini, hanya satu yang seibu sebapa, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Sejak kecil, Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Sebab itu wajar kalau ayahnya memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf dikala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, ayah, saya mimpi. Mimpi apa Yusuf? Saya melihat dalam tidur saya ada 11 bintang, lalu matahari dan bulan, saya lihat seluruhnya sujud kepada saya. Ayahnya mendengar mimpi ini, mengerti takwil. Lalu pesan kepada Nabi Yusuf, Yusuf, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka sudah punya pandangan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau ini kau ceritakan, mungkin akan membahayakan bagi dirimu. Sebab rupanya saudara-saudaranya yang lain ini iri hati kepada Nabi Yusuf yang mempunyai keistimewaan dan mendapat perhatian istimewa juga dari orang tuanya. Saudara, kita tahu ini sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Pepatah bilang, likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, bakal ada orang yang hasud, iri hati, dengki. Itu watak kehidupan. Kalau kita jatuh miskin, orang tepuk tangan. Kalau kita jadi kaya, orang tanya, bedukun kemana?
4: Wajar saja likulli zi ni'matin mahsudun. Tiap kali kita mendapat suatu nikmat, tentu ada yang hasud, ada yang iri, ada yang tidak senang. Begitu juga halnya dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Dan watak iri hati ini tidak cuma tinggal iri hati, mereka buktikan lewat tindakan konkret. Suatu hari mereka musyawarah, saudara-saudara yang iri ini. Saudara-saudara, bapak kita enggak adil. Masa Yusuf mendapat perlakuan istimewa? Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini golongan yang lebih besar. Dari 12 orang anaknya, masa cuma satu Yusuf yang mendapat perlakuan lebih istimewa? Kita ini yang 11 dianggap angin apa? Enggak adil abah kita ini. Iya, tapi caranya bagaimana? Apa kita omelin bapak? Jangan. Habis Yusuf singkirin. Kalau Yusuf enggak ada, kan anaknya tinggal kita. Praktis perhatiannya seluruhnya akan tercurah kepada kita. Nah, saya ingatkan bahwa hasud sering mendorong orang untuk melakukan segala macam cara. Artinya, orang itu kalau sudah dibakar sifat dengki, iri hati, dia rela melakukan apa saja. Pertama, agar nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Yang kedua, supaya nikmat itu pindah kepada dirinya. Andai kata tidak pindah kepada dirinya, ya hilang sajalah, jangan orang lain yang dapat nikmat. Ini watak hasud. Ingin nikmat orang lain pindah kepada dirinya, atau hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya, tapi yang bersangkutan tidak lagi mendapat nikmat. Untuk itu segala macam cara akan dilaksanakan. Ini dicontohkan dari usaha yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Oke, setuju, kita singkirkan Yusuf. Tapi caranya bagaimana? Ah, gampang. Bunuh saja. Ah, kalau bunuh sih rasa-rasanya tidak sampai hati membunuh Yusuf. Lalu bagaimana? Kita kucilkan saja dia. Kita asingkan dari sini, kita buang jauh-jauh supaya dia tidak ada lagi kelihatan dalam pandangan abah. Kalau dia sudah tidak ada dalam pandangan abah, yang dilihat cuma kita, dan seluruh kasih sayangnya akan tercurah kepada kita semua. Nah, setujulah kalau itu. Caranya nanti kita atur belakangan. Jadi satu hari permisilah saudara-saudaranya ini kepada Nabi Yakub, "Abah, kami permisi mau pergi main-main dan Yusuf akan kami ajak." Kata Nabi Yakub, "Saya khawatir." Nabi Yakub sudah melihat gelagat yang tidak baik, sudah ada semacam firasat. "Saya khawatir kalau Yusuf kau bawa, nanti dia akan kena celaka atau dimakan oleh serigala, sedangkan kamu nanti akan lalai." Kata anak-anak yang lain, "Percaya dah pak, saya akan jaga. Saya kan saudaranya, masa tega membiarkan Yusuf celaka atau dimakan serigala. Pokoknya aman, sip dah." Sampai akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Pergilah 12 bersaudara ini pergi bermain-main. Mula-mula berkejar-kejaran, Yusuf ikut main kejar-kejaran. Lantas buka baju, Yusuf ikut buka baju. Sampai ketika tiba di tepian sebuah sumur tua, rencana yang sudah disepakati itu dilaksanakan. Nabi Yusuf diangkat beramai-ramai, digotong, lalu dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur mati itu. Kemudian baju Nabi Yusuf itu mereka basahi dengan darah kambing.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Setelah itu mereka pun pulang menemui Nabi Yakub alaihi salam dengan rasa sedih yang dibikin-bikin. Ini penyakit hasud. Jadi kalau orang hasud kepada kita, begitu kita mendapat kesulitan, dia datang dengan air mata buaya. Belaga sedih, belaga ikut berduka cita, padahal sih hatinya sorak. Padahal batinnya girang bukan main. "Pak, saya ikut berduka cita. Pak, saya ikut sedih." Padahal hatinya biar mampus loh. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka datang dengan air mata berurai, nangis, Abah. Ketika kami sedang main-main, Abah, kami lupa, kami tinggalkan Yusuf sendirian. Ketika kami balik, kami cuma mendapati bajunya sudah berlumur darah. Barangkali saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala. Nabi Yakub tercenung, ternyata firasatnya adalah benar. Baju Nabi Yusuf itu yang berlumur darah kambing buatan saudara-saudaranya yang hasut tadi diciumi dan dipeluk oleh Nabi Yakub. Kepedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anak tercintanya. Saudara, adapun Nabi Yusuf alaihi salam tercebur di sumur mati itu. Sampai pada satu hari ada khalifah, ada kafilah. Kafilah niaga dari negeri Madian hendak menuju ke negeri Mesir lewat di tempat itu. Ketika salah seorang mereka bernama Malik bin Dhu'ar hendak mengambil air, timba diturunkan ke dalam sumur. Begitu diangkat, ini air kok berat amat. Makin diangkat, makin berat, sampai di atas bukan air, orang isinya. Ada orang di ember. Dia lihat rupanya sangat tampan, elok, cantik. Ini barangkali anak bangsawan ini. Parasnya begini cantik, begini tampan. Ini kalau dijual di Mesir nanti tentu harganya mahal nih. Order nih. Objek. Maka dibawalah Yusuf ini ke negeri Mesir. Setibanya di sana, diperjualbelikan sebagai budak belian. Nah, nasib baik, rupanya Yusuf ini ketika terjadi pelelangan dibeli oleh seorang pembesar istana, seorang menteri yang bernama Kitfir. Kitfir melihat, ini cantik anak remaja ini. Tampangnya elok, parasnya indah, kelihatannya budi pekertinya pun halus. Kita ambil saja ini, kata Kitfir kepada istrinya Zulaikha. Kita angkat dia jadi anak. Siapa tahu nanti dia memberikan manfaat yang besar bagi kita. Baiklah, baiklah. Dan sejak saat itu, Yusuf dipelihara di rumah Kitfir dalam istana yang tinggal bersama istrinya Zulaikha. Menurut satu riwayat, 10 tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di tempat Kitfir. Dan selama 10 tahun itu, tentu terjadi perkembangan baik jasmaninya maupun rohaninya. Dari anak-anak, ia berubah menjadi remaja, lalu meningkat ke arah dewasa. Makin matang kedewasaannya, makin tampan dan elok parasnya, makin cantik budi pekertinya, ditempa oleh watak kenabian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran ketampanan Nabi Yusuf ini lalu jadi buah bibir di kalangan istana. Tidak cuma anak perempuan bangsawan, tidak cuma istri para penguasa, sampai kepada kelompok orang awam selalu berandai-andai, kalau saja, andai kata, umpama saya bisa berdampingan dengan Yusuf, kalau saja. Kata-kata kalau saja ini keluar dari perempuan-perempuan yang melihat Yusuf alaihi salam. Dan yang unik, kecantikan Nabi Yusuf itu, kalau dia berdampingan dengan orang yang jelek, si jelek ini ikut sedikit cantik. Biasanya kan kalau ada orang ganteng duduk berdampingan sama orang jelek, yang ganteng makin kelihatan kegantengannya, yang jelek makin demek. Itu biasanya. Tapi kecantikan Nabi Yusuf ini tidak mengangkat orang lain. Nah, rupanya yang tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf ini tidak cuma perempuan-perempuan lain, juga termasuk Siti Zulaikha, istri daripada Kitfir, yang merupakan ibu angkatnya. Kalau pada mulanya Zulaikha merawat Nabi Yusuf sejak kecil, dengan harapan nanti akan membawa manfaat. Setelah dilihatnya makin lama makin tampan, makin lama makin cantik, makin lama makin rupawan. Berubah rupanya rasa kasih sayang seorang ibu menjadi kasih sayang seorang perempuan kepada laki-laki. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa mencurahkan rasa hatinya itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hampir-hampir nyaris Zulaikha ini, kalau istilah anak muda barangkali, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kemanapun dia pergi, bayangan Yusuf juga yang selalu menggodanya. Selalu ditunggunya saat-saat yang mungkin untuk dia bisa menyampaikan hasrat hatinya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan saat itu pun datang. Satu hari Kitfir harus menghadiri persidangan negara. Rumah besarnya lenggang, para pembantu kebetulan tidak seorang pun ada di dalam. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Zulaikha. Keluarlah ia dari kamarnya dengan pakaian yang tipis sewarna dengan warna kulitnya, sehingga pakaian dalamnya nyaris tembus. Dengan langkah yang diatur sedemikian rupa, memancing rangsangan, ia datang menghampiri Yusuf alaihi salam. Lalu dengan suara lemas memelas, ia pun memanggil, "Yusuf, ada apa tuanku?" "Sini yang." Kalau bahasa kita. Melihat mendengar suaranya yang lain dari hari-hari biasa, apalagi melihat pakaian Zulaikha yang begitu tipis, jantung Nabi Yusuf berdetak sangat cepat. Darah mengalir dengan cepat, maklum beliau juga manusia, laki-laki, normal terlepas dari kenabiannya. Jantungnya dakdikduk. "Kemari Yusuf, sini." "Ada apa tuanku?" "Sudah lama Yusuf." "Lama apa tuanku?" "Saya memendam rindu kepadamu Yusuf. Siang malam engkau juga yang jadi tumpuan harapan saya. Kemanapun saya pergi seakan wajahmu juga yang saya lihat Yusuf. Tidur saya jadi tak nyenyak. Makan saya tak pernah membawa kekenyangan Yusuf. Tidur yang biasanya mendatangkan semangat seolah semuanya pergi meninggalkan saya Yusuf. Hembusan sepoi pagi mengusap bunga merekah dalam taman yang biasanya membawa keindahan, semuanya telah berganti dengan keindahan wajahmu Yusuf. Sinilah sebentar penuhi hasrat hati saya." "Saya segan tuanku." "Segan kenapa Yusuf?" "Saya tidak mau mengkhianati tuan saya yang telah berbuat baik kepada saya." "Apakah saya juga tidak pernah berbuat baik kepadamu?" "Benar, tuan juga berbuat baik kepada saya. Tapi pantang saya mengkhianati majikan saya." "Yusuf, sekarang kesempatan yang baik. Kitfir, suami saya, sedang menghadiri persidangan penting di negara, di istana, dan rasanya akan lama dia baru kembali. Sementara para pembantu kita tidak ada di sini." "Saya malu, tuanku, saya segan." "Malu kepada siapa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat." "Allah, saya takut, saya malu kepada Allah tuanku." Padahal kalau menurut ukuran hati, Quran menjelaskan, "Walakad hammat bihi wa hamma biha." Sebenarnya Zulaikha cinta kepada Yusuf, Yusuf pun senang kepada Zulaikha. Saat itu iblis sibuk bukan main memasang jerat, pasang besi berani biar pada nyetrum. Zulaikha senang Yusuf, Yusuf sebenarnya pun secara manusiawi menyenangi Zulaikha. Walaula an ra'a burhana rabbih. Tapi Yusuf ketika itu melihat larangan Allah, peringatan Allah. Seolah-olah dia lihat Allah mengatakan, "Yusuf, ini letter S. Dilarang parkir di sini." Menurut satu riwayat, Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub melambai-lambaikan tangan menyetop, seolah-olah melarang dia meneruskan langkahnya. Riwayat lain menjelaskan, seolah-olah Nabi Yusuf dibisiki oleh malaikat Jibril. Yusuf, kalau kamu kalah sekarang, kamu sama saja gajah kemasukan semut di kupingnya terus mati. Tapi kalau kamu menang, kamu adalah gajah yang tidak terkalahkan. Ada semut mati oleh, ada gajah mati oleh semut. Alangkah memalukan. Binatang yang begitu besar jatuh hanya oleh binatang yang begitu kecil. Artinya apa? Kau akan jadi orang besar, Yusuf. Apakah harus gagal dan jatuh cuma karena bujuk rayu seorang perempuan macam ini? Satu riwayat menjelaskan semacam itu. Sehingga mantap Yusuf, maaf tuanku, saya malu kepada manusia, saya malu kepada majikan, tapi saya lebih malu lagi kepada Allah. Saat ini majikan tidak tahu, orang seorang pun tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Itu yang saya malu. Ah Yusuf, jangan sok kalem Sob. Mumpung situasi mengizinkan, mubazir nih. Zulaikha pun berangkat pergi ke tempat pembaringan, ke tempat tidur. Lalu dengan pose yang merangsang, aduhai, memelambai-lambaikan tangannya, hai talak, Yusuf sini, Yusuf kemari. Nabi Yusuf dipelihara oleh Allah. Ketika Nabi Yusuf tetap menampakkan keengganannya, Zulaikha jadi berang. Ya namanya istri pembesar, ditolak oleh anak muda yang menurut penilaian dia gak ada apa-apanya. Lu kan kecemplung di sumur, gua pungutin. Cuma sekedar segini aja gak mau nurutin. Kebangetan amat. Bukan Zulaikha kalau gak nekat. Dia bangun dari pembaringannya, gemes, dia hampiri Yusuf. Kalau cara kita, diunyeng Yusuf itu. Dipaksa Nabi Yusuf berlari ke arah pintu, ditarik bajunya dari belakang oleh Zulaikha, sobek belakang bajunya ini. Begitu baju sobek, pintu terbuka, Kitfir suami Zulaikha datang. Orang Arab bilang yumsak mablul, ketangkep basah. Ketangkep basah. Merah padam muka Zulaikha. Sementara Kitfir pun matanya merah. Tapi Nabi Yusuf tenang-tenang saja. Ya wong enggak salah. Tenang-tenang saja Nabi Yusuf. Bukan tenang karena pengalaman, tenang karena memang tidak berbuat yang negatif. Kadang-kadang ada juga yang tenang tapi pengalaman. Oh, buaya itu. Sudah ketahuan kepentok, ketangkep hansip, anteng aja. Itu bukan enggak salah, badak. Nabi Yusuf tenang karena memang tidak berbuat salah apapun. Nabi Yusuf tenang karena yakin dirinya benar. Sehingga mantap menghadapi kedatangan Kitfir yang sangat tiba-tiba itu.
5: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Adapun Zulaikha, ketika melihat suaminya berdiri di muka pintu, cepat-cepat dia berubah siasat. Inilah salah satu kelihaian makhluk bernama perempuan. Dia pandai bersalin rupa, dia pandai bermain minyak di atas air. Melihat suaminya datang, roman mukanya pun menjadi sedih. Air mata berurai membasahi pipi. Papa, katanya. Apa balasan bagi orang yang mau menistakan istri papa? Maksudmu apa, Zulaikha? Yusuf gile. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia mau menodai kehormatan saya. Dia hendak memperkosa saya. Kata Nabi Yusuf, bukan saya, Tuan. Saya enggak. Yang benar, Yusuf. Enggak. Zulaikha yang memaksa saya. Betul, Zulaikha. Tidak, Yusuf yang memaksa saya. Sampai akhirnya salah seorang dari isi rumah itu memberikan jalan keluar. Tuan Kitfir, begini saja. Sulit memang untuk dilacak kebenarannya. Cuma periksa saja baju Yusuf. Kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobeknya di depan, Zulaikha yang benar, Yusuf yang salah. Nah, apa artinya itu? Kalau bajunya sobek di belakang, kan artinya Yusuf kabur, ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya sobek di depan, itu artinya Zulaikha nyakar-nyakarin baju Yusuf dari depan. Lihat saja, pokoknya kalau bajunya sobek di belakang, Yusuf benar, Zulaikha salah. Kalau baju Yusuf sobek di depan, Yusuf salah, Zulaikha benar. Ketika diperiksa, dicek bajunya, betul sobek di belakang. Artinya, Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Kata Kitfir, Zulaikha, jelas sudah bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu, bertaubatlah kamu kepada Allah. Dan kau Yusuf, jangan ceritakan peristiwa aib ini kepada siapapun. Untuk menjaga nama baik kita bersama. Baik Tuan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Tapi ya bagaimana serapi-rapinya menyimpan barang busuk, toh akhirnya tercium juga. Gosip ini akhirnya tersiar di mana-mana, terutama di kalangan para pembesar. Sehingga kalau kumpul para istri pejabat, Zulaikha jadi bahan gunjingan. Kan main bini menteri demen sama budaknya. Nggak salah apa tuh? Jadi bahan ejekan. Ya sebab tentu ukuran mereka yang belum pernah ngelihat Yusuf. Kalau duren ketemu duren dong. Masa duren ketemu ketimun ya bonyok. Artinya gak seimbang. Masa istri bangsawan tergila-gila sama anak angkatnya, sama budak beliannya. Gak masuk rasio itu. Zulaikha dengar berita macam itu. Sampai dalam hatinya, ah pantas saja kamu ngenyek saya. Kamu meremehkan saya karena kamu belum pernah lihat potongan Yusuf bagaimana. Akhirnya dalam hati Siti Zulaikha ini timbul semacam dendam. Suatu saat gua kerjain lo. Caranya gimana? Satu hari para istri bangsawan ini diundang ke tempat Siti Zulaikha. Duduk di satu ruangan luas. Setelah duduk dihidangkan makanan. Makanannya aneh. Cuma buah sama pisau. Ketika buah dan pisau sudah siap, satu orang satu, satu orang satu, satu orang satu, ketika mereka sedang mengupas buah itu, Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, Yusuf, kau jalan dari sini ke sana, melintas kayak peragawati gitu. Untuk apa Tuan? Pokoknya jalan aja dah. Nabi Yusuf jalan. Sejak beliau melangkah ke ruangan itu, semua mata perempuan-perempuan bangsawan yang lagi ngupas buah, semuanya tertuju kepada Yusuf. Ada yang matanya emang belok, makin belok. Ada yang ngeliatin campur mulutnya menganga. Apa kata mereka? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadza bashar. In hadza illa malakun karim. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka agungkan Yusuf. Wa qulna hasha lillah, mereka bilang, ini si bukan orang nih. Ini malaikat nih. Bukan orang, orang segini cakepnya. Artinya belum pernah mereka lihat paras yang secantik dan setampan itu. Akibatnya apa? Enggak berasa mau motong buah keiris tangan. Rata-rata perempuan yang ada di situ, tangannya pada luka. Kenapa? Mau motong buah, mata kemana, mulut kemana. Tangan kepotong. Melihat itu semua, Zulaikha puas. Nah, kamu baru ngelihat sekejap. Bagaimana saya yang siang malam ngelihat Yusuf? Bagaimana saya yang tiap saat hidup bersamanya? Bagaimana saya enggak merindukan dia? Ente yang baru pernah ngelihat sekelebatan udah motong tangan. Saya yang enggak, yang tiap hari sama-sama dia enggak celeng juga udah pantas. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya untuk menjaga nama baik keseluruhannya, Nabi Yusuf pun mengalah. Karena berita ini sudah tersiar, Yusuf dipojokkan, tidak cuma sekedar dipojokkan, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa kata beliau? Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilai. Ya Allah, kalau memang karena resiko penolakan saya terhadap ajakan Zulaikha menyebabkan saya harus masuk penjara, penjara lebih saya sukai, penjara lebih saya cintai ketimbang ikut kemauan Zulaikha. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, kalau kesempatan itu datang kepada kita, mampukah kita menjatuhkan pilihan seperti pilihan Nabi Yusuf ini? Lebih baik penjara ketimbang mengikuti bujuk rayu perempuan untuk melakukan perbuatan yang menyeleweng ini. Ini yang dipilih oleh Nabi Yusuf. Tegar. Kalau memang sebagai resikonya saya harus masuk penjara, penjara lebih saya cintai, penjara lebih saya suka daripada mengikuti bujukan Zulaikha. Teguh karena suatu prinsip. Bukankah dalam perjuangan menegakkan akidah, kadang kita mendapat piala, tapi tak jarang kita berhadapan dengan penjara. Kadang kita disanjung, kadang kita dicaci. Itu romantika perjalanan dari yang namanya perjuangan. Tapi pilihan harus ada. Ketimbang ikut bujuk rayu perempuan yang mengajak melakukan perbuatan serong, penjara lebih saya cintai. Sudah pada saat hendak diajak tidak ada yang melihat, beliau menolak. Akibat penolakannya pun masuk penjara, tapi penjara lebih menyenangkan hatinya. Ketimbang hidup merdeka, tapi jiwa terpenjara. Inilah Nabi Yusuf barangkali. Biar badan masuk penjara, asal jiwa merdeka. Kita sekarang sebaliknya. Jiwa terpenjara tidak jadi soal, asal badan merdeka. Maka jiwa kita sering dijajah. Entah dijajah harta, entah dijajah pangkat dan jabatan, entah dijajah iblis. Jiwa kita yang terpenjara, sementara badan kita merdeka. Nabi Yusuf tidak. Biarlah badan dipenjara, asal jiwa merdeka untuk menegakkan sesuatu yang hak. Saudara-saudara yang saya hormati, adapun di dalam penjara itu, Nabi Yusuf satu sel dengan dua orang bekas pelayan.

0: Saya juga enggak, kata yang tukang ngatur makan. Sampai satu malam mimpi. Mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yusuf. Kata yang tukang ngatur minuman, Yusuf, saya mimpi. Saya memeras anggur, lalu menghidangkannya kepada baginda raja. Apa arti mimpi saya? Kata yang tukang hidangin makanan, kalau saya Yusuf, saya ngimpi menjunjung roti di atas kepala saya, itu roti dipatokin burung. Apa arti mimpi saya? Saudara-saudara, Nabi Yusuf tersenyum. Adapun kamu yang mimpi memerah anggur, kamu akan keluar dari penjara bebas dan akan kerja lagi di istana. Adapun kamu yang mimpi menjunjung roti dipatokin burung, kamu akan dihukum mati, disalib, dan kepalamu akan dipatokin oleh burung. Ini tukang roti ngotot, bisa aja lu ah. Ya lempengan apes ramalannya. Ya bukan soal bisa nggak bisa, lihat aja kenyataannya. Cuma kepada kamu yang tukang ngatur minuman, saya pesan, kalau nanti kamu bebas kembali di istana raja, tolong ceritakan ihwal saya kepada baginda raja ini. Saya mendekam di penjara ini tanpa berbuat salah apapun. Baik, insya Allah Yusuf. Dan ketika persidangan memutuskan, seperti tepat yang diramalkan Nabi Yusuf, si tukang menghidangkan makanan dihukum mati, si tukang menghidangkan minuman kembali kerja di istana. Tapi begitu kerja, dia lupa sama pesan Nabi Yusuf. Itu biasanya watak orang memang begitu. Kalau dalam keadaan kepepet, macam-macam janjinya. Begitu keadaannya longgar, lupa sama janjinya. Sehingga ada pepatah katanya, nolongin anjing kejepit. Waktu kejepit, kaing-kaing minta ditolongin. Begitu darapi ditolongin, yang nolongin bisa digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, sampai bertahun-tahun Nabi Yusuf mendekam dalam penjara. Tapi itulah yang menambah kedewasaannya. Maka orang beriman ya, yang mantap nilai imannya, tempat tidak jadi soal. Kadang-kadang dia merasakan penjara lebih indah dari alam terbuka. Banyak orang-orang beriman yang justru di penjara menghasilkan karya-karya besar. Kita tahu misalnya almarhum Hamka justru di penjara bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar-nya. Salah satu karya besar pujangga terkemuka ini. Macam Hasan Al-Banna, Abdul Qadir Audah, dan banyak lagi tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin merasakan justru penjara itu bagaikan sorga. Kenapa? Mereka yakin di penjara untuk sesuatu yang benar. Maka tempat tidak pernah jadi masalah. Kalau jiwa merdeka puluhan tahun mendekam di penjara, tidak akan merupakan satu rasa yang lama. Kenapa? Jiwa tidak bisa dibatasi oleh ruangan 2x3 meter. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan teralis besi. Jiwa yang merdeka tidak bisa dibatasi dengan dinding tembok yang tebal. Jiwa yang merdeka mengembara, melanglang buana, mencari idealisme yang ada dalam dirinya. Itu yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Untungnya satu malam raja ngimpi, untungnya ini. Ngimpinya luar biasa. Ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk, makanin 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Lalu ada 7 batang gandum yang isinya gemuk-gemuk. Ada 7 batang gandum yang sudah layu-layu. Nah, pagi-pagi ini seluruh dukun-dukun istana dikumpulin, para ahli nujum apel menghadap baginda raja. Nujum, dukun, ada apa tuan raja? Tadi malam saya ngimpi ada 7 ekor lembu gemuk-gemuk memakan 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Coba takwilkan apa arti mimpi saya itu. Dukun kata, baru tumben nih aku dengar mimpi begini. Kata Nujum, Nujum ditanya Nujum, Nujum godeg. Ah, tuan raja itu mah kembang tidur aja kali ah. Tidak seorang pun yang mampu mentakwilkan arti mimpi baginda. Sampai tukang minuman dengar lapor. Tuan raja, ada apa, Mas? Saya waktu di penjara, ada seorang anak muda namanya Yusuf, dia mentakwilkan mimpi saya dan pas seperti takwilnya. Ah, panggil, panggil, panggil Yusuf. Dipanggil Yusuf.

0: bukain pintu penjara, masuk tukang anggur, tukang minuman ini. Yusuf! Eh, ente? Iya. Kemana aja? Itu dia, Yusuf, kelupaan. Iya, kalau kelupaan sehari dua hari barangkali bisa ditolelir. Kelupaan bisa tahunan. Cuma begitu dengar ada mimpi, pikir
1: tukang... 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Numan, ah kali aja ini Yusuf bisa takwilkan, kan jasa saya nemuin Raja sama Yusuf kan, komisi lumayan. Begini Yusuf, Baginda Raja mimpi begini-begini, barangkali kau bisa takwilkan, kau dipanggil menghadap Tuan Raja. Berangkatlah Yusuf menghadap Tuan Raja. Sesampainya di sana, mohon maaf Tuan Raja, menurut takwil saya, arti mimpi Tuan Raja itu akan datang satu masa di mana 7 tahun lamanya negara ini subur, makmur, aman, tentram, gemah, repah, loh jenawi, toto tentram, kertora harjo. Tapi akan datang setelah itu 7 tahun lamanya di mana musim kemarau membahana, tanah menjadi kering, panen gagal, rakyat diancam kelaparan. Dan kita harus siap-siap untuk itu. Itu takwil mimpi Tuhan. Caranya bagaimana, Yusuf? Mengatasi krisis kelaparan ini? Ya, kita bikinlah gudang-gudang untuk menyimpan makanan. Kalau lagi panen, jangan mumpung. Ingat, pada satu saat kita akan paceklik. Sehingga, kata orang-orang tua dulu, kalau lagi sehat, ingat dong, bakalan sakit. Kalau lagi kaya, ingat dong, bakalan miskin. Semuanya itu milik daripada kehidupan. Tidak ada orang yang ketawa terus dalam hidup. Tidak ada orang yang nangis terus. Semuanya silih berganti, datang pergi, patah tumbuh, hilang berganti. Dunia hari ini bikin kita ketawa, besok dia buat kita menangis. Hari ini dibuatnya kita senyum, besok dibuatnya kita berurai air mata. Hari ini dijadikannya kita kaya, besok dijadikannya kita kere. Pantas kalau orang bilang wamal hayatud dunya, Allah mengatakan wamal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Hidup dunia ini cuma sandiwara. Tiap kita sekarang sedang memegang peranan. Ketika memegang peranan, ya jadi orang kaya peranan, jadi kiai peranan, jadi jenderal peranan. Sama saja dengan wayang golek, Gatot Kaca yang bertulang kawat berotot baja, punya ajian Braja Musti, gagah perkasa, bisa terbang di angkasa. Hebat perkasa Gatot Kaca. Kapan? Waktu dipegang dalang. Betul apa benar? Gagahnya Gatot Kaca, sakti mandragunanya sang Gatot Kaca. Kapan itu? Waktu dipegang dalang. Begitu peranannya selesai, sama dalang dimasukin ke kotak, diem aja Gatot Kaca. Terbang kek? Enggak, diam aja. Begitulah kehidupan ini. Gagah kita menyandang bintang 4 di pundak. Gagah kita membawa harta yang banyak. Gagah kita membawa jabatan ini dan itu. Waktu oleh sang sutradara dimasukkan ke dalam lubang yang luasnya tidak lebih 1x2 meter. Enggak berkutik. Enggak ada yang lawan. Jenderal yang berbintang 4 dilonjorin, dia yang lihat anteng aja. Habis peranan sudah sampai di situ. So itu wajar. Kata Nabi Yusuf, kalau lagi panen, ingat pada suatu saat kita akan paceklik. Jangan giliran panen, panen besar di daerah-daerah kita lihat sudah panen pesta pora. Bukan bersyukur kepada Allah, tapi kegembiraan itu diwujudkan dalam bentuk lain. Tontonan yang membuat lupa diri, bermabuk-mabukan. Sehingga kadang-kadang kalau di daerah itu katanya kalau musim panen, musim kawin. Musim paceklik, musim cerai. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Karena itu dalam satu hadis Nabi ingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fissidah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepadamu waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita lupa kepada Allah, ya wajar kalau waktu susah Allah juga lupain kita. Dalam terjemahannya dengan kehidupan beragama, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, aku akan berikan dia penghidupan dan kehidupan yang sempit. Sempit itu apa, lalu tidak punya duit? Punya duit. Apa tidak punya harta? Banyak harta. Tapi banyaknya harta tumpukan duit tidak membuat hatinya makin luas, tidak membuat hidupnya makin lapang, sempit, sempit, dan sempit. Itu azab. Yang paling celaka, wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat kami kumpulkan dia bersama orang-orang buta. Allahu Akbar. Di padang mahsyar, dikala orang sibuk, pusing dengan urusan masing-masing, buta lagi. Yang enggak buta aja pusing. Mereka teriak-teriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami buta padahal waktu di dunia kami melihat? Allah jawabnya enak aja. Kazalika atatska ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Rasain deh lo. Dulu waktu di dunia datang peringatanku pada belaga pilon, kamu lupakan, sekarang juga pantas kamu dilupakan. Waktu susah kamu lupa, waktu senang kamu lupa Allah. Waktu susah juga pantas kamu dilupakan Allah. Waktu di dunia kau berpaling dari peringatan Allah, kalau sekarang Allah berpaling kepadamu juga adil. Walaupun kalau Allah mau tidak berpaling juga adil, sebab Allah itu mutlak. Tidak ada yang membatasi apa yang dimaui oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, itu pesan Nabi Yusuf. Bikin gudang yang besar, simpan bahan makanan untuk persediaan musim kemarau. Kalau begitu sekalian aja deh Yusuf. Sekalian bagaimana Tuan Raja? Kau saya angkat jadi menteri urusan makanan dan urusan kemakmuran. Tuan Raja, apa enggak terburu-buru? Kau bisa mentakwilkan mimpi saya, bahkan kau bisa mencari jalan keluar. Ini sudah sesuatu yang menguntungkan Yusuf. Mencari jalan keluar ini pemikiran yang menteri saya belum bisa berpikir kayak kamu. Sudah, kau pegang jabatan ini. Nabi Yusuf tidak minta, diberikan. Dan memang ada pesan, jangan memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Tuh, kalau orang sudah minta, tentu ada pamri dan ada tendensi. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang banyak ngeluarin duit untuk mencapai jabatan itu. Sebab apa? Kalau orang mendapat satu jabatan karena banyak ngeluarin duit, maka pekerjaan pertama yang akan dilakukan setelah mencapai jabatan itu ialah dia akan berpikir, bagaimana caranya biar modal gua pulang. Orang jadi gubernur, jadi menteri karena banyak ngeluarin duit, belum dia sempat kerja buat kepentingan rakyatnya, dia lebih dulu akan berpikir, bagaimana duit yang saya keluarin supaya pulang. Sisanya kalau ada, barulah untuk kepentingan rakyat. Itu pun kalau keburu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf tidak pernah minta jabatan. Raja memberikan jabatan itu. Dan tepat seperti takwil beliau, musim kemarau datang, rakyat dilanda kelaparan, lalu berbondong-bondong ke istana mencari bahan makanan. Yusuf langsung mendrop bahan makanan ini. Alhasil saudara-saudara, bahaya kelaparan ini sampai juga ke daerah tempat di mana Nabi Ya'kub tinggal. Lalu beliau utus anak-anaknya. Saya dengar di negeri Mesir ada seorang menteri muda yang tampan dan baik hati. Pergilah kau ke sana dan mintalah makanan darinya. Berangkatlah mereka ini. Saudara-saudara, Nabi Yusuf lihat, ini saudara-saudara saya ini yang dulu nyeburin saya ke sumur. Sekarang pada antri minta jatah makanan. Kalau kita lagi di atas ngelihat orang di bawah kan enak. Yang bawah kelagapan. Kayak orang sedang berkuasa, namanya lagi berkuasa ngomong apa juga benar. Orang kalau lagi berkuasa kentut bagus masih. Tapi kalau sudah jatuh, jangankan apalagi buang angin, batuk aja diomelin. Miskin batuk melulu loh. Di atas itu, posisi di atas gampang buat mob. Andai kata Nabi Yusuf waktu itu mau menteror, membalas saudara-saudaranya, kesempatan emas. Tapi memang hatinya hati yang mulia, jiwanya jiwa yang besar. Diberinya saudara-saudaranya itu makanan. Tapi dia tidak memperkenalkan diri dan saudaranya pun tidak mengenali kalau itu Yusuf. Kalau kita kan yang enak. Ingat gak dulu? Saya diceburin ke sumur. Sekarang gantian ya. Ayo baris lo, gue ceburin atu-atu. Nabi Yusuf tidak. Diberinya saudaranya makanan. Lalu pesan, Lain kali kalau kemari lagi mau mengambil makanan, saudaramu yang namanya Benyamin bawa ke sini. Tanpa dia saya enggak mau ngasih makanan lagi. Ya sudah, pulang saudara-saudaranya ini lapor kepada Nabi Yakub. Abah, itu menteri pesan kalau kamu mau ngambil makanan lagi, Benyamin harus dibawa. Kalau enggak dibawa, kami enggak akan dikasih makanan. Nabi Yakub curiga lagi. Dulu Yusuf hilang. Sekarang nih Benyamin ini saudara sekandung Nabi Yusuf. Kalau yang lain satu bapak lain ibu. Tapi dengan Benyamin ini satu ibu satu bapak. Ini Benyamin mau digituin lagi. Bagaimana? Pokoknya Pak, yang dulu-dulu kami udah tobat dah. Sekarang mah benar-benar banget dah nih. Biasanya sekali lancung ke ujian itu, seumur hidup orang gak percaya. Sampai akhirnya Benyamin pun dibawa ke sana. Saudara-saudara yang saya hormati, terjadilah pertemuan Yusuf dengan Benyamin. Dan akhirnya saudara-saudaranya ini dijelaskan siapa menteri itu sebenarnya. Diminta menjemput Nabi Yakub. Bertemulah Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Adapun Kitfir sudah lama meninggal, Zulaikha pun sudah menjadi janda. Namun dalam jandanya dia tetap merindukan Yusuf siang dan malam, didambakannya kapan saat pertemuan akan terjadi. Sampai ketika satu hari didengarnya Yusuf akan meninjau satu daerah, dia sudah diri paling depan. Ketika Yusuf lewat, dia nyindir dengan katanya, "Maha suci Allah yang memuliakan orang yang takwa dan menghinakan orang yang berdosa." Merasa ada sindiran, Yusuf nengok. Zulaikha kan? Iya Yusuf. Kitir bagaimana? Sudah meninggal. Lalu keperluan apa sekarang? Saya cuma memerlukan engkau Yusuf. Saudara-saudara, Nabi Yusuf akhirnya kawin dengan Zulaikha yang cantik, menawan. Dan rupanya setelah kawin itulah Nabi Yusuf baru tahu bahwa Kitfir ternyata tidak bisa berfungsi sebagai suami. Dengan kata lain, puluhan tahun Zulaikha kawin dengan Kitfir tetap perawan, utuh, awet. Rupanya Kitfir liwat terus dan numpang liwat, gak pernah mampir. Dan sejak saat itu berbahagialah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Kita ambil hikmah dari riwayat singkat ini. Pertama, kecantikan zahir lebih penting, kecantikan batin lebih penting dari kecantikan zahir. Alangkah lebih baik lagi kalau kecantikan zahir itu berpadu dengan kecantikan batin. Karena dalam pandangan Islam, Allah tidak menilai manusia dari rupa dan harta, tetapi dari hati dan amal perbuatan. Yang kedua, bahwa ujian dan cobaan yang diterima Nabi Yusuf tetapi dihadapi dengan ketabahan pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Inilah saja pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim Cibungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamit aja. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Ke rumah sakit kok tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpapropolis.
0: Alpapropolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpapropolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, ngaraosin lah gitu. Nyasanya ada perubahan ini, robih weh lah gitu. Segala rubihnya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya, mam raosin. Terus mapah, dia ayah kan luka raosnya, lancar. Pokoknya biasa aktivitas malah lancar.
0: Pada jantan, alhamdulillah, tau sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pido ati abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM.
1: Oke, Wiljang Wengi
2: sadayana. Wiljang Wengi kasadayana.
1: Kasadayana. Aya saha
2: eta? Aya adwe.
3: Aya pitin. Sareng teu sari.
1: Wiljang Wengi sadayana.
3: Wiljang Wengi orang Sunda.
1: Dugi kata biasanya ya ayeuna teh hari dinten kagenep.
3: Cuman
1: leres sasi Juli.
3: Sasi Juli.
1: 2002 genepnya. Oke. Sapertos biasa dugi ka tabu setengah delapan ya.
3: Leres.
1: Aya gelarana Sundalen.
2: Sundalen.
1: Leres. Sundalen teh gelarana lagu-lagu Sunda.
3: Lagu-lagu Sunda sumuhun.
1: Teras informasi naku bahasa Sunda.
3: Leres.
1: Terus lagu-lagu Sundalen.
3: Leres.
1: Soalna anu host nage personil band Sundalen.
3: Sundalen.
1: Itu cenah. Nah, di Sundalen teh tos ngaluarkeun album.
2: Album.
1: Nami albumna Eng Ing Eng.
3: Eng Ing Eng.
1: Aya 8 lagu. Teras laguna tos tiasa didangukeun di Spotify.
3: Leres.
1: Wapidin atuh kamerana dileureskeun teu katingali.
2: Tinggal teh naon?
3: Diputerkeun, geserkeun.
1: Oh, sok we tingali.
2: Tayang taon atawa naon eta?
3: Ah, rada katingali ke di kanan. Uka-ukan.
2: Sayang tahun.
1: Itu cenah.
3: Gusti, teuing jeung, teuing.
1: Lagu-lagu Sunda lenteh terus aya di Spotify.
2: Spotify, iya.
1: Terus aya di YouTube.
2: YouTube, iya.
1: Terus kangge
2: WhatsApp.
1: WhatsApp bikin status di WhatsApp atau di Instagram, di Facebook oge aya.
3: Leres.
1: Cek mangtang wa subhanallah meniru.
2: Sugan teh.
3: Wilujang Wengi Kang Atang kumaha damang? Ulah masih handle takoyaki deui. Wios sareng abug ogenan.
1: Sok dibabaca wae.
2: Ulah isin atuh.
1: Sing langkah api-api embung itu.
2: Tapi embung we.
3: Bili anu priyogi takoyaki mangga dong atuh wae kacak-kacak stadion. Anu warungna teh warna beureum nya bahnya. Aduh, raos pisan mantap pokona nama.
1: Mantap. Atang dan entang.
3: Oh, takoyaki mang entang. Raos pisan.
1: Iya. Mangga ka stadionnya sareng main baung ka stadion.
3: Kantun kadenya aya. Takoyaki mang entang.
1: Aya naon ieu ayeuna teh wengi ayeuna teh?
3: Malam Salasa.
1: Heeh, aya naon gitu di Sundalen teh?
3: Oh, di Sundalen.
1: Di gelaran Sundalen teh
3: aya naon?
2: Paling membahas lagu moal.
3: Nyanyi deui wae nya.
2: Nyanyi. Kelah kumaha komandan katakan aya.
3: Taneme dongkap komandana. Kapegat ieu sona teh naon namina teh macet.
1: Leres.
3: Jam sakti mah nembe aruwih damel. Terus macet pokona nama Ciamis sosoda macet.
1: Siga nu hoyong dikintun tuh nya. Mulai disebut-sebut.
2: Disebutkeun tuh.
3: Jadi iya Kang Tang
2: ieu mah langsung.
3: Geus
2: hoyong dikintun cenah.
3: Aduh. Raos pisan kamari.
2: Apunten Kang Atang aduh.
1: Punten
2: nya.
1: Punten nya tuh. Geuning mah
2: pidin wae.
3: Kan mah Gusti teh. Takoyaki mang tang raos pisan. Pilih aya nu bade masihan martabak, sorabi, nasi padang mangga ditampi musim kuring.
2: Curiga lapar.
1: Aya sakeun.
3: Lan?
1: Aya sakeun.
3: Ditampi
1: wae. Ya naon ieu?
2: Naon teh aya tulisanana eung?
1: Opera.
2: Opera nah, jadi opera.
3: Opera
2: sama tutup we, Bang. Kapencet teh.
3: Ai opera teh anu tina kalapa teh sanes.
1: Sanes.
3: Main bola. Mang. Mang. Mang entang karunya jinji apun. Sok cenah geus sugan teh naon cenah.
2: Gening cenah wayah ge aya juri cenah.
1: Tapi da geus penting.
2: Oh da geus penting nya.
3: Ai pek teh Udin Barokolo. Nama.
1: Geningan aya.
3: Nembe dongkap komandana. Macetnya.
1: Macet.
3: Sugan mah Ciamis.
1: Rada ka ditukeun ah.
3: Lan.
1: Tah ieu kamerana Wapidin geserkeun
2: sa. Atuh sing dempet we. Mau basal ieu.
3: Nah, ada ketanana, ada ketan komandan dah. Tuh akeh komandan wae daekeun.
2: Nah, jiga dulu sumang we.
3: Aing nyane siga nu sieun kuing geus geuna. di Cipok sih akel.
1: Waduh.
2: Ah, untung jauh.
3: Oh, pindahin nama.
1: Kayak kirim link nanti kira akel.
2: Oke, siap.
1: Oke.
2: Kana WA.
1: Ya itu munnya di kana pos kan. kumaha ieu teh? Aya naon ieu teh?
4: Abah bieu geus ngobrol naon.
1: Acan.
2: Sugeng
1: ngantosan. Bisi diadu soalnya. Sugeng
4: teh ngagibah gitu henteu.
1: Teh tara. Eta wapedin. Wapedin kalah ka nyebut-nyebut takoyaki juga nu hayang dikirim geura.
3: Tang-tang besok arisin hayang mah geurang. Takoyaki mah raos pisannya. Kamari sareng awuk.
2: Awuknya mah disebut. Enak tapi memang enak awuknya. Mantep lah.
1: Tuh aya Yamaha Ciamis join cenah.
3: Wilujeng
2: wengi. Wilujeng
3: ka Yamaha Ciamis.
1: Aya Bung join, aya Radio Pitaloka 883 oge.
2: Iya, mantap.
1: Aya Abah Uma.
2: Ya Wilujeng gabung ka sadayana.
1: Aya Tiposa, terus aya Aturore. Ada Aris Munandar.
2: Wilujeng Aris Munandar, Wilujeng Wengi.
1: Aya Eko 313.
4: Ada Eko. Oh, itu posisi teh tibaliknya.
2: Tibalik kumaha?
1: Nu mana nu tibalik?
4: Nu urang jadi di ditu nya.
1: Teh dia mah tina nonton mah betul.
4: Oh, betul.
2: Heeh, bener. Katuhu.
3: Ngan aya nu salah ah.
1: Di katuhu.
3: Abi jadi jabri.
4: Isukan aing teh iya anak nakal.
2: Mun anak nakal ku diteke.
3: Lain diteke kau sugan mah. Disayang-sayang.
1: Tuh, cek Mang Tang ya teh cenah ojegna nuju libur.
3: Ih, bios Mang Tang teh ngarepot.
1: Khusus di Amis.
2: Tuh kan libur.
3: Anak repot we bios.
2: Lah sok nawar eh.
3: Bias ulah Kang Bang. Atuh nuhun.
4: Itu ya ayeuna teh.
1: Cuma
4: loba pisan masalahnya di Indonesia nya kejahatan anaonnya
3: sewaktu ayeuna mah kahirupan zaman kiwari
4: jadi ayeuna si masyarakat di luar anu sarjana hukum ya nya sarjana hukum pasti siapa di masyarakat awam geus kudu hafal
3: bares
4: istilah-istilah dina hukum teh gitu jadi engkena teu naon tebuta ting ketika manehna benang ku permasalahan hukum
3: leres
4: gitu. Okay. Terutama korbannya
3: tah eta lo mana mah korban ah
4: gitu jadi ayat 10 istilah ya urang maca ieu nya artikel istilah hukum nu wajib abal gitu
3: leres
4: nu eta suara motornya. Nah diri mah setarik pisan euy. Urang pindah diuk ka dieu.
3: Dipake di rumah road race ya.
4: Malah tina pedah tebalem
2: motor.
3: Nganga tuh si Akel.
2: Motornya pake mic.
4: Nah, nuka hiji teh jurisprudensi cenanya.
3: Jurisprudensi.
4: Jadi jurisprudensi teh asalna tina bahasa Latin. Ya enta jurisprudentia cenanya. Nu berarti ilmu hukum. Dina bahasa Walanda katanya dikenal ku istilah jurisprudensi.
3: Jurisprudensi.
4: Nu berarti hukum peradilan atau peradilan tetap. Itu jurisprudensi. Itu nu kaduana ieu mah karek istilah singkat tuh nya. Nu dipanjangkeun mah kudu SH euy. Orang kan SB sarjana band.
2: Wapidin sarjana no
3: SC.
1: Sarjana cacing.
2: Cacing keremi.
3: Mani bunga si akel ka aing teh goblok.
2: Cacing keremi SC.
3: Awas si aku aing dicenek.
4: Nu kadua teh konstitusi. Tina kampu nan. Dijelaskan tina segi bahasa istilah konstitusi asalnya tina kata konstituer bahasa Perancis nama
1: mantap
4: nu artinya nggak bentuk cina maksudnya nyata nggak bentuk nata jeng nyusun hiji negara itu oke tina bahasa Inggris kata konstitute teh bisa diartikan karena mengangkat atau mendirikan atau menyusun
3: leres
4: Eta teh konstitusi.
3: Konstitusi teh. Ya.
1: Jeng konstituan teh sarua teh eta teh.
4: Jiga nama teuing itu. Pokoknya nggak bentuk negara.
1: Oke.
4: Itu dina bahasa Belanda istilah konstitusi dikenalku sebutan grondwet. Karena undang-undang dasar bah.
1: Oke, iya.
4: Jadi istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem tata negara suatu negara.
1: Okay.
4: Jadi sistem ieu mangrupakeun dengekeun.
3: Ieu jadi regepkeun ku si kuring.
4: Jeun ieu
2: jepirkeun.
3: Sirit sia.
4: Jadi kumpulan peraturan anu ngabentuk ngatur jeung atawa mamerintah negara. Peraturan-peraturan eta aya tertulis sebagai keputusan badan nu berwenang jeung aya ada anu teu tertulis.
1: Okay.
4: Nu biasa merupakan kebiasaan dina praktek penyelenggara negara. Makana pengertian konstitusi nepi ayeuna bisa nunjuk pada peraturan ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Baik anu ditulis mungkin henteu.
1: Leres.
4: Terus aya deui ieu asas legalitas.
3: Eta naontas.
1: Ya teh mana rada beurat ya mah.
4: Ya sangkan arapa.
1: Ya bener. Hayu ulah we, ulah nu teu paraduga wae nya.
4: Lamun kurang diserahkan ka si Subla. Semua jauh tina calana jero.
3: Pasti naokeunan konstituen pokona.
1: Calana konstom. Calana jero jeung jero calana.
2: Perjeroan
3: to stop.
4: Jadi yang dibikin sina ngatur tema teh urang rada sanksi karena teh sieun benang ku hukum pidana penyiaran.
3: Saulah perdata we.
1: Lahan gitu perdata.
3: Eta anu sok rada di meter-meter gitu.
4: Bata anjir.
3: Bata masa bata dua bata tanahnya.
4: Perbata
3: eta. Apalna wing mah kana yeun
2: perbataan.
1: Aya.
3: No, nanti lah calotan teh abi mah.
1: Kribo, cuang request bo.
3: Oke, bo.
4: Meledukkan bo.
3: Oke, bro.
4: Dilakukan. Tuh, sekali ku aing belokeun kana jeroan kieu.
3: Si Ake udah kitu namanya.
4: Nu katilu teh asas legalitas. Lain-lain. Kurang ngedengkeun si Akel kan. Dipisahkeun magening mah jadi bebas. Nanti salila ieu teh tertekan ku dirinya kan.
3: Sieun jeung sawaktu kumaha tapi da jadi tai anger aing mah teh si Akel. Goblok.
2: Aya sieun ngaragap. Sieun
4: nakep. Tah ieu kudu diklarifikasi ku urang nya. Urang sok kadang si Subla mah da kadang jadi boti kadang tah.
3: Najis teuing aku jadi boti. Ieu dia ge resep kene kana.
2: Urang mah paur.
4: Eta teh heureuy. Lalu sebenarnya ternyata si Akep seorang geruah.
3: Soang segan nama teh.
4: Sekali ayah nama Misa, jika lepas tina monyet gedog.
1: Kuda.
2: Monyet gedogan.
3: Apa yang kok ayah monyet tina keluar tina gedogan? Duka curiga aja abah mahnya, asal sebebas nyangnya.
4: Tak kurang iya.
2: Abah mah teramat macam-macam.
4: Curiga. Ayo nak justru.
3: Hai kain masih janu ke nah itu ke abah beda tinggal itu
2: jen gak ke abah.

0: Cina di karbit teh las karbit maksudnya gitu.
1: Di karbit.
2: Ini asian karbit cina bang.
1: Karbit. Jadi kan nara rajis. Ayo saya buruk buk mau
2: depan. Pengalaman Wapidin gitu ya sebuah karbit.
0: Gurame ini guys ngaburuk buk di sayurnya.
2: Tinggal ditakol bang. Sayur.
3: Ayo deket abah mama nih. Seria gitu kak aing mama nih. Wow,
1: siat ya kan mun ke urang di tempatnya makanya urang mun ngobrol tuh jiki gini kan.
3: Tuh.
1: Ngerengko gua anggap beki dikit tuh beki kiki.
3: Padahal mah
2: bisi rabi es.
3: Can muda kagiga-giga acan teh. Heeh,
2: rabi es power.
3: Muda aja komandan mah aing mah tuh manis rasi.
0: Lain
2: gini singgang lah.
1: Ayo rabi, ayo bes mah anjingnya. Iya, iya mah ada lain, iya mah dabarman.
3: Jadah, monyet tenang-tenang.
2: Lebih bahaya itu kan.
1: Gak sih yang dilanjut deh.
3: Mangga.
0: Oke, guys.
1: Katiluna asas legalitas.
3: Oh.
1: Tuh cicing, cik di pilihan lu gampang.
3: Siapa asas?
1: Jadi asas legalitas tanya-tanya. Suatu asas hukum. Nu hukum. Henteu bisa diberlakukan surut cenah.
3: Laras.
1: Itu.
2: Bobby.
1: Nulum delictum sin previal lege poenali.
3: Nulum prokutulium.
1: Cicing.
3: Prekenaliat ti alyali.
2: Jadi prokutut.
3: Prokutut.
0: Pitiran.
2: Itu kan geus digabukna.
3: Deruk.
1: Dina pasal hiji ayat hiji KUHP pidana berbunyi cina tiada suatu perbuatan dapat dipindanakan kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya. Jadi asas legalitas tehnya yaitu upaya paksa mewak itu penangkapan, penahanan, penggeledahan jeung penyitaan. No hanya dilakukan dasarnya tina perintah tertulis oleh pejabat yang
3: berwenang.
0: Tanu kribo ge can legal, tanu kribo ge.
3: Abi mah legalna.
2: Eta masih kene palsu.
3: Abi mah gaduh asas praduga tak bersalah.
1: Nah, eta benar, eta di.
2: Benar, benar.
1: Eta asas praduga
3: tak bersalah.
2: Duka lalaki duka wewe.
1: Moal bisa wakanang tukun sieu langsung salah toh henteu kan kudu proses penyelidikan, penyidikan gitu. Benar.
3: Jadi can tak bersalah gitu nyangnya.
2: Selidik heula.
3: Kecuali katempo si Ake weker
1: ieu. Sinarion cerita apa asas praduga tak bersalah. Loba di iya dituduhnya.
2: Abi kan tersangka.
3: Abi kan alhamdulillah SD luang. SD SMP SMA gitu ayeuna nganggur.
1: Sekolah S4.
3: S4.
1: Sekolah S5, sekolah agama TK SD SMP SMA.
3: Teu uing mah sekolah agama mah lah. TK henteu.
2: Aya bola mah
1: cicing nengkeun ya. Jadi asas legalitas nyata prinsip bahwa seseorang teu bisa dihukum kecuali atas dasar undang-undang nu geus aya sebelum tindakan dilakukeun.
3: Nah,
1: gitu. Jadi asas ieu teh ngarupakeun dasar tina hukum pidana. Gitu.
0: Saya ya Bobby Penjol.
3: Wih, lu jangan ngomongnya Bobby.
0: Sehat slur.
3: Sehat teh
0: Bobby Penjol.
1: Nah, sehat we blur.
0: Terus iya. Wah, cenah Wapidin damang ya.
3: Alhamdulillah.
0: Abi bila cenah putrana Undai Hercules.
3: Hede, aduh Gusti teh damang sehat
2: geus bager. Sageung ngeningnya.
1: Neng bila istighfar.
3: Tingali uwa ya ieu mah geus gondrong, Neng. Sugan mah jadi ieu naon minatnya Ahmad Albur.
2: Ahmad Lembur.
1: Moal apaleun tong aya nu Ahmad Albur.
2: Moal.
1: Mun ari keriting apa?
3: Mun Abi Mas Anes Udin keriting.
2: Cabe itu mah.
0: Udin bin Atang.
3: Si Abah tak kena binatang deui. Ake mau bin Atang.
2: Teu nyambung.
3: Adi lajeng deui Bapak komentator.
2: Komentator juga bola.
1: Terus
3: narasumber.
1: Aya deui hukum perjanjian. Nyata cabang hukum nu ngatur tentang perjanjian atau antara dua pihak atawa leuwih nu ngabogan tujuan jeung nyiptakeun hubungan hukum anu saling mengikat jadi perjanjian lah kan.
0: Tamen wapidin mah ayeuna hukum perjanjian jeung jin.
3: Eta mah atuh disebakeun si akewe lah. ajang
2: cerdik. Entah bakumaha sih perjanjianan nak.
3: Jadi ente jadi kentumba gitu.

0: Jadi bere jadi ieun jadi ceuil dina huntut
1: jin. Jadi jadi ganjel.
2: Jadi perjanjian ieu bisa berupa tulisan tertulis atau lisan.
3: Oh, lisan ge bisa ya.
2: Jeung terus nyakup berbagai halnya. Jika jual beli lah, sewa menyewa, kerjasama jeung sebagainya. Oh, ya hukum. Terus aya harita. Bau lah wajib ker babang warna.
0: Oh, jiwa ganteng nah itu.
2: Urang kan meres. Ganteng nah. Loba mereskeun masalahna bah. Nepikeun ka eta aya hiji nu urang mah naon gogodas itu. Nepikeun ka naon kudu nyeun perjanjian sangkan siwa itu ulah ngadeukeutan wae eta awewe. Heeh, gitu. Da keukeuh nepikeun ka
0: Acan. Acan. Suku aing enggak kencet goblok.
2: Terus masalahna kunaon ku urang ge milu dicaram nya. Rek atuh mah nya jeung usia 75 tahun bah.
3: Tapi kekeh.
0: Kekeh. Atuh kira-kira atuh tamar celok nokok di betet monyong atuh ah.
1: Pedofil atuh eh kitu mah nya.
0: Siapa di apa pedofil? 70 kenapa tahun sirit pedofil nu kitu mah.
2: Apaan heeh eta ge asup. Jadi resep ka jelema nu geus balik deui ka budak.
0: Subla aing mah. Aja nih make sabun aing.
2: Gas ya sih. Lanjut ya. Nu kalima teh hukum pidana.
0: Leres.
2: Ieu nu sering kadangu kan pidana perdata kan.
0: Leres.
2: Jadi hukum pidana teh netepkeun aturan mengenai pelanggaran jeung kejahatan anu ngarugikeun kepentingan umum
0: cenah. Eta pidananya.
2: Terus disertai ku ancaman hukuman bagi pelakuna gitu kan. Terus sementara definisi hukum pidana nyaeta saperangkat peraturan nu nangtukeun tindakan-tindakan nu dianggap ngalawan hukum. Netepkeun sanksi pidana jeung pelakuna
0: gitu. Eta pidana benernya.
2: Tujuan nanti jang ieu subla.
3: Ieu mah pidina.
2: Tujuan nanti jeung ngajaga ketertiban umum.
0: Leres.
2: Ngalindungi masyarakat tindakan-tindakan nu berpotensi ngarugikeun.
0: Leres.
2: Hukum pidana diatur dina kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.
0: KUHP.
2: Lain duduk kana eta teh disebutna teh
0: KUHP nyang.
2: Lain beda jeung.
0: Oh beda.
2: Anu ngelompokkeun perbuatan pidana ka jero dua kategori utama, pelanggaran jeung kejahatan.
0: Oh, eta kaum pidana. Nah,
2: jadi kan loba kan ya disebut kum pidana teh. Model naon? Nenggeul. Eta pidana.
0: Pidana mah nya.
2: Nyiduhan itu kan terus pidana dilaporkeun geus beunang pidana.
3: Awafidin cek nyiduhan. Nya. Awan
1: terus oh, kasaurang bau nyiduhan.
2: Terus MK ya, MK pidana.
0: MK saminya.
2: Maling kacang.
3: Pidana. Wapidin mah masukna ka hukum rimba cenah.
1: Nya da buukna kitu jadi jiga rimba.
2: Amun kan ieu mah terkenalna WPTMK cenahnya Wapidin tukang maling kacang.
0: Dadah lain aing. Karena kacang na bungkul jeung daging-daging na aing mah.
2: Tewak kalau tak pidana. Jadi lo banyak maling bentuk-bentuk maling kayaknya. Nah, terus nu paling ieu ayeuna aya deui pasal-pasal nu ngatur karena anu jelema teresep ieu nya si eta. Kumaha eta model karena asup ke pelataran imah ka halaman imah kan. Bisa dilaporkeun eta
3: lamun. Urang teresep Wapidin asup ka imah.
0: Tewak. Ah aing maka cida teuing balik deui we najis tu ah aing.
2: Jadi kan ame sagala ge jeung
0: aturanana.
2: Aturan yang sopan santunna.
0: Leres etika na apa intinya?
2: Miring lambat.
1: Puncep.
0: Mantong. Dor bae. Balik deui. Sanes beda tumaros. Upami samisa.
2: Lambut cik pamajika.
0: 100.000. Ya angek naroskeun. Amun samodel ayeuna maling hayam. Hayam nanti nepikin kak ditumpahkan sebenernya aku si Akew kamari kejadian
2: pidana geus lapis kan.
0: Oh, berlapis
2: kaji malingna kaduana tindakan mau kitu
0: asusila nanya tidak berpri kehewanan gitu.
2: Ya. Hmm. Atau da eta mah jigana akang mun kitu geus langsung dihukum mati mah urang akan hakim aing tirambkeun we langsung
0: candi paling candi pake
1: lamun di perhayamannya.
2: Itu masih panjang, Pak?
3: Sekitar 9 menit lagi.
2: Awan. Uka genep teh nyeta hukum perdata.
0: Leres.
2: Tadi akan ngomong hukum perdata.
0: Leres.
2: Ya ulah padu coplok ngomong gitu berita apal. Naon eta akan.
0: Iya.
2: Pokoknya akan ti ayeuna kugeus kudu mikir. Sagala istilah nu diucapkeun teh akan teh kudu apal hartina.
0: Apa ngan sok poho deui eta sabenerna nama.
2: Jadi pas gitu. Ulah ieu mah cenah geulis mah alternatif kan ngeblok
0: gus gulis gus musik denya
2: relatif egelisme
3: udah salah kenceng lagi
0: egelisme dah
2: aji itu
0: ngeblok gitu gulisme dah legislatif oh cekai TMPR DPR gak gulis
2: itu aku perdata merupakan cabang hukum nu ngatur interaksi antara individu jeung atau entitas hukumnya jeung sifat pribadi. Jadi hukum ieu nyakup aturan hak jeung kewajiban individu atau badan hukum lah nya dina konteks hubungan sipil lah. Jelema
0: gitu.
2: Seperti kesepakatan kepemilikan aset,
0: jual beli,
2: IIP, cenanya, pek iya teh jeung IIP, anu itu jeung aji,
0: kita juga gitu, si kecil eur bagi dua,
2: terus tangguh,
3: ayo sertifikat nanti,
0: aya, anu kawetan majang aji, anu kapulon majang IIP, nah aja kapal tengkerna dua ewang, cenah, cenah, ajang kapal buta nama, jeung naon namanya nanti anu,
1: yak
0: opat sok cara jarual.
3: Ai batuna?
0: Batuna mah alhamdulillah ku abi teh dipasihkeun.
1: Teu digoreng.
0: Jang balai.
2: Nya da parentangnya teu balai jeung candi.
1: Candi. Candi jeung.
0: Can Udin.
2: Nah, tuluy ieu Kang warisan.
0: Leres.
2: Pernikahan.
0: Oh, masuk kana perdata.
2: Perceraiannya. Terus kontrak teh asuna perdata. Itu jadi engke penyelesaian lagi ketika aya kasus perdata tehnya beda jeung pidana. Gitu nu dihukum sekan gitu aya perdata mah jigana lain kitu.
0: Tapi aya kemungkinanana tina hukum perdata bisa di
3: dipidana.
0: Pidanakeun gitu.
2: Nya lamun aya tingkah pola nu emang asupna kana golongan
0: pidana. Tah dengekeun akeh jebirkeun.
2: Jadi dina perdata.
1: Teu tarik ka dengge
2: mah. Dina perdata ge pasti mun didetailkeun mah pasti nepi karena aya kalakuan nu pidana. Sabalikna kitu dina pidana oh ieu mah perdata. Cenah Akang baheula pas mayar kurang.
0: Darmaji cenah dahar 5 ngaku hiji.
1: Bala-bala jeung rohnya.
2: Eta perdata. Karena ka hiji perdata kudu dibayar 4 deui. Nah, 5 pidanana nipu eta ngaku pengakuan salah.
0: Tah, asupna kana hukum pidana nomor sabaraha teh?
2: Teuing atuh eta
3: mah. Kecuali dahar.
1: Engke nu ngitungna hakim eta mah.
3: Dahar 5 ngaku genep. Eta bager.
2: Eta alus. Eta mah tibalik nu dagang lah dihukum.
0: Dipotong masa remisi cenah geunanya tina 7 tina 3 poe jadi kana sabulan. Gitu. Loba teuing.
2: Itu orang Sunda. Nah, ieu pasti di dieu seueur nu sarjana hukum lah terutamanya. Cik barantuan geura dina komentar. Ku masih sugan aya nu patut di diketahui ku masyarakat.
1: Nah, info terbarunya
2: sih gitu. Sedangkan ulah nepikeun ka ketika aya proses hukum nu berkaitan jeung hukum bingung.
0: Iya. Jeung di ulah nepikeun ka hukum teh tumpul ke atas tajam ke bawah.
2: Kan eta teh panyakit hate kan ulah ka ngobrol kitu keun.
0: Da eta mah
2: heula sia teh.
0: Da eta mah paku mun teu salah. Hayang aya kaluhurna mah buleud emang ka handapna mah seukeut nya.
2: Ku payung.
0: Ku
1: payung.
0: Paku busuk.
3: Cek mang entang mah cenah eta mah hukum rimba mun maling hayam mah. Hukumna kawinkeun we jeung indung hayamna.
2: Ah benar, emang
0: bener tapi asli. Nah, ay anakna eta milik saha engkena Kang Atang?
3: Eta mah kelah.
0: Bagi dua.
3: Kudu ya musyawarah cenah. Aya hehehe cenah. Anjing tinggalin euy.
0: Hehehe. Ilu jeung wengi.
3: Naon teh mana euy Kang cenah?
0: Hukum.
1: Hukum. Hukum. Papidin dihukum.
3: Terus nanti ya udah gitu. Tak gitu.
2: Lanjutin, Bah.
3: Oke, aya 2 menit
2: deh. Aman. Nah, nomor 7 teh restoratif justice.
3: Ya, ya mah sering ieu.
1: Restoran.
2: Nah, ayeuna kan restoratif justice teh justice teh keur
0: aramah pang.
3: Justice.
0: Jasa titipan atau apa? Di PRC ayeuna.
2: Jasa titipan.
1: Jasa tipu-tipu.
0: Jasa tipu-tipu. Restorasi justice.
1: Just friend.
0: Just.
2: Jadi eta teh salah saji proses di mana para pihak nu berkepentingan dalam pelanggaran tertentu papanggih ngariung jeung nyelesaikeun persoalan secara bersama-sama. Kumaha nyelesaikeun akibat tina pelanggaran eta gitu. Jeung kahareupna itu jadi
0: damai menanyang.
2: Ente jadi
3: damai mah di sasalaiman yang kayak amplop.
2: Ya, jadi di bereskeun.
1: Salam tempel.
2: Dibereskeun juga na sebelum karena ngalangkah karena pelimpahan ka persidangan. Jadi sok maneh boga hutang ya. Kasih ieu da maneh nipu. Tadi namanya jeung ieu ternyata henteu. Sok ayeuna maneh balikeun ceuk si itu teh sok pokona mah aing mah ceuk nu korban teh balikeun duit ieu. Atawa tuker lah imah maneh kurang dibawa masalahnya jadi beres. Nah,
0: si pihak jaminan
2: kepolisian teh menengahi itu. Terus we jadi ngeus langsung ngeus
0: masalah namanya jadi tayang masalah nu
3: restoratif. Oke lah nya.
2: Oke.
3: Ajan dulu.
0: Biasa disambung deui nya.
3: Engke disambung
0: deui. Depan Isa.
3: Ya oke. Okay.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap. Tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Sadayana. Oke, Wihde kembali lagi dan hadir kembali. Oh. Nah, ke mana ya ta rambutnya nih?
1: Kamu angin.
2: Aduh.
0: Ah, ya tuh deh. Ngobrol enggak?
2: Ayah meren sadah geura atuh ditah ngomong atuh
3: teh. Sok geura babaung atuh.
2: Aya teh cenah deui sadah.
1: Aya teh Din.
3: Kadangu ayeuna mah
1: ayanya.
3: Aya aya.
0: Sok hehehe mah cenah. Mang Pidin juga teman sok nyolong hayam mah. Lah kacerita bebengetan geus.
3: Terang-terang waya ama geuningan kan geus dipaling ku abi hayamna nya.
1: Apal teh hayamna teh disumutkeun dina buuk di luhur.
3: Suminau.
0: Eta bulu hayam lain.
3: Sanes saat. Bulu taeun.
1: Bulu kelek.
0: Bilang jeung wi sadayana nu aya di TikTok
1: sadayana.
0: Kelas nu aya di streaming peaceready.com atau aya di 102,4 FM leujeung wingi sadayana. Leujeung wingi Kang Kang Uyad nya, Kang Dayu di Lansi.
2: Oh, nyo, si Kang Dayu.
1: Leujeung wingi
0: substation di radio
2: rocker dia itu rocker. Heeh.
0: Eta legend ya.
2: Rock dude.
0: Oke. Kumaha
2: lanjut tiba.
0: Oke.
2: Terus saya hijidi istilahnya. Istilah hukum nu sok sering kadang gue terdakwa cenah bae. Jadi pengertian teh nyaeta jelema. Nu karena kelakuanana atawa kaayaan dasarna ku alat bukti minimal eta didakwa itu ngelakukan tindak pidana nah, terus dituntut. Nah, diperiksa terus diadili di sidang pengadilan. Jadi definisi terdakwa teh nyata seseorang nu diduga geus ngelakukan suatu tindakan pidana. Terus ayat cukup alasan jeung dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan gitu. Jadi kan kudu puguh lah nya disebut terdakwa teh. Tersangka gitu kan terus terdakwa.
3: Aya saksi-saksinya.
2: Nah, jadi rumusana teh unsur terdakwa teh rumusana kieu nya. Di antara kahiji diduga sebagai pelaku suatu tindakan pidana gitu. Jadi si ieu ya diduga si ieu ya gitu.
3: Masalah.
2: Nah, tuh terus nu kaduana cukup alasan jeung ngalakukeun pemeriksaan ka si jelema eta di depan sidang pengadilan. Aya bukti lah nya, aya saksi. Terus atawa jelema nu keur di adili di sidang pengadilan eta terdakwa atuh tentunya nu yang gampang.
0: Oke.
2: Nah, disebutkeun lamun tersangka tingkatan narobahnya jadi terdakwa sanggeus aya bukti leuwih lanjut nu ngaberatkeun gitu. Terus perkarana geus mulai disidangkeun di pengadilan. Jadi kedudukanna kudu dipandang sebagai subjek sebagai subjek yang teu meunang diperlakukan sekehendak hati ku aparat penegak hukum.
0: Iya,
2: karena manehna ge masih dilindungi ku serangkaian hak yang nu diatur ku KUHAP.
3: KUHAP ake lain kurap
1: nyeneh. Kurap mah didinyalin.
3: Aya kurap sampeu, kurap cau.
0: Iya, komenan ti Kang Arman cenah. Ngope atuh cenah. Eta anu sok dina parioping sanes. Oh, tapi tos teu aya pariopingna.
3: Gentos eta. Si
1: gentos. Pariaping
2: eta. Gentos kumioping.
0: Jawa raping nu pasti. Tuh, ayah
1: Azka
0: naon cenah. Aduh, mau poek cenah.
3: Oh, belegbag aduh ieu mah.
1: Nuju bergelap-gelapan.
2: Nah, aja biasana jeung subla ngan pisahkeun jiga nu ginggiapeun.
1: Sieun dikodok.
2: Tadi geus ditangkeun. Sieuneun sabenerna mah eta teh heureuy ti urang. Sok jadi kadang normal kadang jadi boti cenah. Kadang mah heureuy urang.
3: Sak yeuh mah sangkarna bener. Tapi ra padahal mang patweleung saeutik wungkul teh.
2: Jadi leujeung sok heueuh deui sok Kalau lo wihit udah jadi juga nuhe.
3: Di lamat penukna kuing.
1: Askan teh barek bag gitu teh.
0: Askan. Terus saya Abah Gemo sampurasun kasadayana.
3: Sampurasun rampes. Hmm. Bilujeng mengi Abah Gemo.
2: Mun sampurasun kasadayana rampes. Itu lain sampurasun. Abah Gemo.
0: Sampurasun rampes kasadayana.
3: Asia kemana rampas.
0: Sampas bit dong.
2: Kalau sekali di tungguan aku
1: kakak. Asa wawu Abah Gemol mah eng.
0: Saha?
1: Lanjut.
3: Wih. Ampun ten. Tapi lu jangan wengi.
1: Asa nama.
3: Lanjut serangan asa nama.
2: Cik cik cik cik tanya Kev. Aduh, bos aing sih asli. Aduh Noel boti ini sebuatnya.
0: Kang Arman cenah hadir di Barek Beg cenah.
1: Alhamdulillah.
0: Barek Beg najis saya di naradio sugan tu tak ayah naradio na cina seganta TikTok unggul.
1: Oh ayah naradio ayah.
2: Ayah tipis
0: ah. Ayah di 102.4.
2: Tapi lamon tos ginggi apa di TikTok mengalih ke radio ang.
1: Nya menyelamatkan mata ayah naradio mah.
3: Kadang harus nanti nabungku naradio mah. Mami na TikTok mah ketinggal asli na.
0: Becek na tikuningan mang pidin gaya bukna eh.
1: Tikuningan wae nyebut gaya.
0: Jika sayang gagak.
3: Terausan akhir na iha iman.
0: Ayah Rifka jem. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya tak kem.
0: Tak kem. Na...
3: Popotongan ya.
1: Mana?
0: Rita Rifka jem.
3: Jem.
1: Buka tuh Rita.
0: Oh Rafka jem.
2: Tak merapka mana popotongan.
0: Popotongan sahan.
3: Abi pada Siti.
0: Oh, Rafka mah Watita fans banget dongeng di Peace FM.
3: Oh, ya. Mun wilujeng mengi Watita kumaha damel sehat. Alhamdulillah.
1: Wilujeng gabung.
2: Tah ieu ge sami dongeng teu nyambung nu ieu mah. Mudah-mudahan we resep amin. Keun nu nyambungan ge tos ieu.
1: Yes, nu enak keun.
0: Ieu mah mantak jeung giapeun.
1: Da.
2: Nya,
1: bukna ge pales.
2: Olah bahan.
3: Uji nyali.
2: Jadi lamun tos terbiasa mah kayak model kolesterol teh ungsur.
3: Teras ginjal pun sok ada damang gitu. Teras sapertos nona miana teh anu parureus teh.
2: Iya mata ikan.
1: Pokona mah mun karasa kukurayeun berarti teh damang.
0: Naon eta teh?
2: Ajeun taun nu kasurupan dong.
1: Ningali bapi ini di kukurayeun tah berarti teh sehat.
3: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan jantan obat
2: cing geus yeah. Bacing lanjutnya karena hukumnya.
0: Oh da lagu mah geus beres semuanya ya tengah lagu deui
2: atos keun we ngantosan request ya.
1: Ngantosan request ya lagu mah.
2: Ya urang ge apal ye jelema 2. Anjir cenah yeung ke lagu naon ye. Urang mah tara menjolimi.
1: Moal ayeuna mah kulantaran pa jauh moal aya kemungkinan ngalagu bah.
2: Ya bisa.
3: Tos 42 lagu tuh dah. Sokari lap beuri ke mana gitu.
0: Tiga bangkong we ngalagu rame.
1: Pokoknya mah album kedua bledug kayaknya.
3: Kayak dina rezekina.
2: Terus nungka salapan kasasinya.
3: Kasasi.
2: Kasasi teh asal tina kata caser. Artinya memecah. Jadi lembaga kasasi berawal di Prancis. Jadi ketika hiji putusan hakim dibatalkin, dibatalkin.
1: Ya, itu waras. Ah, itu gara-gara deket jeung nu bali.
3: Kasasi dibatalkin tuh.
0: Justin Dewa.
2: Lain kayak aing ngelilai lamun ki soak.
1: Kapan gadek dek beki lama sokra.
3: Cicingan.
1: Ngeleper.
2: Cicing napi mana ya bi euy? Dibatalkeun. Dibatalkeun. Demi jang mencapai kesatuan peradilan. Jadi mulana kewenangan ieu ayana di leungeun raja beserta dewana.
3: King of the
2: disebut Conseil du Roi. Jadi setelah revolusi nu ngaruntuhkeun kerajaan Prancis dibentuklah hiji badan khusus tugasnya jeung ngajaga kesatuan penafsiran hukum. Jadi merupakan badan antara gitu. Anu menjembatani pembuat undang-undang jeung kekuasaan kehakiman. Lembaga kasasi eta terus diaplikasikeun di negeri Belanda anu akhirnya diasuplah ke Indonesia.
3: Diadopsi ku urang-urang nya hukumna.
2: Jadi lamun teu puas ku ieu urang ek banding. Banding teh
3: langsung kasasi KMK.
2: Itu teh bisa si hukum nanti pasti berubah. Kan bisa lamun dina ponis mah bisa nambahan tinu keputusan memehna. Bisa nambahan, bisa ngurangan atau bisa bebas.
3: Tina kasasi eta teh. Lah, ngambil keputusanna berarti presiden.
2: Nah, apa?
1: Jauh-jauh teh.
3: Kasasi.
2: Aya pengadilan
1: MKD
0: eta mah garasi
3: presiden
2: baheula sejarahna eta teh di Prancis awal nama di leungeun raja keputusan eta teh itu terus ngarobah jadi revolusi
1: amnesti apa teh
3: amnesia eta mah
0: Besar wati tama request lagu Sunda
2: Sunda len we
1: Sunda len we nya
3: ya sih lagu-lagu
1: ayah senal ya
2: sok dari pasihannya
0: bari ngopi atau kan ngawangkongnya
2: ayah saritem kayak pasihannya. Terus nunggu 10 teh ponis
0: nah iya terakhir tuh
2: seur kan ya ponis kan seur
0: oh ya ayah no, poni lempar
2: ayah ponis belah tengah
3: ponis pantai. Apa agak ponis pantai?
1: Apa?
2: Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI nya ponis artinya teh putusan hakim di sidang pengadilan ya. Kira ya WA di terkecili. Anu berkaitan jeung persengketaan di antara pihak nu maju ke pengadilan. Aya penuntut, aya terdakwa kan. Ponis oge disebut putusan hakim ka terdakwa dina perkara pidana. Gitu
3: ponis teh nya.
2: Nya di antaranya ge 10 tah istilah naon ngaranna
3: teh hukum teh nya.
2: Dina hukum anu masyarakatnya minimalna kudu apa?
3: Leres.
2: Gitu. Kudu kumaha gitu.
0: Tah cek urang Kuningan mah saritem bener euy laguna euy cenah.
3: Siap. Engke. Di atas angin dicintunkeun kayak
0: kakuning. Kayak beres live.
2: Kayak diputar.
0: Diputar. Ah ya diputar udah ready sih.
2: Nah, terus kudu kumaha cenah lamun di masyarakat teh merasa jadi korban kekerasan ya, atau jadi korban tindakan pidana kudu kumaha gitu. Cik saapal akang kudu kumaha akang teh anu nyabak jujur
3: perbuatan yang tidak menyenangkan gitu nya.
2: Nah eta mah engke geus pasal akang bebejana ka mana
3: bebejana ah ka hansip we atuh anu deket.
2: Nah lamun gitu putus moal engkena
3: moal nya. Nah, polisi atuh.
2: Tah eta cing kuing dibejakeun. Dibejakeun.
1: Dibejakeun geus jadi tersangka.
3: Tina mimiti urang laporan, ngajen laporan. Tuluy istilahna nepikeun ka naon ngeunah teh diproses, dina diproses teh kan
2: nya kan cicing pan ieu teh. Entu bisa cepet kumaha kumaha si masalahna. Masa geus ngalaporkeun teh meureun pencarian keterangan si polisi teh terus ngumpulkan data jeung saksi jeung bukti
3: ujung pisum menanya
0: udah lengkap heula
2: eta anu jadi lila teh nah, karena etana can terpenuhi ulah langsung wah nagara teh sok lila eta teh panyakit hate Kang geus ulah percayakeun we itu kan jadi langkah utama jeung ngalaporkeun masalah hukum tergantung karena jenis kasusna nya gitu. Tajeng dugaan tindak pidana segera datang ka sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT di kantor SPKT. Polisi tah.
3: Jadi laporan
2: nah, syaratna bawa identitas diri KTP, kronologi kejadianna kumaha yeuh.
3: Terus cepak bujur.
2: Terus barang buktina kumaha
1: kudu
3: pisum
2: nah terus kudu apa masyarakatnya bahwa laporan ieu gratis
3: gratis sang
2: ya, make biaya ya ke si pelapor pasti bakal nerima surat tanda terima laporan polisi STTLP itu jadi nah, terus ieu ya rincian lengkah jeung lembaga anu bisa ditujunya sesuai dengan jenis masalahna kan loba masalah teh kan
3: ya,
2: nah, tindak pidana ya, pencurian, penipuan, kekerasan lah nu pidana asupna pana pidana. Datangi kantor kepolisian terdekatnya, Polsek, Polres atau Polda. Gitu. Terus menuju ke bagian SPKT nu tadi. Nah, terus nyieun we pengaduan awal.
3: Yeah. Gitu.
2: atau ke call center bisa.
3: Call center biasanya
2: di kosong.
3: Asal ulah jadi lupa tak
2: apa-apa. Di bumi abi di geus dilebet ya aya nu lebet. Bangsat jigana ya abi bingung kieu ya, bisa langsung.
3: Padahal mah pamajikan tenang
2: apa. Moal atuh tah eta mah. Jadi ulah sembarangan oge.
1: Okay. Ulah
2: gitu. Nah, pan aya mah geus nugas mulai terbiasa teh masyarakat buru-buru bebeja teh kang damkar
3: damkarnya
2: hebat kata damkar
3: pelayananana berarti
2: aya orai aya nyiruan aya lupa-lupa kahuruan
1: kecemplung kana sumur
2: jadi ke alus jadi si si dinas damkar teh mata kitu ge deket pisan jeung masyarakat
0: gitu. Ya.
2: Terus cepet oke
0: responnya
2: responnya alus ya ta salut lah
0: tapi ya geus habis waktosna ieu
2: teh waktos lewat waktos
1: anjing deui
2: teu karaosna banyak
0: teu karaos
3: tapihan sajam deui mah atuh
2: ari ngobrolkeun terkait anu kapanasaran masyarakat pengetahuan masyarakat teh kitu karaos ieu teh loba pisan
3: ucap ka
2: can dibejakeun teh
3: mudah-mudahan janten manfaat kang ka masyarakat
0: komen gitu ka baca sadaya
2: sok baca atuh aya na sawareh
1: baca sugan kaburu
0: sana naon ya
2: sok kodenya nya keo
0: aya rescue eleh eta Mang Pidin cenah terus teh Mang Tang macana do aya nu ngabingungkeun sato aya nu ngabingungkeun MUI cenah anjing laut disebut halal da anjing disebut haram da lauk cenah itu cenah lieur cek mah ieu kumaha bingung teh
3: diheurap we Mang Tang lah
0: cek hemah letak Mang korong teh cenah atau lapor
3: ku kapos
0: hansip dah terus gitu mah
2: gitu atuh nuhun urang sunda
3: atuh nuhun jeung mangga kasadayana sagala mang sarehat amin
0: assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh saritem

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Aduh. Hampura atuh Bang. Kuring atuh sasar yeuh.
1: Ya iya. Ku ini harus sabar dulu. Da ieu teh lain di pasar tapi di jeruk panyara. Jadi itu bercerita juga, bersuara itu jangan mencurigakan. Kudu waspada, selalu waspada. Ngerti tuh?
0: Aduh. Ngerti, Kang. Rusli ngeluk tungkul, jantungna jadi ratu greuwas aya bieu teh. Da meh-mehan kepergok ke sipir. Tapi teu loba omong deui, terus nuluykeun kana pagaweanna. Kulantaran pagawean Rusli teu jongjon atuh ditungguan we ku sipir teh teu dijauhan, nya kapaksa duarana oge boh si Rusli, boh Bang Kobar teu bisa nyuara iwati anu perlu pisan we kakara ngomong. Tapi kaanggeusna digawe sipir teu daek jauh atuh lapur teu bisa pisan badami. Mangih waktu soteh kereureuh sareng sena bebersih dariuk dina teras hareupeun kamar harita teh.
1: Kumaha geus aya nu kaar ti Rusli? Acan Kang lah. Kumaha rancana teh atuh teh?
0: Rusli ngaharewos hatena dada regreg da boga batur pikeun paku kumaha.
1: Kalau betul kau ini gede wawanen dan berani yang harapan segala rupa akibatnya. Nah sekarang kita atur siasat. Ya caranya kita harus punya orang-orang yang sepakat sama kita, sepaham sama kita, dan jangan coba-coba berkhianat. Ya kata orang Sunda itu, anu naon teh Rusli, nya anu saihwan berenanya, nu saluyu satu juan. Berapa itu teh Bang? Berapa orang? Ya si kurang-kurangnya ada 6 orang. Kumaha carana Kang? Carana mah buku nama neangan jelema ada 6 orang minimal itu. Caranya ya kumaha sia bae. Yang penting aya bara di genepan. Nu daek bebarengan jeung urang. Cik. Sanggup apa henteu? Hah?
0: Ah, sanggup lah. Tapi kumaha carana ieu teh?
1: Deukeutkeun cirina, ciri sia dikitkin ka awak nih, ha?
0: Rusli ngiseud diukna sirah dengdek, ceuli dideukeutkeun ka Ki Bohar. Saterusna Ki Bohar ngaharewos ati-ati pisan, nerangkeun cara-cara nu bakal dipilampah. Dina ngahontal cita-citana, hayang bebas ti eta panyara. Rusli nyerengeh seuri, bari jeung ungut-ungutan akhirna ngarti.
1: Kumaha mengerti kau, ha? Nya. Hade eta siasat teh tah lah. Ngarti aya mah Kang.
0: Paroman marah mai nyeh seuri leutik Rusli teh.
1: Nah, dimulai dari hari ini. Mimiti poe ieu pigawe. Awas. Dalam pikiran ini harus teliti dan apik ya.
0: Beres Kang lah. Kumaha engke we lah. Cek Rusli bangun nunggu mirana keranan. Sabab geus aya pijalaneun geus sanyempoan niatna nyaeta de kabur ti panyara. Teu karasa nyerekna waktu dur-dur bedug magrib disusul ku sora anu adan. Sarerea geus apaleun nu adan teh Ki Junta ngaranna. Salah saurang narapidana anu rajin kena ibadah bageur jeung dipikaresep ku babaturanana. Bring sarerea ka masigit disarung dikopeah aya oge anu teu make nanaon da buukna gunul. Bari ablas teh Rusli ngadeukeutan babaturanana nu kacirina rada sahate jeung manehanana. Nu sapopoena rada mahiwal jeung bahula. Rusli haharewosan bangun dari anak keranan ngan teu kadenge. Teh nyarita kenaon nganu jelas nu diajak nyarita teh bungah jeung atoh kacida katara cina paroman beungeut nu ngaradak jadi marah mai. Brus kacai terus abdas bus ka masjid jiga nu nya we salat sunah tuluy sila anekak kalawan pepujian bareng jeng batur bari ngadaguan imam harita teh. Kitu jeng kitu we nu dipilambah ku Sri teh mangaruhan jelema supaya daek dibawa sa Ihwan. Maksudna de kabur ti eta panyara ku cara dedemitan nu lantip anu akhirna heuleut samiut ti saprak badami jeung Ki Bohar. Rusli geus boga balad leuwih ti genep. Kabehna 10 urang kaasup Rusli jeung Ki Bohar. Dina hiji waktu Ki Bohar tepung deui jeung Rusli. Pok Rusli laporan dari anak keranan.
1: Bagaimana ku ini Rusli? Jelema nu dipenta ku Akang geus meunang. Malah mah leuwih tina jumlah nu ditangtukeun ku Akang. 8 urang geus siap. Itu bagus pula ah. Dan mun kitu mah tetela maneh teh nyaan hayangna kabur ti wilayah. Datung buruk maneh awak juga sama sudah kesal ini aduh sudah tidak betah pingin sigit bebas itu tapi carane harus punya orang apa sudah dibejakin sakalian nges kabeh oge nges ngartieun satujuan jeung urang da saorana maranehna oge atuh hayang geura bebas kalau begitu karinang tukeun waktu anu alus nyangan mangsa anu utama. Awak mesti pingin menentukan waktu yang tepat nih.
0: Ki Bohar kerung panona melong kana benteng anu luhur. Sigana benteng teh bakal bakat ku luhur-luhurna moal kahontal jeung hese ditaekanana.
1: Kieu Kang. Ceuk kuring mah leuwih gancang eta leuwih hade Kang. Nanti dulu. Sigana sesuatu itu jangan terburu-buru. Tapi harus dihitung dulu baik buruknya baik secara batin atau lahir begitu cing deui kudu keur pareum mistik urang kabur mun keur pareum mistik kitu
0: ah gampang atuh Kang nu kitu mah pan di masjid teh aya sikring listrik akalan we eta sikring masjid atuh ngarah pareum
1: ah awak geus ngerti urusan listrik.
0: Sopo yang mengerti karena urusan listrik.
1: Urang neangan we Kang balad urang. Piraku di antara anu 10 jelema teu aya nu bisa. Kalau ku bisa urusan listrik, ya saeutik mah bisa ngan ah teu kuat bisi keuna ku setrum kuring mah. Mending aya we nu di dieu nu ahli.
0: Aya dah yakin saya yakin aya di dieu teh. Jelema teh loba kabisa. Kaasup aya oge nu pinter nyoo listrik.
1: Piraku lah temenang mah pokona mah tangtukeun ku Akang iraha migawena menurut perhitungan awak ini penting isu kan dina waktuna salat isya begitu
0: ya bagus
1: satuju Kang.
0: Rusli jeung Ki Kobar jang di pasini mahatkeun rencana maranehna aduh geus kitu mah Rusli sabisa-bisa nepungan baturna nepakeun peja ti Ki Kobar yen rencana rek dilaksanakeun peuting isukan.
1: Uhuh weh atuh kabehanana anu input ka Rusli jeung Ki Bohar bungah kacida.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair. Merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, yang enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, kan?
5: Di

0: dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
0: Nah, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kocapkeun isukna di magrib keneh geus tegenah cicing Rusli teh. Sok sieun babaturanana teu sauyunan bisi aya anu ipis burih atawa hianat heuh geus ngagagalkeun kana rancana. Jeung pokona mah bisi anu comel, cuih loba nyarita bebeja ka sipir geus tangtu hal ieu teh matak bahaya. Tapi Rusli gede kayakinan yen babaturanana teh bakal nurut kana omonganana. Dan nu diolot teh lain keyeup leuleus, lain keyeup apu, lain cecek renghet. Rata-rata runtuk jawara bedang, rata-rata runtuk ceger jawara anu kalakuanna teh serba hideung, anu jahat dolim jeung kabina-bina jahatna, anu geus mineng larsup ka jero bui. Lampu sorot ting barasat nu ngajaga terus siaga geus biasa unggal mangsa. Rusli geus tegenah cicing hayang gerader ngajalankeun maksudna. Hayu ditungguhan mah nya eta Isa, waktu Isa meni hese pisan ieu teh. Kumaha jadina rancana teh ieu duh. Na bakal hasil moal nya. Pokna bari terus heuay panon melong kaluar neuteup-neuteup tembok anu kasorot ku cahaya lampu. Kabeneran di pojok tembok panyara teh teu jauh ti bangunan masjid aya tempat rada buni. Iruhur aya beusi nancep hurut nyangdeutkeun pager kawat. Ku Rusli ditalak-talak da kamari geus dituduhkeun ku Ki Bohar kudu ka dinya ini teh alias lumpat teh alias kabur teh. Ah babari sigana mah tembok sakitu mah handap atuh. Keur entos hate Rusli bari memandar sarung panonna teu weleh melong kana tembok anu cangkung teh. Akhirna cunuk waktu ninggang mangsa nitih wanci nu mustari. Rencana nu geus dirancang ti jauhna ayeuna geus kasampeur. Teu karasa dur beduk Isa ngong nu adan. Rusli satengah ngorejat bakat ku atoh tuluy init ka masjid batur ge nya kitu ngabring bari teu lepas dina pangawasan. Srok ka masjid geus bruh breh barat nu 10 kasup si Bohar teh geus aya di dinya. Terus harita teh sidih reret sidih kiceupan. Tapi es tuning teu nyurigakeun ngan kabeh geus ngarati da geus meunang mamagahan. Atuh barang bus ka masjid teh kabeh cicing di jajaran anu pangtukangna si Rusli jeung si Kobar mah. Ditambah nu lainna 10 urang pokona mah kabehanana. Barang dar salat Isya berjamaah reup listrik pareum. Dina kaayaan kitu sipir pahibut nyangan gangguan listrik. Ari di jero masjid loba nuting curingkang kaluar terus lompat bari dongko muruk ke pojok tembok. Bubuhan geus meunang badami. 10 urang kumpul dina waktu anu singet. Song-song mikeun sarung dicangreut-cangreutkeun jeung pada sarung lainna. Maningan sakuriwel bangun bangun geus ahli Ki Bohar mah. Teu loba pipikiran sarata teu aya anu ngomong. Kelobeng Ki Bohar ngalungkeun sarung anu geus ditumuk-tumukeun. Kulawit ngait kana beusi, tarekel Ki Bohar hanyat panghelana mun tangkana sarung teh. Cewek diuk dina tembok pok harewos.
1: Cepat. Gancang. Hiji-hiji bae naekna, ulah duaan bisi pegat ieu sarungna. Dewek keula Kang, nyasok Rusli.
0: Cek Rusli sakilat ngalawel sarung tarekel cuek gigireun Ki Bohar lung sarung nu lima deui dialungkeun kaluareun tembok meunang nyangreudkeun kana patok beusi. Sorosot cing cing cing sorosot cing. Syukur Rusli nincak lemah di alam bebas manehna nu pangheulana sabab Ki Bohar mah diuk wae dina luhur tembok mantuan anu sejen harita. Nu dalapan urang parebut kadenge silih sentak rada ditahan. Amekan ngahegak sora suku ting soroskod kana tembok awor jeung angin peuting harita teh. Curingkang. Cing. Nungtutan nincak lemah di alam bebas. Plong hate Rusli ngemplong jeung nu lainna. Peuteuk lompat kana poek milihan anu buni. Malah Rusli mah teu geus ka mana
1: teu aya nu nyaho. Sedengkeun di jero tembok duaan deui. Ki Bohar masih keneh anyeutreu dina tembok kawas nuker tumpak kuda. Mantuan batur nanu can hanyat. Tapi sial, keur kitu teh blae lampu di jero LP hurung, berasat lampu sorot ka unggal pojok. Atuh puguh meunang kebeg Ki Bohar teh. Waduh. Wah, tidak betul ini ah. Haram jadah. Lampu sudah nyala lagi ah. Ah. Pokna kurawir sorosod jelek kana taneuh di luareun tembok. Ari nu di jero keneh oseh-osehan ka sima. Deden sada bedil keur aya nu ngosea. Murag deui ka jero tembok. Aduh. Dor. Temakan ka dinya. Nu saurang ngadapang. Dacan kung si Muntang. Kayan di jero LP ribut. Sipir pageulah-heula murukat pojok.
2: Hayo. Ada yang kabur. Ya, nu kabur dong. Tembak. Kalau bisa tembak kakinya atau apa saja ya. Ini ada sakitan yang kabur, ha. Hayo.
1: Sipir paheula-heula muruk ka pojok sabab sidik aya nu kabur. Atuh geus teu bisa dicegah deui nu saurang katangkep, nu saurang katemak, tapi nu keuna suku na wungkul.
2: Ka ini, ha. Ini nih mau kabur ka buha. Aduh.
1: Ya teh, balik sia.
2: Kalau lain ha?
1: Tidak tahu.
2: Sia.
1: Puguh polisi jeung sipir paheula-heula buru-buru hubungan minta bantuan ke pihak sejen. Yen aya sakitan narapidana anu kabur ti jero LP ngancan kanyahoan harita teh, teuing sabaraha urang anu kabur teh nu hasil lolos ti eta panyara. Keunu lain mah moal dicaritakeun. Kataturkeun Rusli jeung nu sajena harita teh nu geus bisa bijil mah buru-buru lompatan mencar ka ditu ka dieu. Masing-masing nyelametkeun diri. Hartina teu babarengan, aya nu ngaler, nu ngidul, nu ngulon jeung sajabana. Sedengkeun Rusli manehna kebat ka beulah kidul, mapa jalan leutik leok mengkol ka katuku jog ka gang terus leumpang bari ngahegak. Kesang mimiti bijil amekan kerep jajan tungna ratu.
2: Aduh. Aduh, ajeng batuk aing lah.
1: Sia. Bebas aing nama yeuh, bebas aing. Aduh. Si Bang Bohar ka mananya? Ah, sabodo ah. Kumaha lah, da geus di luar malah masing-masing ieu mah lah. Mulai istilah babarengan lah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajinan nyetel ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Eh bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Keun lain mah moal dicaritakeun. Kataturkeun Rusli jeung nu sajena harita teh nu geus bisa bijil mah bur beralumpatan mencar kitu ka dieu. Masing-masing nyalametkeun diri. Hartina teu babarengan, aya nu ngaler, nu ngidul, nu ngulon jeung sajabana. Sedengkeun Rusli manehna kebat kebelah kidul, mapa jalan leutik leok mengkol ka katuku jog ka gang terus leumpang bari ngahegak. Kesang mimiti bijil amekan kerep jajantungna ratu.
1: Aduh. Aduh, ajeng batuk aing lah. Lah.
0: Ha, sia. Bebas ayeuna mah yeuh, bebas aing. Aduh. Si Bang Bohar ka mananya? Ah, sabodo ah. Kumaha lah, da geus di luar malah masing-masing ieu mah lah. Mulai istilah babarengan lah. Keun sugan pabangih di hiji waktu ieu mah yeuh. Aduh. Aduh, bebas aing mah aing yeuh ti panjara. Aduh. Cek hatena bari terus leumpang mapaigang. Bari teu weleh waspada Rusli teh. Bisi aya nu nyurigakeun. Akhirna manehna parat ka tungtung gang gok deui ka jalan gede. Di dieu rada rame loba keneh jalma anu lalar liwat. Malah nu dagang oge aya keneh. Da karek oge liwat caeutik ti Wanci Isa. Rame yeuh nu daragang keneh oge masih muka. Waduh. Mulai nu curiga kitu. Makani pakaian aing kan beda ti batur. Pakaian sarwa oren kieu mah yeuh. Hulu gunul. Wah, tapi ah da geus penting ieu teh lah, geus penting ieu teh. Piraku rek nyidik-nyidik aing. Cek Rusli terus leumpang kabayan tenang ngan tetep aya dina kawaspadaan. Leumpangna milihan anu rada poék da puguh orang buronan atuh. Kabeneran loba tatangkalan di sisi jalan. Akhirna gok deui ka parapatan jalan gede di dieu kalah beuki rame jelema teh. Kurang untung keun keur jalma model Rusli mah jalma buronan nu kabur ti panyara. Sabab saanteuna polisi jeung jelema ngareti moal burung aya di daerah kitu mah. Atuh puguh Rusli teh bingung kacida keuat nyalingker kana poé kalangan ku tangkal kai. Gek diuk dina tembok ngahuleng mikiran pirampaheun. Weleh teu manggih akal. Akhirna luak liuk neangan jalan leutik nu rada sepi. Tapi eueuh ti dinya mah tungtungna balik deui ka jalan nu tadi, geus kana gang. Terus pungkal pengkol di nu sepi, asup ka pakampungan. Rusli mah istuning teu nyahoeun, teuing aya di dadah mana harita teh. Pokona mah LP Banceuy teuing ngidul, teuing ka mana, asup ka pilumuran. Malah ayeuna mah geus asup ka pakampungan. Manehna karek nincak harita daerah eta teh ngan boga kayakinan masih keneh daerah perkotaan anu deket ka kantor-kantor polisi atau tentara. Barang keur leumpang mapaegang kadenge aya nu pating kereneng ngobrol jeung padabaturna. Rusli riwaseun manehna luak lieuk. Breh aya rungkun si Nyoh nakal jeung eueuh lampu deui atuh poék di dinya mah mani maredong. Kuliwen Rusli ka belah dinya terus nyempod bari hatena deg-degan. Si kasebelan teh. Wayah kieu jam sabaraha ieu nya? Geus peuting aya majina mah. Rona atawa jaga eta teh jaga malamnya. Tapi Rona juga nama. Teu kerentes hate Rusli. Bari caringcing pageuh kancing pisi aya itu jeung ieu. Teu salah. Lar aya dua lalaki ngaliwat leumpang salse tapi bari nitenan ka aya nu kaliwatan. Nya memang Rona nu geus mimiti ngider ngontrol lingkunganna. Eta Rusli anu make pakaian oren ciri khas tahanan kataji ku pakaian eta Rona. Nu saurang make celana pantalon biasa, baju kaos dirangkep ku baju haneut. Sirah dibengker ku lamaki deung disalinang sarung mawa batre. Sedangkan usah orang deui make iket ciga di kampung. Bajuna kampret hideung, sarta disolenang sarung, carana komprang nengahan bitis, mawa kohkol awi, teu mawa batre manehna mah. Iye. Direbut ku aing bajuna sia, disiksa sia jelema kulah kagok ieu. Arus ieu. Mun ku aing direbut pakeanana, tangtu aing bakal aman moal kagok kumingkang ieu. Tapi kumaha ngarebutna nya? Manehna duaan, aing sorangan. Tapi wani asana mah. Dibonguhan we lah ku aing, dicicik lah sirahna. Kitu ceuk hatena Rusli. Ari rona nu duaan leumpangna teu gancang, malah sakapeungaraneg. Rada treret bisi aya jandela muka keneh, bisi aya nu perlu dibantu. Maklum di kota sok aya wae kajadian teh. Anu poho mareuman seuneu, nu poho nutupkeun gerbang, nu poho nyimpan motor di halaman, nu poho rupa-rupa carekna sare teh sare we, capek meureunan. Rek rona nu duaan eureun tinggal ngobrol ngan tepati jelas teh nyeritakeun naon manehna teh ngan kaciri aya cahaya ngemprai sakeudeung hore ngahurungkeun korek api bledug haseupna ngalun ka luhur. Nu duaan rona teh bangun tenang teh kasieun. Eureun yeuh kabeneran si kurang ajar teh keun sia. Ieu doho ku aing yeuh. Rusli nekat manehna geus teu mikirkeun untung rugina. Pokona mah manehna kudu meunangkeun eta baju sangkana luas salunta ulah curiga. Keteyep. Rusli ngadeukeutan bari panonna melong kana duaan. Anu nukangan ka Rusli barang geus deukeut dan tak perah deui. Leungeun kencang Rusli ngejamret buuk terus didangakeun ka tukang. Ditanean kutuhur keduk cebet dengan katuhu kena beheng atu nu ditarajang tekung singa kero ukur amak kanan katahan bari panona buncari kru namru kekerjetan awas ya nanyo kajadian kitu nu baju hideung kasima leungeunna ciga nu heuras teh ngakurowok teu soraan. Naon sia? Teh galawan sia? Nu saurang deui ngakurowok teu soraan kalah calangap bari molotot. Nyapu buh Rusli teh untung. Sakilat leungeunna nyamber kohkol awi nu dicekel ku Rona. Kek dicekel hiuk cepet. Kana talang Rona koloyong pru dina kamalir siak cekuk dijejek iga burungna ngabangkieung bari humarurung. Cek eta Rona terus maksakeun ngalieu ka Rusli. Tapi teu ngomong. Hei atuh bro. Carehamna ditimbah di ku Rusli. Kusek bu Rona teu soraan kapaehan saharita. Asik. Naon sia bolong? Rusli teu miceran waktu. Harita keneh ngalaanan pakaian Rona, iketna, bajuna, calanana. Terus dipake ku manehna ari pakaian bawa ti bui dibuntel terus dibawa ini bari ngagereneng. Aduh. Hampura yeuh. Aing kapaksa ngarebut baju da aing hayang calamet. Kitu pokna terus ngagedig leumpang gancang ningalkeun Rona anu jadi korban. Parat gang gok deui bae ka jalan gede ngan teu pati rame ieu mah da ongkoh kaayaan beuki peuting deui. Rek ka kencar rek ka katuhu. Rusli bingung da teu apal karer jeung kidul teuing di mana eta teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
4: Pekijangan Bulakamba.
5: RT Loro RW 5.
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetesnya ini ya.
4: Beli
5: betul.
4: yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua. Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
5: 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekiran biar sembuh total lah.
4: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi,
6: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Rusli ngareret ku juru panon ningali tukang baso ngahanca nunutanana hugu hatena bunga nyeh seri letik terwaca Rusli teh celebek ngadahar baso ari utek terus muter neangan akal sangkan peuteung seubeuh duit meunang tapi taya akal anu sehat dah yang untung cina enteng teh hese atuh pokona mah hiji-hijina jalan ngalakukeun kekerasan nu daya ras-rasan. Wah, kepaksa ieu mah yeuh keur kieu mah beuteung lapar teu boga duit. Aing make dangdanan jawara yeuh. Ah, ieu diakalan sia ku aing. Gerentesna bari terus meakeun baso. Nikmat pisan atuh karasaanna puguh keur lapar mangih tukang baso. Bari nu dagangna kalah hese wae. Geus beak teh kutap ketap ciga nu hayang keneh. Mun teu sieun keburu beurang mah hayang deui. Ngan boga pikiran sejen manehna kudu buru-buru jauh kudu pisah tepi ka tempat tujuan penting eta keneh. Aduh geus kitu mah teu asa-asa deui kop kana lap kocing ka ngadeukeutan tukang baso anu keur nunutan. Det sungut na tukang baso teh dicocokkan ku lama deungeunna ditalian kana bangku. Nyapuguh tukang baso teh teu pisah wala kaya ukur buncelik bari jeung reuwas. Asa dina pangimpian. Cicing sia, cicing, kurang ajar sia. Awas sia. Ku aing dipedog sia. Lamun maneh ngadon ngakorowok atau buncelik. Awas sia. Cicing sia. Diketik punuk nang sia ieu. Sedengkeun Rusli ngan sakilat maut laci preh duit ngayang. Teu ngurus utang itung heula. Kerewuk di lawu, tetet kena saku bajuna malah recehna oge dikukut kabeh ku Rusli teh. Aduh. Nuhun jang. Permios jang. Ceuk Rusli leos kaluar kedik ini tiluak dieuk deui. Tukang baso olohok rek ngagero minta tulung teu bisa rek nangtung hese tungtungna tukang baso teh tadi carinak dak bari melong kana laci anu geus kosong. Kitu tah kajahatan Rusli teh. Teu kagoknya baraya duh. Naudzubillah min dalik kulah kitu urang mah.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: semutru mangun catur. Entah ingkang dia cerita. Ingkis kongun penasal betik. Ratun Sirara Deno. Nyata di kraton Catur Ketala. Catur nyata ne opat.
1: Salah.
0: Ketala iku. Di lapisan bumi kaopat. Retnayu Dewi Naga gini sawgi pun parkura den antreja. Ingkang putra Serati. Datane masa kunirahangan dikaris manis leli. Kedepan dikali. Atra pertela. Buat tebartus putra sang yang antamuka. Inekas pun bijaksana anu kaya papa.

0: Arkadia Kumpulan. Karaton siaran denok ilah pisan bumi kaopat anglengahkan anak yang antam oga siretna ayuna gagini sawah dipun parkuingkan putra Raden Hantria satria pertalat majane hari awreko darah seking munggul pawenang Ratane masa gue nirangan dika aris manis atra pertela pengandika nih pun mengkat. Anaki. Raden Hantri ya anak ibu kasih. Merenya duduk pada karisun nasi para. Bagi asa teka.
1: Iu.

0: Tuin jo sumaga kaulahan teria. Ngahatur kesemak pengabakti sekolah yuk panjenengan pian hatur nampi datang kembali panjenengan jeng ibu.
1: Loh.
0: Anu katamu. Syukur bagi aku mayangannya. Tapi kali nak kita. Bukminan ten purwa tarwe kalau putan muka jeng ibu ulah hilang hapuntung.
1: Loh.
0: Jemara manah nuri telau ninggalih nuri pamrih maklum kasuhun. Gede teinger. Bujeng hingga di pentas serajan tri pentas tangerana nau jadi inu kalau tenau ngerana lamun sede ngaham kurak ke anak garutang
1: jauh timan
0: tapi tiga pemilani pun putra mar sapi kawis gak tukar pamunyungan kalinya tiki tu tekan tu tina kasono gedeh ting anak ini kalah yang kaulah tenampi tugas kapi utus Ustri Nalendra Ramawa Prabu Yudhistira di Indra Dasar.
1: Loh.
0: Coba teing anak ini. Kumaha. Ina waktu saya di negara Amarta. Daya kuciwa. Daya meneng ceweng. Angang tersipat kejadian nutri pikar tegih tina. Ayah nadurja najuti kumaha. Ayah ina kawiru jengan.
1: Ibarin pangeskuri ina waktu saya ina. Negara tertemayim.
0: Loh.
1: Ari pos nama tis dingin pai purna ngah nangan ning kitu mari.
0: Kumaha? Tuang Ramawa.
1: Ibari pangesto dina watu saena wilujeng.
0: Tuang Rama. Imunggul pawenang.
1: Ibari pangesto. Damang watu saena sadaya.
0: Syukur bagi kumayangan. Tugas kita Tuan Rama Uwa Prabu Mangasra Pantukun Ibu sangat ngaharapkan pisan
1: Dawuh timbalan
0: Saprekawis Hapun tenak putra Rada telatnya dari samarinya kita keregotan di negara ini waktu sepina
1: Loh
0: Tapi nagawe
1: Desa kenik Karepotan anu kedah di Sangah ku putra
0: Ya
1: Kalayan Dina mah teh kite Ramawa Prabu bade aya maksan pangeling-eling kuna di Gatot Kaca parantos 8 taun mangkon tugasna dina baheusa.
0: Tobat Gusti. 8 taun tepi ka masa kiwari.
1: Dawuh timbalan.
0: Dadah teuing anak. Meunang pasangan sakopiatnya ieu waktu.
1: Waras-waras. Mawi ieu sih.
0: Kumaha ku kituna?
1: Jina selamating bari ngayakeun pangiling-iling ulang tahunna pun ari dina mangkon tugas dina kabahurusan. Sipil janten kepala daerah di Lajangkeun. Tim liter janten kepala angkatan panjara hal ieu teh diserengan Uwa Prabu bari negerakeun kadeuleuh ka punari bade nyibankeun bintang sekti kasatria pilitaning ku aya na kajujuran sareng katatan kana nu pihal. Tugas-tugas di rumah wabrak.
0: Bagaimana terima anak-anak?
1: Atau saja binatik itu sanes baik pun hari Gatot Kaca nangin. Di tokoh masyarakat itu gitu bakal kengin tawih penghargaan di wabrak.
0: Saha?
1: Wasemar.
0: Tobat Gusti?
1: Bakal kengin bintang Dharma. Waya naman terate pardos kesebab kawakan dina ulun kumaulara di zaman Eyang Sakri Sakuten Kanumayasa Eyang Palasara Eyang Abiasa Eyang Panu Dewa Nata Dugi kagugaga parawan tengidi silawego himba Gitu mana bila
0: Gadeh teing banyak teman memang gitu kuduna Mau ayah pengagungan utawesa ke rakyat Mau ayah pengagungan utawesa ke masyarakat Iwa timan tenang komo kakang semaru di panang ulu cupu panama Wajar-wajar kukitu sama wajar Atuh saja mana kitu kumaha?
1: Iye. Rupina kasimpulan mah ibu tadi haturan leungit ih kedah. Paos atanah pikra uninga dina masana bintang segi sareng bintang dharma anu di bakal pasakeun ka punari ka kaca sareng ka wasmar.
0: Jadi,
1: iye wala pasan nu kasangakeun.
0: Surat
1: tetapi nu damel.
0: Toba ibu kasepuh. Nampanan wala patra. Thank you.

0: salah jeng nasraf dibuka amplokna diseranganku kumujeng alit bingasa kelangku dan dibuka Raden.
1: Ya ngakin ngakin
2: belum
1: Raden rada rapet sih jeng layang di ausku Retna Yunaga gini diseranganku kumujeng alit nanak kabingah panggal. Sakawit naos dugi ka mangsa pamungkasna atrap ketel yen nantena di katuranan istilahna di onan dina waktu sakarang
0: kunira pangandikan pamat gusti dadah teuing raka prabu katua bunuh kula saketika binakan kanaon rupi kalaka dedetasi rupi kangangkeun ka kaula kaula kana ngumpulan geranak saeuna dina waktosna. Bah, jati mana anu teu paparan Raden nya teh aya hanya kana ti ibu ayahnya kan ayahnya kau.
1: Ya kumaha sih?
0: Kanya kalanana ibu teh sigana, ieu teh moal bisa ngungkulan saperkara ibu teh kaganggu kasehatan.
1: Omuing. Naon anu karaos?
0: Ya kitu, ibu teh istuning rada cararangkeun kalayan irung metet salesma. Napas rada seseut.
1: Waduh, ieu ku hujan lembut teh apa itu moal pati. Lebet angin panginten.
0: Sagabana ti kitu, tangtu hideup geus tingali tuangeyan teh geus kayaan anu sakitu ropohna desa halamun taya ibu ibu temilu urusna turu kayaan di catur pertala sah kakak persentenan iwati ibu pribadi. Nah ibu tengah durung-durung restu dua anu kapasrah kerna den moga-moga Gatot Gaca anu benang anu berayi tecing aya dina kamulusan karakayuan keberkahan keselamatan.
1: Loh daw
0: amat tidak teh ulah boga pikir siri ulah boga pikir istilah nama boga rasa di wilah-wilah kutuang ramah uanya Gatot kafata anjen anjen tegarut kata sarwa keneh ulah boga rasa sipa sirik dengki sokomo istilah nama kejengan ya ayah selera utuh
1: untuh daya baja ayu taulah
0: syukur baja kumayangan kalayan jaga keamanan misalnya naun rupa hal kadari anu dilipikar sebab dimana-mana panawa kagungan maksad desuk ayah kalakal anu dilipikar maksud kalayan sok ayah juri-gili wuri setan sumramah kalau newa-newa anu bakal ngarusak tu ngarugikan ka nagara katut ka masyarakat salta bakal nimulkan ka aeban di tengah-tengah na masyarakat.
1: Dau timbala kupina ibu teh wah tiasa jengkara
0: wah bisa ibu teh lucu dan ya temannya kitwenya dugikan salam ka bibi hidup nyari ni ini tu.
1: Dau timbala katenang
0: sadabana tik itu ibu ngaharapkeun menta beja dina sarengsena
1: dau
0: Gatot Kaca narima kadedeh bintang sakti kalian kakak Semar narima kadedeh bintang dharma tanah tengijing sila bengkok sinemahna ka nagara kapa payung agung sareng dedeh ka masyarakat
1: dau
0: ibu menta beja kumaha dina sarengsena kitunya
1: muga-muga
0: kumaha kakak Semar damal
1: ibar ipang esu ina waktu sekena cek kalah langkung ngomplo esu bablah bih
2: waktu sekena cek lagu kakeno elatak
1: patuangan na tetu yang pengkir esu bahono nama
2: loh
1: bang samin makin tau
2: moa waya bedalan sang bang simon
1: gitu
0: syukur bangga ekstra jinga kumaha
1: mau tamu kayak pancangan pisang segala dihuapkan juga nah.
0: Syukur bangga kumayangan bebes keing Raden
1: atau saling ya dina lebeting dikitu dina masa punani diayahkan panggiling-ngiling pantus 8 tahun yuswa nandianya pengkap labur kebahurusan gitu wah betara keras lagi bah karawu tinggal lamani.
0: Lo keningan. Bah karatara.
1: Dau timalan.
0: Bajak timana jabat itu sadei.
1: Upaya tepat kuping lagi teh sakenan. Bade enggak aturan ini mah guru inuhun ti sokaina.
2: Lo.
0: Arsi komayana.
1: Dau timalan.
0: Kame atuh kas kasep tiga nawas para permana pingal.
1: Dau, bekalisnaun.
0: itu dia apa di mana-mana datang dorna minta kamar tasok aya hal kejadian anu diduga-duga teh teu akal nyata sok nyeun jalan kalicukan
1: wah sok aya dudutaneun gitu
0: emangnya kitu
1: dau parantos di catet eta geus ku kaula parantos aya dina rencana kaula bade ngahuntuk kalahkeun wajah balas tentara buh pilih sok kamu aya pangiring nasi astina anu kasebat wajah balas tentara anu pimpin kukurawa tangtos gitu bakalnya karisuhan tapi upami maharsi kumayana kuajar sumping kadar detengnya sama kawajaran wajar
0: syukur baga kumayangan ya bakti gitu
1: ya biteta bade ditantayunganku wah prabu balas dewa si mandura
0: kakak balas dewa
1: dikapin dalam
0: syukur baga kumayangan.
1: Kalian tekantung bade ngulem para inohong. Aduh ini mantus ini te. Kukina bae kuna digatuk kasa te perantus. Patanan. Aya dipusir aja. Malahan wasemaro gerupin ini mantus ini te. Kupala putra nanti menuju di lulur.
0: Syukur baga kumayangan.
1: Boleh direnceng-renceng ini boleh deh.
0: Nani butetik nyebanten kade dekar dari anaknya. Permaturan di jalan sugan aja guna jeung manfaat kalian bisa digunakan di ditu milu ngajaga keamanan paman hidep bawa
1: saatnya
0: paman hidep tidak kusah apa
1: oh paman naga pratnala
0: ya
1: maga hatulah hatu kene bunuhun tak seperti kabingahan mana asare gerupu pemilih serangan ku sepuh manu
0: ya ku ibu urang geroan geranya urang geroan paman hidup, kalian beberkan dina sangkeng. Mangkap liat najin hati-hati di mana aja kejadian itu, iya, senang digawe. Senang ngagunakan kurakna, bisa ya jurik nyiliburi setan, sumramah kelong newa-newa rutang tu.
1: Jauh, timaran, mama. Intan kita namu ada sebuah putra tukang obat gitu, lain.
0: Oh, namu angkat namu, kapan mengrupakan hikmat, mengrupakan beberan utang tu.
1: Jauh, timaran.
0: Kurang-kurang.
1: Dauh timalan, sono tos kami tetepan su.
0: Memang. Pak Gatot malah. Ya. Tat.
2: Empat.
0: Empat. Ya. Kadia. Jelas.
1: Ulah nu.
0: Kadia. Ya, ya, anak.
1: Amuing.
0: Dan santap.

0: yang tanya omuing omuing omuing paman anak lawas lawas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
3: Abdi ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
2: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
3: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang wanawan wae bu.
3: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
2: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan iya terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol bu?
3: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger eta teh cara rekas jelas
5: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
6: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ngatur ke siapa apa terus putra Andre ya. Kasih. Asa jadi jelema di semah. Assalamualaikum. Tenang weh. Ya tak itu maksudnya. Naon itu masana si ayat kajian kena naon di dayu si atau ayat naon cari naon bejana angin sa ah wah ayat ibarat pasal saya tu iya nah tu di negara mana itu masih jung ayat nuk latak latuk gunung sebaru mohon kasih mohon ya tak iya itu kasura mawana tahu si
11: bukannya akhir malah patra mang
10: malah patra
11: busrat.
10: Rana Raka Prabu Distira ayah kawangan masa bakal ngayakin panadaran wayana anu ditantum dana surat buka baca kuasa diantarana tepung tau naga tutasa dina mangkon tugas pancen di pengagung anu dina waktu saya tegas ketika 5 tau naga tutasa mancen tugas
11: amui
10: wayana kesetiaan katolesaan kejujuran dina ajarkan pancena ini terbakar dia yakin pemasyarakat bintang dharma oh bintang sakti kakak utasa kain bintang dharma kata pemasyarakat kapawongan anu sopia anu menanjulukan ulu jupu negara nyata kakang seman urah kuda pelana
11: omui
10: bahagia
11: iroha
10: memang senaja sedih ngapain pake itu ngalitana nagari asetnya nampi unangan nanya kita asetnya terisa ngaluhan
12: wayah napang merengankan antarjari jalan klien bantukan teraga jen pikiran sasiran sabunyirin demi keamanan negara demi keamanan ina waktuna ngayakin pamasakan bintang sekilan bintang dharma kalayan diri bakal temung bakal apal bakal alayo bikin picontohan diurang tempokin kamanungalan antara satria jen rakyat ina waktu ayah di negara amarta
11: bau timaran
10: sakitunya
11: mangak apunten ka seu ai kita boga buntut tempai de budak badung kana korsi eun kopi oh awak na beda jeung batur aing mang masih
13: bisa
11: ti batur usik sautik buntut mah dina lawang
13: aduh
11: i Kinten-kinten amu asarik sekamun emang ngiring cu. Wah noh, seseorang gitu non dek. Ya. Ya emang mas cu. Isi, yang mau malu ngomong jelmat ya, emang udah ngajahatkan kamu jadi anak. Dikukuntit ku emang, ajan emang dihari, kamu ditukang, ngasih merun cekul bakti, antre jadet, kagang obat kamana. Ya.
14: Kagang orai naon cekul.
11: Mama wa orai kadut. Panera emang tingin. Ngerasakin kena rasa menjadi anak mang tulik inyawe dek ngapekin awakina bebe elina cangkeng bebe kenek hidup
12: nah kinten-kinten ya payang kawal kia kakabu berata
11: nah buat ay, awak mang onaman ngaring tukin naon oge binu letik lebih letik binu gede lebih gede
12: oh gitu
10: lah semelang suka ngan dimana aja kejadiannya udar kena tuang ramah paman sandi gawe
11: wana ayah nunga hina di jalan asok kumang
14: ya
12: beres. Oh, mangga atuh, Pak.
11: Ceuk atuh.
10: Lah, kirakeun ku acuk si salamet kalayan si aya dina.
11: Mun eta teh si karampu ga usah tas pinggih ka Hamid palsa.
10: Lah, didoakeun ti ibu Raden mun si salametnya piatna sing hati-hati jaga awak, riksa awak, wayana silaka teh lantaran hiji bodo, dua poho, tilu salah, opat balangah.
14: Nggih.
10: Manusia mau loba silaka, kadang-kadang mau silaka lamun teu bodoh, teu koho, teu barang aja teu salah.
11: Mun kita terus nikah hampir tu.
10: Iya.

0: no sindiro sendu suka sota sota sa anu kase uga muga su anak uat singalan nakaru denga
1: Raden Andria, sakuntui pun di pangkonan ingkang ini
2: lumampah.
1: Satu gini pun wantri lapisan kedua.
2: Oh. Andria kaget penggalih.
1: Margani pun anu tara-tara Andria kapidandu muncul di tempat anu terkenal.
2: Kalayan ayat tanah-tanah angsina
1: robih ti biasa ya tempat jika-jika ayah hal anu diri pikarep sarta timul kecurigaan Andria. Andria kapit hanju muncul kawantri.

0: Tiyanal siya pinaking marga. Iyak kagit bang ningali ni Pagde Wantem usteng Gali Kabe nan perja Selengkah dua lengkah pulang Tiro lengkah opat lengkah penyakit lami-lami
1: Bekit tengih tinaman sak tempat muncul utang tu
0: Kalayan langkung karaos Angang narasa sangsa cara biasa Eta tempat ke anu Namai kadampak ku anjir nak yakin Kalbet kar hukum nalinglung Kapudang Malahan beki jente Pangang sena tiasa Ngase Anu bau-bau Sari sekatang pina Ini tuh pegali mutala hingga.
1: Kuan nirangan di kami.
2: Kamu kuat timur.
3: Wah.
2: Sebreng ke.
1: Oh. Lemah mana? Iu.
3: Sekali-kali
2: apa di sekarang
1: pun. Kau naun ye. Pelbah mana ye?

0: sasar inalah indi dia kaulah muncul deh. Kadang-kadang lapisan teh tilu, kadua, kahiji teh jubrai kamu jongroa. Tapi na ibet pekun jalan dia jalan ukatin sak biasa.
1: Barangan terjang ningali tapari pitaler. Aya nu ngagunuk-gunuk. Kesirikna socana teh dikicepkeun negeskeun kana eta bena atanapi barang. Lajeng antreja timul kapanasaran dina galih.
0: Lalalalalala. Mau ngagunuk-gunuk itu?
2: Kalau muka.
0: Lalalalala. Iya. Rezeki mah di mana ai?
2: Milik
0: kepala. Milik kepala bagia kepala. Harta karun yang paduli euing ai. Rezeki mah di mana we? Iya anu ngaruang ieu.
2: Yaha.
0: Cing hayang urang ditegaskeun benar naon.

0: kaget naga giring-giring ingkang ingkang aningal. Ya wis kena dihin pinasti tersayang. Gusti yang maha agung anu kagunga, waduh kuning itu layun manusia. Babi jerma, jerma, babi jerma, jerma. Waduh Gusti, hai nganti dia jona bau teh. Waduh Gusti, Gusti, Gusti.
1: Dengan waktel.
0: Waduh. Ya, biarab ting ketika dicasang kieu. Sirah ditutup buhungna papi sajeng awak. Oh itu lungun tepika. Oh itu. Ketika dipotong-potong kieu jadi sabar potong itu suku. Oh kamu itu suku jauh dari itu sabar. Wah, itu anu suku rieu. Oh anu yutuli, yutuli, yutuli. Hukum rimba lamun kenyataanna biadab. Ya. Kok panon tepi ka coplok. Leuwih kideu. Oh ieu waos ditetrek ieu omong-omong.
1: Yala eta naha teh.
0: Naon ieu dosana jelema ieu? Nah, kalawihan ting paraun leuwih tipaeh atuh.
1: Oh, jelas.
0: Biadab. Omong ieu. Ya jari ji, ya virusnya, ya virusnya. Waduh, virus mengkoning urat emas, ya.
1: Halus batak rata,
0: ya. Ya, urat nangareng kolang kadalapan si kolot, nukitnya virus tes nasi garis, disebut.
1: Ya,
0: Aduh, Gusti saha, tuh itu jelma tejeng naon dosana, tapi kadikani ayak, ya. Amuing. Ting, sudan apa, sudan lalu dekit tegas-tegas tu kau. Sina itu yang diluhur itu perlukan. Nah, tanah anyar itu kena sirah itu.

0: Aduh, mureun geus ditasanti di ruang eta putu dibungkus-bungkus kaca. Nah, ruang jelema jero-jero teuing kitu.
1: Ya.
0: Barang ditegaskeun ku antegas sidik ku bukti waspada ku nyatana. Naga beksa teker kebek eta makhluk anu ditasag antreya teu biasa ical. Sayakinanana langkung lami langkung teges sanaos bari layon parantos bari yen eta terakana ku anjeun putra Sri Nalendra Kresna Raden Purwagana Satria Iparang Garuda. Pangandikanipun mengkatung.
2: Cuman
0: Gusti.
2: Halo.
1: Ya.
0: Wah. Kosong Purwagana.
1: Tak khawatir, Mas.
0: Kosong Purwagana, geningnya terlangsung air. Aduh, wah keras nak wah. Sah, ia makhluk tak?
1: Wah,
0: kurang ajar. San sudira sering ati aing mun san bisa nyangka salah ieu makhluk ieu. Amin yeun raja pati kaluhur. Oh musik kok kong. Aduh.
1: Ternyata bakal kuat.
0: Wah, biadab utaya paparana naon dosana jeung makhluk urang mana tepi ka kieu. Leuwih halus ku aing geus digemol bakal dihaturkeun ka wa Prabu Yudhistira sakantenan tetela wa Kresna ge parantos aya di Amarta. Ngan sasana wajib aing digawe heula ieu. Heh? Lain ku ngalaporkeun layon tapi aing hayang sakalian bisa nyangkalak mangkukna urang mana ieu.
1: Oribek.
0: Saha? Dikulibek ku aing
1: geuning
0: heuy.
1: Geuning katerangananna.
0: Heh?
1: Geuning katerangananna.
0: Sidik tanah anyar ieu muruk luhur.
1: Tah.
0: Aya nyaho kaula deuk. Ngobros ka luhur ieu tempat teh di mana nagara naon? Dan Purwagana lajeng dipun bungkus kurang agriya. Salah jeng lalu mampah ngobos karena tanin anyar anu kuprulukan malah lapis-lapis ayah runtah ayah inyuk ayah cucukulan ayah besi panghalang-panghalang na etang liang anu barang Raden Antreja muncul kaget anu taya papadana muncul di hiji tempat anjigah kasebat rahasia. Titing kerku benteng malah sakiduna aya anu nuju cingrariung. Bangsa kokuta atuh katingal pangangona sanes tingkat alit-alit nanging tingkat senapati sareng papati. Anu diriung-riung kuat jabalan tentara bangsa kokuta. Gaya sanes yang eta nu kasebat nagara Trajutisna duka anu janten papayung agung nagara Trajutisna dina danget ieu gaya sanes kajabi ti Prabu Anom naraka Surabaya tupi naraka Surabaya ternyata kakasina Raden Sutija anu asli mantuna Prabu Pemantaka Ari Sutija putra Sri Narendra Kresna tinggalan. Ibuna Dewi Pratiwi. Raden Sutija parantos nyigarwa Dewi Isnawati putrana Prabu Kumantaka saparantosna ditikahkeun ka Raden Sutija lajeng dilulungsur kaluwuhan margi Prabu Kumantaka parantos saputrasna begawan. Nyepi diri isapra. Atunya kitu ieu para pangagung para senapati anu kasebat raja-raja patalukan ti luar nagara yeung meunang janten senapati senapati hiji kakasih Prabu Singabarong tidak seraja pas perangan. Senapati dua mangundara, senapati tiga mangundari. Dadeg pangadegan anak cangkung tukur simar dadap. Dewas sebras tangi ngapas semua lirbang barongan, sota sumorot lir makara.
2: Ya.
0: Dimana sasauran sengkak singar. Lajeng ngempekin sadaya para pengagung, boten kantruat di balas tentara. Kaden Antreja ngintip di tempat anu rineh kana naon rupa ka gerak-gerikna. Mamba nirangat dengan ewuh pagulingan.

0: Iya, bisa jadi yang setan nanti. Ya. Negara naon ieu? Yo. Bangsa naon ieu?
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obati iya di apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Ngeten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
5: biasa sok pijet
4: pijetan enak henteu
3: gitu. Ayeuna teh bapak di landongan ku
4: alfa propolis.
3: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak
4: di radio.
3: Cara ngangena kumaha bapak?
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
3: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
4: Bapak mah tos seep sabotol.
3: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
4: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehat. Sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan?
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten?
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisan yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin.
7: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin,
7: normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
5: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya, biar ting payuska wujud diu awak buta. Pilih takang keluarga na. Sarasit na sarasit awat amuan tupu tasak tasak kamu ing kamaraya ya ku ing kiri kamaraya sakarupa. Nahan mae pula. Eh, iban 50 we mah mau barang dahar ini.
10: Ah, pasti we kok mau ngubur.
0: Iya, omo didayuh yeuh datang ka rayuh rek ka katuhu sirop ngarenyahan.
10: Ya.
0: Baik, akensa Surabi ngajebian.
10: Ya. Oh, mohon bulan didayuh mah
0: rutu. Engko ka bolah ti kidul lamun ti tikungan teh mah go ka bojong loa hopeng ngagerawan ge nya ngajak ka restoran.
10: Ya. Ya.
0: Weh, juga lah. Kayaknya dek diintir sameter hayangnya hotina umin kalau nau nukri serikatin nau nau nukri langkongin katang dikantung ke katang kebagana senapati senaparong. Siapa matalepun kain ku sedantun wa jamal sedara. Matalepun kan dia bin mentek.

0: kota supaya datang ogen tekan tusan juga kuat jabaran tentara angkot buta angkot buta.
1: Ini batu serika.

0: Konon, lagu Krishna Prabhatis bagi pandringan, kau lah pembangun darah.
1: Iya!

0: Gusti kurang. Kita terima duitnya.
1: Kaulah yang lagi sebuah panggabannya gusti ku ya.
0: Kita terima. Izin abu-abunya nanti sebuah panggabannya. Udah lampau gusti nanti. Ya. Sebab ayah naon kurwanya urgisin abi. Ayah naon kusti ayah naon ya ini.

0: hasta madrugada sola. La primera intención me apagó. Encantada, mi mar. Dulur-dulur, anu sanasib saja jardin akang rayi. Coba-coba merenyati kepada karisim masing para kakang sana anu payah papadana kalayan ayah hal anu bakal pada mikin kawah maneh sarana.
1: Ulah jadi kaget. Akan ngerasa bunga anu kaya papa dan nabi sayung mumpul mumpul pada cunu. Karaya pada datang sadar istri kami cinta lagi. Akan nerima tugas di Gusti Prabu Anom. Entah supaya kejadian anu kamari ditutup. Kane ulah ayah anu geretas-geretis bisaya cak-cak bodas. Ulah kucu angka saem dimana ikal beja nepi. Ayah anu lahir biwir ati-ati saperkara bakal dipecat tina jabatan kedua bakal dihukum pati anu tangkut beska dalam bumi. Oma cingnya sadiri cingnya asak berawatan.
0: Sabab tina tanana Gusti Prabu Anom dina waktu ayeuna memang diagrian raidayan geus pincak kana hukum pasti di mana salah saeutik teh teu leungeun sabenerna.
1: Awas
0: ulah aya nu wani lair bibir ngabeja-beja geus pas.
2: Hati-hati awak mana, ha? Awas! Janji bocor ya rahasia silaka awak mana?
3: Bawa tinggal. Kau pun mangudara ngatur kesemua pengabaktis penyupan ini.
2: Iya, kita terima.
3: Kau pun mangudari ini.
2: Syukur, syukur, syukur.
3: Ising haji ngangatin Semar Baratus.
2: Iya kita rima.
3: Ising haji ngangatin Semar Tanah Batus. Kungga ditampi kegampang Gusti-Gusti Sadaya.
4: Iya.
3: Ina naon lupi kalempatan haji ngari kuga ulah kirang hapun tengah.
4: Nah.
3: Bojong loah. Aing ngaji kadinya.
2: Montong kureuy ha.
3: Awas opan.
2: Ya gabeun nama Gusti kula. Ieu sumaha abdinya ngaji sumaha bang apa teh Gusti kula.
3: Abdi Gusti nyangakeun mah sumah batos kagampal Gusti Gusti. Sadayana muga Gusti ulah geus
2: gamesna.
5: Aku pejiam.
3: Punya sumpah Gusti kula nami ngaturkeun sumpah pangabaktos bukan rampa Gusti meninggalin nampi kula dampa Gusti kresanya urang di ayam pikir saeunaon ka intang di ajeng-ajeng nasian ka leungi kula nuyuh sumpah. Ah.
5: Rupa talagam
1: geus
3: teu nangkepna
1: di
3: mata. Eta teh ngomong naon? Mun dong aing geus bisa dipaharan ku aing.
1: Ah.
3: Ini totorongan. Dawu timaran saketul meri sasar ngadere mangi sakedi kora ti ite imun ken katrangan dupi kalapatanana ye Raden Purwagana tuna. menerima kamu seorang mbah ini.
1: Ya segera dengan kamu. Sa tegas masih purwadana tegas luntati nagarana tahun-tahun di benuan Kuramana si melendak kresna.
3: Oh.
1: Ayah anu jadi pokok anu tantu purwadana tadi na waktu karita nolak kena tawaran Ramana yang bakal ditikahkan ke putra na Gusti Prabu Kamal Kata. Pedah, cenah bapak na buta tantu anak nagara sus.
4: Purwadana nolak kesudi kawin ke anak biu. Atau Gusti Kresna terpinarasan di kairaan, sedangkan keserakat hubungan di Gusti Prabu memang kata-kata paksa. Di oper ke Raden Sutija.
3: Raden Sutija nampi karena tawaran piamana yang bakal ditutahkan pada itu sahabat.
4: Atau nasa perantosnya nikah lajeng munyungan.
1: Negara jengala manik atuh nah baranggoh keserang Raden Purwagana Purwagana dinyanya jembek
3: nempok kagelisana nanti di pusat
1: jadi duga-duga putra Gusti Prabu Pamantaka bapak na buta putra na gelis kawanti-wanti enak kami na bini
3: oh
2: itu jaman ini lah upah zaman aja nama modele dia kanau
3: Halo, apa katanya? Dia kanau tengau.
2: Widadari.
3: Kedas, kedas. Wasnya ho wis ya widadaru mereka nanau widadari teh.
2: Bahana telintina tarigu.
3: Apalan, apalan. Bahana tina tarigu mah belebung nu kitu mah matematika ngaranna.
1: Terus.
2: Iya, isi dik matematika mah pragmistika belgu.
3: Iya, iya. Idik pragmistika mah ngaranna ge keur maker.
1: Hah?
3: Oh.
2: Hay keur maker mah nu kitu mah pragmistika. Geus
1: saha? Sarita Raden Purwagana langsung pantangan ka Raden Sutija.
3: Eta lagi eta teh tabogoh akan sategesna anu kudu nikah ka Kisnawati akan pribadi.
1: Atu dina pribadi memang teu bisa ditolak ge ti dieu mimiti tina sengketa na Raden Sutija sareng Raden Purwagana eta sadar sarama anu tang. Ieu pasoalan. Tapi ka mansana balitungan aya dina pengamanan Ramana Gusti Simalaka Kresna.
3: Saparantos narengse lajeng Raden Sutija mulih sareng garwana.
1: Ari Raden Purwagana diseseukeun kalayan diwawadianan atuh lain diparima ku kasadaran sok abong kana geus aya dina sipat adat anu rupa kitu
3: punung ti nagara
1: pangalaman.
3: Ya.
1: Atuh lah dikersakeun lila-lilan datang ka ieu nagara maksa menta deui Kisnawati di dieu. Pengetarik anu maksa tarik mempertahankan Raden Sutija lalik kena kepemilian luntar tina kebarayaan. Raden Purwagana diperwasa. Atulah kalangkungan nganiaya nakaya nugaskan peti. Salah saja tentara merwasa Raden Purwagana duwika di pelasan anak malah dicacat di walang-walang takut dongeng tinggi.
2: Dongeng singkat riwayat anu ngatra
1: singkat arti kawak maneh tapi sip sip sip sip
3: amin ten upami kitu
1: Raden Antreja anu ngadengdek-dengdek pandang isak kalita jelas tur atra katrangan anu katampi ngintip pisahan api nama aku nafsu ngaguru-guru amarah ngaguru-guru kiwarin mereka susi yang yeteh nagara prajutis
3: bantengentik sereng pinggandani watesna daerah pincendani anu kantos diperbutkan kuraden Gatut Kaca ngagugat na waktu seritar daerah turana
1: Raden Antreja tanpa pangemutan panjang lebar
3: olah yang muncul ini mungkin gempa bumi terpaksa terawati
1: sabaya sami kaget
6: wayana dak tumadak cagat goyang
7: so upama gempa bumi.
6: Datang miranya teman. Antri yang muncul payungan para pangagolan.
7: Oi!
6: Kaget dengera!

0: singa barong kagetan ngaline lan sagaya wadya para tentara.
1: Aya orang kanut
2: wae
3: Gusti Toban anu agung maha suci.
1: Amuing aya jelema sisitan ieu.
2: Saha teh ieu jelema poho deui?
1: Asa kungsi pangih. Cuman tak awak mah.
3: Kesopan muncul-muncul di karakter serta memulkan selagalaga gempa bumi. Kaget betulnya bapak nama itu awak nasisikan tiga orang. Sapi ketemu ngeserang kasur kita muncul.
0: Sang awak mana ngaran di mana jenang maksudnya. Aing tekan agung nagaran wajib dipunyok-ipu jadi dama-dama. Ketika sabtu meraya kaya angin berseragoh ke besok kabun kena turunan orai tanpa sopan
1: serta. Ya, duduk naon maneh datang. Jujuk biji kina tani.
0: Coba jawab sahangalan maneh terang-terangan nonton maki suku salin.
1: Saderet jawab saderet. Saderet. Kurang ajar ke sopan sahaja ini, ha?
3: Kurang mana mana teroai kadut?
1: Jangan main. Sakuna ha ucap anjing tinggi itu tadi. Ekes, jendre, sidik kuluti. Yakin di negara teh kabus ke hukum rima anu kanku. Tolong yang dia nukas buat pasti.
0: Soalan,
1: iya. Saya lupa pasuaran di sini kau lah. Lebih jauh angin tiba kan kau lah. Enak. Coba. Bukan terlah kentang jawab. Bukan terpikir kerja angin. Tapi saat yang terpikir coba orang pada izin orang adu teru ampar tiga cekar sabuk yang tadi orang pada ngabuk kerja.
0: Kansan.
1: Wang ajar.
0: Kamu sama kan herat?
1: Samaran.
0: Iya.
1: Perlu panca kaki soal gelut. Urang tentu keluarnya sanggulai ini.
0: Binatang disuri yang dihina ku orai kadut. Kaneyu siokas.
1: Dalam betul tepung waktu bayar. Ya sama gelut.
0: Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah?

0: kakang kuwajana, kakang sutiga tapi kakitu eta dulu. Yang dolin kakang sutiga hukum lima, kakang wa betara wa. Palingan kakang kuwajana luntas di jenara manik tahun-tahun, sapang terus jadi benuan, gening betiu butos nak kakang kuwajana kali layo. Jadi tanah rumah saya tak minta. Sana mana? Bisa. Ngaran saya bisa. Kurang mana? Oh, mur. Minta keterangan naon asan. Oh, itu ya. Dan mesaka yang dengan jelmawai mau. Kurang ajar. Eh? Kurang ajar. Ya, mata itu ya. Warah dia yang. Ay, kurang ajar.
1: Aku.
0: Aduh.
1: Abu
0: selesai.

Kula cicingan batur urang ngahuntuk kala kaler ciduk kulon wetan kepung wakul kuaya mangap. Ya aing mah diinget-inget asa geus pangita jeung jelema jiga orai kadut. Milaha geus inget dina lalampahan ngagugat daerah Princendani. Si eta teh pangharepna babarengan jeung si Gatotkaca. Wah, siga meureun, siga.

哎呦啊！

0: sudah tetap menangis kepada Dain Rusak Inalan Kidayana Lewi Halus Aing laporan Karaden Putra Prabu Anom Gusti Naraka Surabaya.
1: Tidak kalah mungkin nyata naya mangkluk kurang manah di mana.
0: Bentuknya sisitan aeh-aeh na'aeh itu kakarap elin waktu ini.
2: Mana Iban?
0: Ia mangkluk jenak dihanap bisa jadi ia manggihan layon si Purwagana.
1: Tentu itu manggihannya itu jadi persoalan etam dina waktu na'aeh ngomong pasetro tadi uretnya ngada dengekin tasyuawal.
0: Bisa jadi itu urang-urang amar, kak.
1: Dulu nasib keluarga anak memang ada hubungan anak jeng-jeng alaman.
0: Aku si Prabu Pangapu
1: semasa. Bismulir jemah katerangan ayah. Jadi panjang kena oge. Tau. Kaya haknya dipikir bulat balik memang itu. Lamun numutkin karena katang tuan aing abah hubungan anak dengan alaman. Kaya perlu najeng tepi yoga kau lama kejeng milu karena urusan politik ni saja.
2: Oh,
1: itu yang itu yang ia tapi mau pribadi kau lah teka katang tua gara terdulu. Lamun disekutkan hukum pribadi tapi lamun disekutkan hukum memang antar jati payus campur karena urusan.
2: Nah,
1: Tapi setribadi, jadi sakit sebaik. Lamun aing tetulian ngamuk mulai kita berhakna. Berhakna. Cukup pikirnya sama nenggulan genep tujuh tentara ugi. Serta kalau bisa nyeklah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero Sukamenak RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini, ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini, yang...
8: Iya.
7: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, betul ya, Bu ya? Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga.
7: Ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya,
7: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
8: Enggak iya.
7: Perubahannya nyata gitu,
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya
7: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Katerangan-katerangan hubungan diperiksa salah satu wadah barat tentara, yakin takkan Sutija angin Raja Pati. Kakak dulu, kamu tak mengendong. Dan kakak Sutija, tapi katanya itu. Uang kira yuna, tahu ada kelang suka, amar tak ngahaturkan layon kakak perwagana. Wah, tiwas, wah. Ditinggalkan wajah balas tentara lain di sana, kenapa siapa?

0: Kemana dia?
1: Masih boy kena kanu, masih kurang ajar.
0: Waduh, silakan buah mata-mata di Amarta.
1: Silakan.

0: kinawan is ay nagtapis. Tinabinis mo taliangan, tinababona, utrasin na rin at tresna. Ilampah nir sa pinahukum. Agamasar ang barigan. Taka-taka-taka sa meresok kumo karusan. Tantun lampah na gantos kang nursika. Kutapawang tening, nagara marta, salbeting paglaran luar. Sinalendra papayung nagara, Prabu Yudhistira. Parantus kasumpingan para uleman, isisna pangraka sinalendra Kresna tinggal amani. Tauhi pun, ingkang raka Prabu Baladewa Timandra Harga. Adipati karna sekinawana. Kalayan kekantun maha guru, guru nakurawa sereng panawan. Maharsi kumayana sungking na, sajabi na pribadi na yana, utusan ngawakilan sinalan rapa budu madalnya. Tentu saja ya para kadang panawa seminawu tauhi pun Raden Gatot kata seking kasapian belajar. Atu para pawongan anu tewantun lebet kakaraton umpamita sanaya panyaur salamina ayo disapung kuren karaton kokoreb bebersih. Malu nuras marku dapawana jalani anu teweksa tekau peningal kotor-kotor sarang bala-bala ngeprakkan para putra kamu bebersih di payu seru. Gunira pangan dika urasmar ngan dika Ujang ya. Ujakin kabar udah ujang ya kabelah pulang gitu dukut aja jam rumus sih. Tapi karemet kia ujang, kamu eta belah wetana kapan sekedap hidup diwangun eta tepi kantinun ucu. Urang pada ngadudung, muga-muga cing engareng segitang wangunan ujang. Yang ulah warara rasyuk lamun senaya panyaur ajris ku para tatamu sokomo ayam enak cegekan tiastina. Urah kalantang kolongkong ujang.
1: Wah, ngabut. Itu-itu orang-orang.
0: Heis.
1: Heis, heis. Ya, serap dinggu dorna. Ya, templang jengai.
2: Lah kan
1: kolot sama tabung lah. Ya, kolot oge lupa kolot teh.
2: Nah, nao jijina.
1: Hiji kolot pitutur.
2: Kita kedua.
1: Dua kolot pisatur.
2: Hayang katilu.
1: Katilu kolot nangkep tuur.
2: Mahal saya hatina.
1: Heh?
2: Aya hatina.
1: Ya puguh aya hartina sagalupa ge aya basa aya harti.
2: Iya.
1: Hiji kolot pitutur mikin papagah kabudak ngora ay papagah na tina katerangan-katerangan ilmu nuka pangi kadua tina luang sabab ay kolotna legok tapak genteng legok
2: eh, nah, dikade
1: gentengnya dikadekan
2: gitu. Eh,
1: lain
0: nyeruan sidawa laki juga dia ujang. Kada cu.
1: Ya, Bapak Mas Soak itu dek nerima bintang tahun, Dharma.
2: Aduh. Yang
1: hasil,
2: dek. Yang hasil. Ayo penghargaan ke
1: sini. Yang diwaas kena di tinggal naun napal kena na Bapak itu bintang.
2: Nah, kamu mungkin juga matu nang data.
0: Iya, sobat, Mas Halo.
2: Ayo dah. Kan buku kata lima, aku secengiran. Pak.
3: Mayang.
0: Ya siapa yang ingin lagi?
2: Ya, apa
0: kan? Kita perkenalan muasal lagi nataran di Asia.
2: Nah, apa dia natarnya? Cek dia ayu bon dari
1: sana. Beruang sudah wala kali gitu?
2: Ah, tak.
1: Cinta kau berenong nanti?
2: Ya, berenong mungkin.
1: Hmm.
0: Kaula sanggup ari geus ngawujud ayeuna ciri ngabukti. Kemarin mah islamin deh.
4: Saya. Saya. Kembali ke dalam. Saya akan berkembang.
1: Nonton di kago kan ya pohon dia kata-kata nih.
0: Kaula sanggup geus ngawujud ayeuna ciri ngabukti.
1: Pernah.
0: Punah kurajah pamunah kaul dina mangsarwatan studio anu engal
2: ya.
0: Juga lah grup tos ngawangun usaha kisuna makalanga
4: kisuna makalanga
0: atu cepot kumawula jabi tikitu sinungkem ka perusahaan
2: ya.
0: Nyemangkeun seni tradisi, seni daerah, seni bangsa kamaran bahasa kamaran bangsa.
2: Ya.
0: Di produksi ku ST Recording. Moga-moga cing panjang punyu aung.
4: Lumayan
0: ya. Antung ngusame. Ari tararuca haunta. Dari rasa cicing di ima bijil di pipir. Kata-kata dia ingat abung kena siapa mangi di kantor bet kosong di bumi bet sepi orang yang susu rumputan ulu kio nunagi kio nunagi kita kalau lumayan.
2: Wah,
0: lumayan ini atau sekadar dinata. Solo, zaman. Jol gempa bumi.
2: Kenapa
0: siun kunaon? Ajenting pemerintah oleh Greng tuh tentara anak Kusatriana angkatan darat, angkatan laut, angkatan. Darat, laut, udara. Sok ngajang senjata kajenting ayah nuklir. Muah bisa merangan ke tentara. Pangeran anu opat.
4: Pangeran anu opat kumakar ya?
0: Coba bumi kaisun angin san wanikanya.
4: Oh.
0: Bibit.
4: Ampun kang ah, ampun
0: ah. Talaga bedah panggung singkara saya.
4: Galuk ah, galuk.
0: Galunggung meletuk.
2: Ya.
0: Meletuk. Nah. Oh, bujur nasek tapi isi-isi meletuk.
4: Tapi itu jadi sekarang-kara itu meletuk.
0: Coba, coba. Jadi dia murah asihnya pangeran.
2: Ya.
0: Di dia. Ulasan apa kurang dulu? Jika rugi, tapi mengharapkan keuntungan sama bidunya. Ya dua rupa isinya.
4: Mana dua rupa dia jika
0: rugi? Untung rugi.
2: Ya.
0: Cager geri.
2: Ya.
0: Selamat silakan.
2: Ya.
0: Galunggung meletuk. Rakyat kasar lahar.
2: Ya benar.
0: Lebu panepi ke mana-mana.
2: Ya.
0: Hujan lebu.
2: Kebagian.
0: Coba bang. Sangkan orang galunggung ngerasakin kena walas asih pangeran tiba pada manusia deh. Numan takulah poho ibadah ke pangeran. Tapi mengharapkan banget di jelemah ke jelemah.
4: Oh.
0: Coba apaan orang Bandung nyumbang ke itu?
2: Ya.
0: Lagian coba raya oke. Cirina waktu telaga apaan? Di mana-mana. Para pengagung nyumbang. Apa yang agung pemimpin nyumbang sejujurnya. Jadi ya santan pada ngerasakan kenikmatan. Padahal si dunia kayak kia ya. Bilangnya aja orang mengkau ya. Itu nih bahas raja gak mau bebas.
2: Ya sok bebas.
0: Si dunia tehnya eka. Astagfirullah jeng. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Eh, tapi jangan ini.
2: Ya, tersebut
0: pikir. Lamun dewek timbak motor.
2: Ya.
0: Jegur nabrak tangkal kai.
2: Ya.
0: Motor jadi angka 8.
2: Ya, kenapa?
0: Dewek babak belur.
2: Benar.
0: Eta astagfirullah, Pan.
4: Oh, itu.
2: Itu
0: dah. Cen sa anu alhamdulillah.
4: Ya, ieu kan cenah hati nu alhamdulillah
0: ieu. Ya. Weh, dokter belegung.
4: Naha mah keur ning ka
0: dokter? Weh, ngarep-ngarep nu gering.
2: Itu.
0: Motor angka 8, Pan. Ieu sabaraha 100.000 hargana?
2: Oh.
0: Pan astagfirullah. Pan anu alhamdulillah beng, saya ngarep-ngarep.
2: Ya.
0: Nu mata sagara rupa untung jeung rugi kudu didasaranan ikhlas jeung ridho. Naon da manusia mah bodoh. Bodohna manusia akal elingan paneuri, wujudna wujud anyar, inung bapa ge teu masuk nyeun ka urang, urang ge teu masuk gelar ka dunya, anjing gelar ku kersana
1: Gusti anu kagungan yang dewasa atuh dina maot oge urang dirawatan ku presana. Pajar di dunya ngumara teh sanajan dunya ini teh ditunan teu. Tapi bae dia cing ikhlas jeung rida. Pasangkan selamat lahir jeung batina kitu. Heeh. Ada bisa nyerita kitu sote nya maksudnya tina buku kuetan sih teh. Heeh.
4: Naon?
1: Ajaran-ajaran tiwiku lain gitu. Bagja juragan Gatot bakal pengen penghargaan di Papayung Agung atau Bintang Sekti. 5 tahun Yuswa naman teman dengan nyepeng kalunguhan istilah nama hiji itu ulang tahun tepang tahun. Kedua mantena wayana yasa mantena setia ka nagara setia ka bangsa deuh ka lemah cai taat kana peraturan jujur engkuh bae da ieu teh nagara teh butuhkeun kudu jujur atuh da nu bener mah geus loba eta teh ka beda deui bener jeung jujur mah
4: apa beda
1: ai bener mah cek aya paribasa sia teh bener mah bener ngan teu jujur coba jujur jujur mah nyangkut bener. Nu pintar geus loba ieu teh.
4: Ya.
1: Ngan kurang anu ngartina. Naon sababna? Teu kurang-kurang anu bodo karoncoran di pinteran ku nu pinter, Pan.
4: Bener kitu atuh.
1: Jadi pinter kari jeung ngartina.
4: Oh.
1: Oh, sok. Mana?
4: Iya, keras dong.
1: Bingung-bingung jeung ku rasana alam. Minangkana Gusti Prabu Yudhistira dina masa taun Payung Bakas Samrat. Nangtukeun kajemaran pangagung anjeuna bakal ngaratuan ratu raja-raja. Dia bakal ditantukeun ku Gusti Kresna istilah sarua jeung hubungan anjeun pilihan.

0: Pilihannya lu, ya. Masyarakat tuh bisa ngatur diri. Pentingkan katun teman pribadi jeung kulawarga.
1: Benar, Pak.
0: Coba lamun urang paeh ngajak kekeng siri kadek sieun sasama hirup, ya. Jeung saha anu bakal tanggung jawab, coba.
1: Sangat sieun,
0: Pak. Cen. Boro urang tipe poloto jeung sasama siri kadek, siri gebu, di mana urang boro-boro guyang geutis saha anu bakal tanggung jawab. Mana eueuh, Pan?
1: Ya.
0: Nu milih manusia, ya. Dipilih ku kahayang jeung karepna anu jona cina hawa nafsu. Ya. Tidak ku urang deuk cilaka ku kitu wae. Ulah dulu. Ya. Ayeuna urang sangkan terentrem sangkan ayam, jol minangkana yeuh. Hidup. Hidup cek urang kitu bae salamet mah. Naon heseuna pira kitu?
1: Bangah.
0: Jauh itu hidup. Nah, selamudin maneh manang lu atau tepuk penerian. Jauh itu hidup, jauh hidup. Ye, dulur mau ada lempangan jauh mau ngara romong lamun para raih mah gitu.
1: Ya,
0: gitu. Kan gitu?
1: Ya, bener lah.
0: Ini penting.
1: Udah tahu dia.
0: Ke rakyat mah. Taat karena tugas pemerintah.
1: Ya.
0: Pamunutna tadunan.
1: Oh.
0: Parentahanan alasana.
1: Eta.
0: Aman tengkrem di kula warga.
1: Tuh.
0: Gitu.
1: Oh.
0: Naon deh, sobat. Sebab hidup manusia mah gitu, iman ka pangeran, takwa ka pangeran, taat ka pemerintah, nyontok ka rasul.
1: Ya.
0: Yeah. Utusan rasul teh nu mana wae eta mah?
1: Mangga lah.
0: Masing-masing.
1: Tah.
0: Teh,
1: ha?
0: Aing tamu geus sing berusi sumping ti Manura Gusti Prabu Bole Dewa.
1: Oh,
2: geus nyayud.
0: Nyayud. Yo. Atuh ti Sukalima tokoh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Pak Solehudin.
3: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4 RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak
3: mun aya
4: reaksina gitu.
3: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereueuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Ana teh bapak teh nuju di kereueuh ku alfa propolis.
3: Ku alfa propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah nu sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
3: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
4: Iya, terus ada daya gitu, terus ada datu di payun nopan kaki teh nyeri gitu, ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawit nama pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na dia terus daya
3: alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya
4: munda sami nyar darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seger perbuahanan
3: bapak penggunaan sabar tetes oke seberapa kali, Pak?
4: Sementara wisma ada sesi saumban paling maghrib genep tetes nya badai subuh genep tetes, dua kali
2: banyak sejitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya,
4: botol kedua mohon
2: saran teh abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina
4: insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak
4: ya ka anu ngagaduhan panyawat seperti bapak gitu kebian.

0: Aku Alfa, udah aku bapak oge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya, mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya amin, sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Maharsi Komayana, dengan biasanya lah mundurna datang ke Amarta, saya meninggal ke dudutan, ini awas yang hati-hati ya.
10: Tenang.
9: Yang hati-hati, woy, politik kan luhur.
10: Tidak
9: terang, itu balik. Hei! Hei!
10: Hei!
9: Hei! Dengarin?
10: Oh, nari.
9: Bukan saya.
10: Ah, tak kalah kira lagi pan.
9: Masa men.
10: Beres lah ini kawan. Ah,
9: pak men. Ya, saya sinem, ya sinem, saya sinem.
10: Oh sinem, ada?
9: Tuh mohon.
10: Ya dua, ah sinem teh.
9: Oh dua. Eh, dah hiji dah, nah hiji hidung sana, saya hidung sana.
10: Anu mana kan?
9: Hiji.
10: Oh, yang kali itu, caca. Surinya ni pe ya.
9: Hah?
10: Caca.
9: Pecah jiwa.
10: Lain. Lain sensu setiwa.
9: Neng Caca?
10: Caca Suryani.
9: Sur. Yani. Baca aja deh saya dah.
10: Ayo mah pun walet ya.
9: Oh walet ya, langanan.
10: Ya.
11: Biasa.
9: Eh tukang beduk nasi bang berang dia.
11: Is, kesan aja kang.
9: Ayah.
11: Ayah.
9: Jeng.
11: Mau.
9: Mental lagu cekuk tilu.
11: Guys. Salah,
9: bang.
11: Era. Cekuk. Lain ketuk ilu.
9: Oh, tina ket. Ket. Ketuk. Kawas. Ilu. Ketuk ilu. Jeng. Lagu tablo naik kuku-kuku. Sudah. Jeroan sudah warna si garing ada gitu orang gigir sangat rencana gitu.
11: Jeroan dia yang
9: mana pal kan bakal mampang tamu gitu.
11: Oh ada nya arah ringo di sini nya.
9: Eh, sok. Silakan ah.

0: Aduh. Kudu bilah na syakir ngenah-ngenah, cai.
1: Nau, kan.
0: Sok ngaganggu kanimatan batur, ya.
1: Alah, segera sepadang,
0: kan. Ah, nah, bet. Sok ajong-jong nanti. Tempo hiburan-hiburan.
1: Ya.
0: Yang tekudu lo batuin, deh. Daya tempat na sagar lupa oge.
1: Gitu.
0: Ya, oh. Darah amang sadayana.
1: Pangesto, Kang.
0: Mun geringan tai.
1: Eh, ulah sok itu. Kakara ditinggalkeun ku saurang akan ka datang pateteh teu ngantai.
0: Ada rumah sakit ge butuhkeun keneh lain ku negeri.
1: Ya memang aya rumah sakit pada meureun. Karena kumaha ya Kang aya rumah sakit kabutuhkeun kumaha carana?
0: Carana?
1: Ya carana pangga butuh.
0: Aya sigareng kitu ka dieu.
1: Eh,
0: ada kepentingan kitu.
1: Mangga, jujur.
0: Iya.
1: Enggak cari itu di atas tuh, Reng.
2: Oke.
1: Iya. Ya oke. So, kayak itu gerak lo, ah.
2: Siap.
1: Iya. Tuh, tuh.
2: Selamat pagi.
0: Sore, Monyong.
2: Pagi?
0: Ya. Pagi, supir ojek.
1: Woy, aku pagi, pagi. Wah, ya, pada nombang.
2: Kontong yang ini, Mak, bro.
1: Ya.
0: Lain ngahina, re.
2: Awas ya, ya.
1: Oh. Ya. Ihin.
2: Ya. Tujuh kelas layang, ya.
1: Ya.
2: Ayya. Lumayan, tonjokan sama. Iya, iya.
1: Ya,
2: iya. Aduh.
1: Ajar. Aku bisik itu.
2: Iya.
1: Ayuh. Hei.
0: Ya, coba gata tenyuannya, Shirai.
1: Ngeper.
2: Taim. Taim, aing. Aing dipanyakin.
1: Ya.
0: Ya, tak basah tentang uang aing ting.
1: Basah selau.
2: Eh, bagus Arda tadi.
1: Ya,
0: coba eta sungut tepi ka. Basah naon beta nu panerita?
1: Tong dikencarkeun di luar lah, dewa.
0: Dawek teh lanceuk silai nganu perlu dihargaan lamun lalaki pantes dipandang bapa, lamun awewe pantes dipandang indung.
1: Ya.
0: Jeung dawek teh manusa deui. Tepi ka teh gasa nyebut mau beda?
1: Mau jelas sok sok kenyal.
2: Oh, banyak. Angkat?
1: Ya ya.
0: Ayo dia nu paneri naon dia?
1: Sihnya
2: lah. Ah, keluar.
0: Anjing teh sato najis ya.
1: Yo.
0: Syuk ulama nu jumhur lamun diletak ku anjing di kumah nage kudu dibarengan ku lembu 7 kali.
1: Oh.
0: Najis lagi najis mugalado.
2: Eh, juga Ustaz ini. Bisa.
0: Baik, ya.
1: Kan. Kulikan atau anak?
0: Saya kulikan.
2: Kan, dalam kasih ya, ingat.
1: Ya.
2: Untuk gabi timuruan, ya, ing.
0: Ya. Gabi timuruan. Eta masa kadengin ku budak, ya. Sedangkan budak pasok sadengin-dengin, ya. Eta budaknya dididik ku ibu ramana sangkan jadi manusia anu sopan santun lemah tamah. Ayo sih gak ada nyekin silaing warga tumaritis basa makin gitu. Ayo gak ada yang lupa kadegena boh di kampung boh di kota. Baru dak ayana. Namun gok tepapangih jeng baturanana. Eh di mana sih atasnya anjing? Gak sebut tepangih jeng aing. Eh kan udah sebut anjing kan nyampur kan. Makan jeng daek segala rupa.
1: Ngerti-ngerti nanti
0: kan. Mereka silaing guru nama anak kita oge.
2: Kena aku mainnya lah, dari segitu lah, itu kajian lah.
1: Balik tengah. Enak. Ya. Ah. Mana yang apa? Terlalu balik jalan.
0: Hei, kau lagi singa bereng perata tamu, eh. Eh, itu juga kan gatot tinggal itu, nggak gentra. Mana? Tuh.
3: Astra jingga.
0: Ben.
3: Bawalah.
0: Abdi kuang.
3: Gansang. Mane ulah asup ka jero tapi menta supaya nalingatkeun bantu kaman di luar.
0: Samon mangga mah saya sakamanan bagian abis alias.
1: Ya.
0: Prabu Yudhistira. Kasumpingan sinalendra Kresna ti jeung alamani kawuhipun ingkang raka Prabu Maladewa saking Mandraharja. Talawan Resi Kumbayana ti Sukalima ingkang sami rawuh.
4: Kasih. Ulah kage ieu mang kasih. Ya.
1: Ya.
4: Mangga linggih panjenengan kalayan kapiatur dateng raka Batara
0: ulah raji
4: mangga linggih
0: ayan
1: orang
0: ayana kujang
4: ulah lomba orang yang pangagung desna orang ayana.

para te asustar. Vengas a amar. Mata su camino hasta aquí.

0: di pagelaran luar Karaton Amarta. Innalena papayung agung negara parantosnya haturanan linggih ingkang rakas innalena kresna tijengalamani. Prabu
1: Prabu Baladewa Timandurharja.
0: Harusi komayana tiso kalima atu tekantung pirengrengan para saderek panawa sadaya. Wah Raden Gatut Kaca.
1: Raden Jagatawang, Raden Pancawala, Raden Abimanyu Samirawuh kawuhipun di tokoh masyarakat Durasemar Kuda Pawana.
0: Katanya masak gunirangan dika mengkat. Tapi nudama Kaka Batara Uyuh Sumanga ngakaturkan sugeng rawuh konyuh panjenengan.
1: Yai Brata Tasubun hatur pemagiran ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun penyati di cangcang sapu cukir lewa putih maka kaya.
0: Tapi nudama Kaka Prabu Imandura Kapuran Sasumpina.
1: Jadi aku nampi pembagirai ditampil unuhun nyanyi berkola ulah kaget ya akagi.
2: Bagia kakangku seking Mandura
1: kayunyi dahun
2: kakangku kucali terbagia satika
1: yayi kasawanyi.
0: Tapi noda merai Arjuna Rata Batara
1: yayi pangga
0: nyangakin sugeng rawuh kuhnyu panjenengan
1: kasawanyi.
0: Tapi hatur dateng Raka Prabu
1: iya doji ditampi kongedon dan
0: loh. Tapi noda merai kuhnyu panjenengan Rama Guru Tiso Kalima
2: bagia Paman Resi Duna Seti Sokalima.
0: Sama guru yang akan sinung kentara yang katuran sasung pingapan jenengan.
1: Paman?
0: Katuran, paman.
1: Nya. Aduh. Angir.
0: Pangagung Nagara anu wajib dipunjungi puja di dama-dama hatur nampi kana pembagi para pangagung sadaya oge kijaro anak Mang Jawara linuhung ditampi laksa ketika bingahan
3: nuhun kasep nuhun Mang Sajabinati nawakilan tuang Raka Angir Prabu Ti Atina. Atuh mangrupikeun kawajiban.
4: Putra Gatut Kaca ngahaturkeun sapada kusuhun panjenengan Rama Uwa Prabu.
0: Istarina Raden.
4: Datang Rama Uwa saking Jengalamani.
1: Kasuhun kasep nuhun.
4: Tapi hatur dateng jeung Eyang saking Sokalima.
0: Kasep jago nuhun kasep nuhun. Alah, ieu budak persis aswata mah pisan ieu sora. Amuy.
1: Yes, morkana. Aswata mah nya kitu morkana. Jeung mang oge. Jeung mang oge.
0: Oge jeung mang.
1: Nuhun incu nuhun incu.
4: Tapi atuh datang Rama Uwa saking Mandurharja.
1: Yen, disami den. Nuhun.
0: Kawanu, tapi noda merayi nakula kawanu rayi pun sadewa, kaula pun pansawala, tapi noda merkawa abimanyu, jangan kersugeng rawuh wahyu kramawa, pauh jengeyang.
1: Ayah abimanyu mah profesor amang kerengoraknya gitu.
0: Jeung mang oge
1: itu mah yang.
0: Ih, marukana jaman jajangkar bahala.
1: Dadaha.
0: Dadaha.
1: Nuhun incu nuhun.
0: Aduh ayahna tapi noda maju simabih pun semarnu nyahaturkeun sembah pangabaktis kuhunyuk para pangagung sadaya kalayan ka para pangagum ti astinga ti mandura harja kauhipun ti jenggala mani nyangakeun semah pangabaktis di simabdi kaulanu. Hal syukur semar diterima semar. Nuhun, ayah baru dak di mana si Akra jeung Asudawala?
5: Di luar nu.
0: Oh, bener entong sina ka jero, entong. Anak-anak ilahi lamun ka jero teh karikuntung, entong.
6: Ya.
0: Entong. Jeung balalangor di adep sa luar.
6: Ah,
0: kan. Hey, model asal jeung Adawala mun teh jeung gempungan ka bangsa menak-menak, entong.
5: Jauh eta oge di wagang.
0: Yang Yang?
6: Han?
0: Ah, di luar, wey.
6: Setan pembatukan kita, kan?
0: Han, nyesel kaman, ombek, teh.
6: Aduh, meres kaman, kakang, percaya, abis,
0: kakak. Kayaknya, Pak Dorman, yang colang pisan, her, ada kayak gus ngarti, gus ngerumah sakin, mana, hati. Di luar, wey, air ayat letik.
6: Amon.
0: Ayo Dorna make senal, make tarumpah ka dieu na.
6: Hayi di kana make tarumpah kan.
0: Tarumpah.
6: Bukan apa,
0: demek digadaikeun heula nu.
6: Wah. Untungnya ngamulan kana panabat dieu mah.
0: Nya.
6: Bariku.
0: Atuh sadenya lagi. Dina waktu saena kalintang baja bari sigma nu teh papadana saperkali kurawuhna paman resi ti sokalima.
6: Terus.
5: Wawanu. Kawipun dikresahkan rawuh neraka, Pak Buti Madura.
2: Ini akan nampil ulangan. Saku mahal dicantum indah undangan yang terakhir dari wadah ulang tahun. Pangiling-ngiling Gatot kasih 5 tahun tugas. Dikali 8 tahun tadi. Hari ini akan pindah putih pembenaran.
1: Yuk mangoge kaset. Barukan atau syurik notok-notokkan mana. Mang pisau kali maka dia.
0: Asabal jaku mirengna Gatot kasa. Pakai di ulang tahun ke tepat nadinanya ke gawe nyangat tugas ke 5 tahun jumlah jamnya 8 tahun terasa aswatama anu boga darajat anu tang
1: tayo yang cek ngerasa bunga incu kasih cobi nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany ayana ulang tahun bae atuh napi nang.
5: Kepinun lama langkung tipayun masad nyangakeun rasa syukur ka kersana anu kagungan abdi-abdi sadaya kalayan bingah mintala papada nasarehat na kurawuh naraka batara kauhipun pamaguru.
1: Dede, kaset. Lumawi nga hajakeun ka oge mangke. Ieu teh geus di niatan awe itu, ieu teh di sukali mangke. Salajengna.
2: Balik lagi.
5: Salajengna. Tajengna. Tapi salajengna sajadina pangeling-eling Gatot Kaca dina nyepe jabatan 405 tahun jimahna 8 tahun waktu ayeuna. Dina mansa harita aya dina pangesahan oge pelantikan Raka Batara ti Ngaraman.
1: Laras.
2: Ye. Lajeng.
5: Sadina. Maksud teh bade nyebangkeun kadedeh ka punanak Gatot Kaca sareng kadedeh ka tokoh masyarakat di Panangulun Suci.
1: Kadedeh naon?
2: Ye.
5: Kadedeh naon jadi? Kaula teh istimuji kana kasetiaan punanak nu jantung tokohna satya pinisih tani benteng nagara di lagu kumun maksud mah bade napulkeun atanapi masrahkeun bintang sepi kawis minta setiaan ka nagara papamimpin sareng ka masyarakat oge taat kana lupa paturan
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
8: Anang.
7: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
8: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
7: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
8: Abi tos lami gitu galuh panyawat lambung ti 2004.
7: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
8: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
7: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
8: nah. Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
7: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
8: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
7: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
8: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
7: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
8: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat wal afiat.
7: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
10: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
10: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
10: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite.
10: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jantungnya bintang sakti itu bakal dipasrahkan ke pribadinya.
2: Oh.
1: Hei. Nah, ayah cocok tinggal siap cocok.
0: Bagja, Rajang Aswatama macan ayah penghargaan itu.
1: Iya, dia sini nanti kasih.
0: Dan ukur capek gawe, ukur waktu sini nanti. Jauh. Bagja, Anger, Bagja. Teka pina dama, Bagja nung telepon kalang.
2: Iya, ini bingga lagi, Gatot.
13: Allah.
2: Bagja, kasih.
0: Kek. Ayo, katokoh masyarakat kasah aja.
5: Kaya sanes kaulu cukupan awakakan semarulah kuda pawana yang berdi pasrahkan ke penghargaan bintang dharma wayana dharma bakti kumawulah kapa payung agung te luntruku kairunan telas ku kahujanan
13: Allah
5: dan tentu yogi kaulah terbalai masrahkan bintang sakti bintang dharma khuyung kasyaf seni kusadaya itu pamasadan kaulah.
0: Gede milik awak manis marah, aduh. Dedeh, milik.
2: Jadi ya, teritangkukan pikir masyarakat bintang subtilan bintang dharma, masih batut langkah semar.
5: Tetapi no gawe bima.
2: Ya, satuju.
5: Raka Prabu, kumaha. Pandangan panjenengan Raka Prabu.
2: Akang. Satrinangan ukur derma jaksa ini karena ayana. Panggiring-giring. Nanti takangnya ke tugas di Amarta. Tapi. Ayana impik-impik kan utang sih. Nanti kakak bakal menang penghargaan. Pintar sisi. Kakak Semar bakal menang penghargaan. Pintar derma. Satu ju.
0: Atuh sarasti akan oge tikresna di jinalamani saprekawis nampakeun bampal leungeun kan sakatuhu tumampi syukuran kana kersana zat nang diwasa nu kagungan agungna jemarna kapaluhur singetna kana tawis kawiningan galih pandengan
5: tawis kawiningan galih pandengan Gusti Prabu dugi ka dina waktu saena katingal amisna karaos amisna sarta katingal kak bedeh rai yang kuayana baka masyarakat bintang setika pun anak katu kasa oge katokoh masyarakat takkan sama
0: memang muga-muga itu sendiri contoh kusadaya negara-negara raja-raja di tetangga itu asawis-awis pangagung engal-engal mibantin kadedeh tawis pangsajaan katokoh masyarakat sedang katokoh sadia atau samungaran istilahna kalian itu aja hubungan anak ku perantos naka kuping yang di amar tamah perantos ya kamanunggalan antawis satria sang rahayat ku kasih kumaha penampian tirama guru
2: Suliman kumaha pandangan ti selera
5: yang akan ngepukunya panjenengan rama guru ti syokalina
0: kek Kek. Umang ngarasa bagja tur ngarasa bingah anu tajam papadana. Tabungah ieu upama sing dibandingkeun sareng jentulna gunung, anu ngajentul di puseur dunya masih teneh ageung kabungah anu ngancik tina ati.
5: Ayau,
0: bahagia semar awak mana jauh. Kaset kaulanu anger pangagung tinggal manik maha batara. Ya paman. Angel sinuhun timandura.
2: Iya. Kalau man.
0: Atu tipun mau ge negerakeun rasa syukur agung na kanu-kanungan jemarna kana tawis kaulungan gali hidup.
2: Oh.
0: Bet asa bahagia. Asa bahagia di asti nama kataan ayah di kajadian wikasi.
2: Ini.
0: Mang, sanes nyusik-nyusik ulah mani ngagugah kermasan turu aswa tamak duli kapaeh poso istilahna cek basa. Bujang amat, duk hulu ket nyawa.
2: Tidak etak, lantak ah.
0: Demi kango kaungulan astina. Demi kango kaungulan kurawa.
2: Oh.
0: Tahun-tahun digawe. Tak air kaki duk kakulan kawetan. Nangi, kacar ayah di kajadian aswa tama maka jengi pasrahan bintang-bintang selalu baik itu.
2: Tidak.
0: Itu, amat saksi nanti ngempreng subah kau. Bujang-bujang maka jeng bintang sakti bintang dharma itu iya tuh bintang tujuh aja. Atawa nahak itu bintang kejora atau aku mahunya. Sugan bir bintang itu acan lu dikain oke. Jeng mang oke. Jeng mang oke. Jeng mang oke. Oke jeng mang. Patu ayeuna impik-impikna ti Semar bakal nampi bintang dharma. Tah di dieu taluhunganna panawa. Tokoh masyarakat bakal menang penghargaan Semar kade ulah salah narima keunang. Anjeun kudu sumujud ka pangagung da di astina macan aya hiji kajadian tokoh masyarakat menang penghargaan. Anu mawi moal ya ratu inuhu raja di Martin Lihtaning kajawi di sarirang kuanyen bagya bagya benang nyupan mang benang nyampan mang jauh pantas gitu kamu ngasih takut jauh nah atu asyik mangan cik di astina kangaran mang di pananguru mang dalam uli hubungkan karena jabatan mamang tidak di asina teh sugan mang jadi tentara ente nah mang digawe di sipil ente komo di militer sugan kawe jakeun mang di asina teh nah jadi RT atau jadi RW ente ente ente ente tapi emang di panang guru, di panang penasehat agung di astina. Tapi mana penghargaan terhadap mah?
2: Bagaimana?
0: Model ini dia maka Semar menang penghargaan bintang dharma. Baru yang Semar ke Tepira. Tayo. Tapi rada pukul gaji, nah saban bulan saban minggu oke. Yang mau oke. Ayo nah kurawa punten-punten sana semang opat burung nangkung siang lempang ya sasaha cobi cobi. Anger bakal aku anjing tinggal itu cobi. Bujita hurung nangtung siang lempang mekar di bawah serengko marah ya sasaha tapi tadi dia yang mengawai kurang nak kerumasan kurawa kurang nak kerumasan anak kurang nak rumawat nak kakorot dimana kerbutuh ilmu kurunyu jalun gak butuh kayak barijun segala di bawah segala ditawarkan air emang sok ngalut gula batu
3: enak.
0: Ayo emang sok ngalut, ente sintek. Segala ditawarkan, segala dijinjing. Nanya hukun karena kerasa polot, dah ayano dipamri.
2: Terus, terus. Lajeng.
0: Tapi kumaha lamun geus beunang ilmu na. Papangi di jalan oge teh sirikna didengdekeun duduk kuy oge. Papangi jeung guru teh tiga kitu urang-urang kurawa kakorot. Sedangkan cek umum yang astina teh yang panawa teh yang kurawa teh murid mang panawa oge murid mang nah ai si anak Ki Amarta keur mah kasebat Ratu Adil Paramarta geus kapanos tiasa nibangkeun ka deudeuh bintang sakti bintang dharma ka tokoh masyarakat jeung tokoh satria tapi nah di astina mang taun-taun aya di astina can meunang bintang naon-naon.
5: Ujang,
13: ah?
5: Ujang,
13: Wan,
5: pasul si Esi Nasiri.
13: Wah, kamu tadi kita,
5: kamu tadi ni. Tatami kami di tangtaiman ku anger batara di jengalaman atau melangkung luhung kebijaksanaan tur kabinetasan salira ku angin. Sedangkan mang di Astina di panang tunggul, di panang ustanya. Saya pangajen mang Yasina Sugan, Yasina Sugan sawan rewah mulut atau sugan lebaran-lebaran mana ngajinjing lantang kurawa samang teu. Da moal aya nu leuwih rumah wati-wati panawa, cacak-cacak ka toko masyarakat kasumar geus jiga kitu komo lamun ka guru mah meureun kitu. Ya. Ya, atuh saha nu ba kami ka deudeuh mah geura tiba heula ge lamun da kersa ngajemput pasina mah mang geuda pinah tiba heula. Ya. Sakitu kasep sakit.
14: Yang
13: kan
14: panah jam dewe trayat letik nyaho esina eta basa
13: kumaha kan geus sempurna
14: tah kahayangna mah tetep ti Gusti Prabu Yudhistira teh jopal we bintang. Oh, turubir bintang. Turu botol bir bintang.
13: Nya nek sama kangga itu.
14: Lain bapak kicep, kicep teh tukang porsi. Sirik naon critana teh?
13: Nya, wanteu.
14: Pan antos nebat seo. Pada ngangkur kitu ka bisana teh deuk kumaha.
13: Tangja.
1: Bagja sama tesu bagja cacau satu juk Sinalenggah Prabu Yudhistira parantos waspaos kana kasauran Resi Komayana. Memang gesina sakumahan disaurkeun yen aya istilah sirik kalayan mamih dipikan deuh ku Sri Prabu Yudhistira.
5: Lami-lami gua ngirangan bikan itu.
1: Jadi?
5: Ya Allah nu.
1: Sakitu paman. Sakitu mangiring dingah mangga gila tangkoskin pemasahan bintang sapi serang bintang karma. Mang hayang nyaksian bagja selain sembarangnya. Digawe ngan ukur culat colek maka jeng menang bintang karma segala.
14: Ada pukul gaji, nah sudah pukul upah nak semarang.
13: Angge.
1: Nah, isu mang cicing di Astina tepi kate itu te iya di panang kuran cer mang di panang ganyal lah mun mobil itu mang.
13: Hare-hare tak
1: kolor. Nya di mana guys bisa maju kalau mang ganyal dialungkeun dengan sebutu dan sebuna. Yo nyeri nasi mang di nasi watama ya di Astina. Yau.
5: Angin-anginnya sirik yang berhawa itu hayang-hayangan menang bintang di situ. Dan ia maka dari tanah gue berhawa itu hayang-hayangan.
13: Oh. Ya.
14: Dan begitu bapak mencilihin mangan batu yang tanggidanya itu lah. Dengnya kusilikan sa pos katuhu.
13: Benar.
14: Dengnya kusilikan tuhu pos mungkin sa.
13: Lah.
14: Biasa na dorna malam muncik itu tu untung.
13: Iya. Hari-hari itu dianggap.
14: Tangkap. Silikan Amerika buat baturnya mang.
13: Ya.
14: Bangsi.
13: Bob batur maju.
1: Mohon kasih, mohon kasih. Kade Semar, eh, digawe kecing bener semua tanya ke harap. Kade. Kasih pijat itu kanya ah pemerintah kasih. Ulah mau pohokan karena kade dia pemerintah kade.
13: Ya.
1: Keperihan kami di Astina teh jadi ganyal-ganyal aja.
13: Aduh.
5: Yang pop deh.
1: Barang sawer magan.
5: Sandera. Sandera pagun mancat terus sabda panepun raden antu ya.

0: Ya me va a dar su panir, panir, panir. Ini lain souvenir.
1: Oh, babe souvenir kaya ulang tahun
0: lain. Bujang-bujang mana wani muka deket dia ulah bahaya.
1: Nah, tete bungkusan lembu teh nak itu.
0: Hoi.
1: Oh, cina gunung maratus.
0: Ah.
1: Walunggung bunggang.
0: Hei. Aya kajadian wala.
1: Kuan?
0: Aya kajadian.
1: Kajian tenanau.
0: Lalu bahasa kita dengan kira kemana? Jaga, udah ditanya.
1: Pangat, nama, Pak.
0: Mana sensinya?
1: Itu klan uju karek.
0: Biasa. Banyak pun senggak.
1: Kata. Cari luar. Sahali.
2: Kepeningan antreja ngemejo.
0: Iyo, telah siap. Antreja. Kau kan? Gansan. Dalam hampir jangan hati Krishna Prabhupada sebagai panjenengan Uwa Prabu.
2: Diterima Raden.
0: Panjenengan Rama Uwa Betara.
1: Diterima artinya.
0: Panjenengan sing eyang guru ti sakalima.
1: Coba ye itu nya satria urang dieu mah.
0: Yaha.
1: Bahaya takara tengah-tengah rapat takara kunceng. Jauh pisan karikatan jeung aswata mah jauh cenah.
0: Kan tenang we.
1: Aswata mah memang rapat dibuka geus cungah bok cenah
0: ge. Ya.
1: Tapi na di asli namanya Allah pisan panghargaan aswata mah. Yo. Bage ya incuan kerja.
0: Bang pinahin. Gua di Mandura. Ye. Bang telah kasih. Bau timaran.
2: Naon kaset telat? Aya naon telat kaset?
0: Naon telat?
2: Coba naon nu jadi telat. Naon margina ieu teh mun nama sumping nu.
0: Bau timaran. Naon malam kasuhun putra nu kasada? Dina naon nu pihal rapatan putra?
2: Naon nu jadi marga lantaran?
0: Aku janten margi. Rehna putra sapantos ngadugikeun wala patra dateng jeung ibu. Beran tuman telah hapuntung tetiasa nyubaranan kana di pemasaran margi sapreka usta gangguna kesehatan kainya begitu karakotan di kepala.
1: Oh.
2: Nanti jadi nama
0: kain mantena tinggal ures di muka-muka wae nantur kentalu dengan kapun adik dan kaca serangka wasmal kainya begitu putra sapantos dah masuk di kepala. Apunah putra temuncul-muncul di sahanakun negara liam. Perasaan kalian depanku istilah linglung kapidanggu. Nanging jina lapisan wika dua putra temenak. Barang.
2: Barang nao? Barang nao nu? Anis nao?
0: Menak barang, barang bisa ketang. Sini kubuk tuas para kunyata etas tegini ngayon manusia kengengat say.
2: Layon manusia, layon manusia.
0: Bau tinggal.
2: Saka.
0: Nelasana yang layak ini nelasan ni, jelayon tekenya nyasan. Jika papisa, sirah serawak ngamahan dengan lagi sersampian itu tu kan. Kepil punya hidup.
2: Oh, aduh.
0: Atunah barang ditegas-tegas. Wah,
2: Allah. Saha eta layon antria?
1: Layon saha kaseh?
2: Layon saha antria?
0: Wah, kaula teh sangem nyengemkeun anak. Ayeuna ge dibantun di luar ku kaula, utami. Biasa kau ni ngabae.
1: Coba bawa kare. Jangan bawa kare bawa. Cukup. Kadang sok di luar.
0: Tetap pilih damai punya semangat pantun pilih.
2: Rau bawa kare.
1: Sebelang pisang yang
0: nah olah kapri weng nah on
1: tengah nyarek ulah di deketan
0: ayo gitu
1: ah
0: musti wih weng nah
1: masuk sumpah yang pimpin kuning keputing
0: ah
1: coba cucu ke aduh amulan tepi
0: weng ah ah ah ah
3: Hah! Hah! Hah! Hah! Hah! Hah!

0: Kalau sugan teh dek supeniran di jeroan teh gelas atau piring gitu. Eh berai teh dipalengkeun ku dewek minyak ngereng. Tahu. Ini sidik-sidik mah digaradem kerensi gitu.
1: Bala dola.
0: Warna agam bet ngerewas teh.
1: Bala kaya.
0: Ah, alin yang aku mau. Wacung an perjanya anak etalayun. Anu kena mengkusan kasangah kentar tung. Prabu Yudhistira. Nama nirangat demane upagulingan rana. Mama nirangat demane upagulingan rana.

0: yang tersinantinya biasa wantun ngebalakakin sana-sana eta layonan utang tu
1: bukian ujian temargi kerasan wasa ngeberdagin anak susah upamina eta barang kerasan katingal olah jeng layon disana dibuka payungan para panagung sadaya sakor tengah.
2: Nah, ini tidak hangruk ya.
3: Jika naik telayon, tidak selalu antrenya.
1: Mau kita lagi, Pak. Yang akan, Pak.
3: Coba gerak buka antrenya.
2: Coba buka antrenya.
1: Coba buka. Ayo, saya gerak nanya. Coba.
2: Akan buka.
3: Coba. Nah, ya tegang ketika hangruk ya, amuin, amuin.
2: Barang layon dibuka sadayana teh anu ngiceuk kalayan panangan mengpetan pangambung
1: sinalendra kresna beuki lami beuki sidik ku bukti waspada ku nyatana eta layon teh tetela kawa nyata putrana ku anjeun
2: Raden Purwagana.
3: Aduh, antunya
1: jaga kedua kakang Purwagana, wah
2: Purwagana,
3: mendingan itu Purwagana piadab dia anu macan kakabatar.
1: Aduh,
3: Purwagana. Istinasti kesayang widi napan bayak kenalara yang kenal

0: orang anak ingkang
1: kemarin kang yaus kematian kemas
0: tersayang.

0: sadayana pada pihatin ku ningali nalayon purwagana anu parantos tinging ngacag talayan parantos ladu katingan.
1: Kresna emut kana kaayaan Supata Arjuna binalalampahkan purwagana ngarebut. Kemang kurang ajati hasil Abimanyu.
2: Doho, eta kang.
1: Yen purwagana teh kantos ngarebut kurang ajati, lajeng dibeberi ku Abimanyu sadugina kajengalamani.
0: Purwagana lebet ka karaton lawang gotaka ditutupkeun sarta dikunci.
1: Abimanyu benuk lajeng ngesat pisan saruta. Eta lawang gotaka ditocogan ku keris pancaruta dugi ka karancang. Kresna lali kana kapamilian, hilap kana kabarayaan. Kuhaneulna lawang rusak ku Abimanyu.
0: Kita Kresna nyupata ka Abimanyu dina mangsa perang Bratayuda. Abimanyu awakna bakal karancang mirayakan sok saupamana
1: aya lawang gotaka anu dicocogan waktos ieu.
0: Atuh Arjuna geus sangan teu nepi hatin ku ngadanguna supata Kresna ka Abimanyu. Arjuna geus nyupata ka Purwagana ari supantana saumur hirup Purwagana moal payu ka awewe. Lajeng Purwagana boga pamajikan benang ngarebut ti Baturlir upamana ngarebut kemang turang ajati ti Abimanyu. Itu Supatana Arjuna.
1: Talayang Purwagana Supata kadua ti Arjuna tumiba yen Purwagana dina maotna bakal dicacak jiga lamak putut di jarian.
2: Oh.
0: Ari Supata salira ngawujud ai.
1: Oh, leres Ata Batara Purwagana anak Mangkampura. Purwagana nasib si Purwagana kaya lamak benangnya saat coba ternyai minta kacangan di mana ini? Sahak lumayana.
2: Loh.
0: Sahak ya tenu.
2: Cing Purwagana. Wah, antunya. Buktikan. Sahak lumayana Purwagana.
1: Cing.
2: Anak taing si Purwagana ketika ancur awana. Sahak.
3: Yuk.
2: Edap.
3: Sahak ya tenu lumayana ketika dolin jaya hukum rima yuk.
2: Ya.
3: Ay, jelam aja hati kunyuk. Angir Batara.
0: Ulah paman.
3: Mang panasaran lamun sieun. Teu tiasa kacangkala lagi jeung mana. Jang parios Andreja. Saha ieu?
1: Saha kakang?
0: Kumaha Andreja ieu teh di mana pamihna?
1: Di lapisan kadua wae. Parantosna gunung sarta parantos sangru.
2: Oh.
1: Hayang mah teh cerita tanah-tanah aya tanah beureum anu anyar ti luhur. Kajeng putra teh noblos ka luhur turut-turut eta leuwih. Nyata-nyata di hubungan ku inyuk dicukulan segera rupi pahalang-pahalang jadi titane.
0: Sahaja mana?
1: Sadaya daya barang muncul kaulah terhijit tempat rahasia anak tegas kita gini di negara Prajut Isna kitu sekaulah.
2: Prajut Isna?
1: Prajut Isna.
0: Atau Prajut Isna mah wilayah anu cekaku suti jaya na
1: anu mawi.
2: Loh.
0: Kumaha hasil perwikan? Maka hasil penelitikan
1: bah hasilnya hasil penelitikan barang rem kaulah ningaka hiji tempat aya anu diri ngumpulung yen eta teh bangsa buta. Lajeng lelayon teh disimpen heula putranya ketan eta makhluk anu ngariung aya di sahanapeunana sing goreng eta teh para senapati patalukan anu pantos taluka tragitisna kalayan abdi badan tengken eta sanes narasiakeun ieu kajadian.
2: Oh.
1: Geuning anu mateni kakang Purwagana teh ieu teh. Aduh, wah, disangka wah.
2: Ya ha ha.
0: Oh, amun. Coba caritakeun mantra jasa ka.
3: Ya. Jelas. Ya.
2: Sing bejakeun, Andreja.
3: Mangga saurkeun saha ieu teh nu? Saha nu maehanana teh?
1: Ninggalkeun wae hasil panungtikan kaula katerangan ti eta denawa yen anu maehan Kakang Purwagana teh rakana ku anyeun tunggal putra kene wae Kakang Sutijah Kakang Prabu anu neraka Sabuma.
3: Aduh.
0: Si Sutijah anu bener antreya.
1: Lantur sumpah malahan putra tengah damang kadibutan heula. Cekap nenggelan 7 tentara. Nenging pihamut ku kaula. Sanes teu wantun mewah Kakang Sutijah. Sanes teu wasa maehan Kakang Sutijah. Namung kalau kaula teh jahatna.
4: Oh.
1: Tapi galih. Upami Kakang Purwagana. Buktosna pada situ. Lanjut mes kaula niban kepindahkan ka Kakang Sutijah. Maotna Kakang Purwagana dituturkeun ku Kakang Sutijah ku kaula yakin kaula anu bakal kabarengkos. Kaula anu bakal dihukum.
4: Pasti ditekan.
1: Pasti aya tekanan. Anu wami engal dibantun kaula teh. Jadi ia keterangan yakin kita Kakang Purwagana tadi terasan bukan kasus dia.
3: Aduh. Sang Kresna yang latan tokor pagol.

0: Sutija tepi kaki.
1: Edon si Sutija.
0: Loh, Sutija tega kadulu tepi kaki. Itu muasalah tina alatan Setiawati. Baka batara si Purwagana tega selolos di negara hampir 3 tahun.
2: Oh, banyak gaya.
0: Ayo nak buat kejar nasi suti jalan lebih jalan. Aduh, mesti kuduku mati nakan akang rai kasih Purwagana anak kasih suti jalan anak itu anak ya anak suti jalan.
3: Aduh. Kanger mangiring jabung cuma latung punten.
0: Aya naon paman?
1: Yangakeun eyang, cing mah kumaha ge? Na bener si Sutija.
3: Aya teh bener antreja teh yakin nu mah hante saderekna pribadi nya eta si Sutija.
1: Bih eyang, itu hasil perawatan eyang.
2: Alah,
3: teh yang ngangir ulah warang urung usuh istilahna ipis lapis kanal tapel bok milih kaduhung kena ulah warang nibankan tinakan ka putra kuanyin Raden Sutija dalih helak sama menaya tinakan itu bangke
0: nah kumaha paman?
1: Cing kumaha minta parangan guru cing man
0: kumaha nu kumaha rama guru
1: mengakin
3: mang kolot mang kolot nu jadi dienteng pengalaman-pengalaman pangemut pun mang pangakuan antreja yete baka meleset asa mustahil buruk-buruk papan jati asa piraku Raden Sutija tega maihama Raden Purwagana bika sakit lengesnya asa kelewi hanya hukum lima yuk yuk mang oge yuk mang oge ya.
1: Atuh kula sumpah kumaha kaula teh?
3: Eta katangtosan salira, katangtosan pun mang kieu. Ieu malulu politik ye. Tadi di dieu Gatot Kaca menang bintang sakti payus. Payus. Tapi nah, kajadian lupa kieu tepi ka kieu, kajadian dulur tepi ka tega eueun nu nganyah wanteun. Eta semar-semar mana bukina bintang Dharma teh jeng.
1: Satria pinilih tanding model ki, tu anu menang bintang sakti.
3: Tokoh masyarakat model ki, tu jujug menang bintang Dharma war jeung kajadian geus kieu jadina tapi ka geus ladu kieu lajon tapi ka teu bisa nalingakeun. Tapi ka kitu. Dalam hukum jasir, nama ya tekiya Purwagana geus maut di sana dibungkusan ka dia dibawa ku antreja. Ya. Dalam hukum jasir, nama prukuntul karitungu prak gagak tinggal tu nggak kenyit paling aja basat. Ya. Cara bang aja sih nama. Ayo katang kosanana.
1: Katang kosanana.
3: Katang kosanana sah anu mawa eta anu boga dosa. Kamu hese dengan bahasa kade angger ulah kengeng di istilah bahasa internasional mah ulah kengeng dikalabui cuma dikalabui kade hanas angger nibankeun tindakan ka putra ayeuna putra nu ieu tos lapur ayeuna bari nindak di putra pangageungna mustahil Raden Sutija tega mehan dulur tapi ka dicacak ieu ya hukum rima ieu ya jeung mangoge
0: Cek, paman asa daya alasan namun antreja milawe kitu.
1: Aduh, ampun wah. Ya, bisa jadi si antreja ya.
3: Cek mang oge.
0: Keraka Prabu, Kakak Prabu. Kesilanan paman.
3: Angger,
0: asa pamokalan antreja wika kitu.
3: Nah, dina resan dia anu mawi hukum sanes pribadi, pribadi sanes hukum memang ceuk pribadi mah eukeur mah putra.
2: Pohon.
3: Kata mah tamah pilaku mah kedeknya Daya hubungan dendam kapan antara jahat kuragana. Tapi sekukum, sekukum mah ya iya ulah siatkan hidung ulah ponteng kanu koneng. Teinung te bapa te nini te aki te sana te kadang te sobat sobat asan salah kena dituntut. Jadi nama dia dia tapi dia mak ya berukun tu kalau itu ngau perakagan tinggal tu ngak lengit paling aja bangsa. Ya te jika nak tu kata bahkan nerima bintang sakit te antara jabo ngerasa sirik kita. Akibat cina sirik jika nak itu nah sudah berlari kami itu agar kata anyar anyar baik dia makai jadi menang bintang sakit. Jangan oke. Cek mah oke bari jeung lanceuk cenah kaula teh.
4: Ya.
3: Aing atuh ka sadi jeung cenon make jeung bintang sakti ka bapa. Ka ieu cek mah oke. Gagal, gagal. Lamun sulah suatu mamilu kadil antraja jo rusak juga na.
1: Aduh, ejangna sasauran teh yang aan
3: tong make kitu. Maha grabuk keskeun kumaha para pangagung nyebankeun hukum ka jelema bodo dieu. Ketika tega fitnah karena dan sudi jah, tapi angin ulah waraki itu.
0: Teh kaman kaman.
3: Teh ku mana?
0: Kau lah asal jauh tanah kalangi. Piraku antaranya dibantu hukum atau macam jenis tega nahan tu bagaimana?
3: Iya, itu macam pribadi.
0: Teh kaman?
3: Yes, dan cai berukur.
4: Jadi he. Berukur.
3: Kau begali. Kau begali.
4: Ada.
0: Aduh ayana
3: Semar tong ayana kaya anak naon gara gila yang menang bintang derma teh cam.
4: Ya ha.
3: Jasa naon. Jasa naon iya kejadian jika iya.
0: Jan.
4: Han.
0: Ya nata borna tepi kaharus pisan.
4: Maan cerakar.
0: Tetoker nabi jero.
4: Aduh.
0: Langsung ye fitnah ka Gusti Ontreja.
4: Gitu akang.
0: Matak tau ge.
4: Aduh.
0: Berat ye tepi ka murang maring bapak ge kababu.
3: Wah,
0: dinar rasan dia bobot payung timang teraju. Kaulah muabade persanten kerana nupi tindakan pemersi. Piraku antraja makin milah pagi persoalan.
3: Ay anger, ay anger. Tak kira cek mau ke matak di amartama hese badeka amanda bangsat. Nah dikukut lai. Nah bila majahat nah dikukut lai atuh.
4: Nah.
3: Kau bahan terjadi tepi kata, gak fitnah kasih tiga.
1: Isna, buta yang dia.
3: Isna, isna. Kenapa dia nolak raja pasuaran, Jami? Iya, mang, mang teh kolot ini. Angin, mang teh kolot, kolot telan dengan ukur umur nabungku. Pengalaman teh jero.
4: Jero.
3: Jami. Bro, kuntul kan?
0: Tos, tos, tos.
3: Ah. Ama mana tengah, nak lamun mang nyaksian waktu ayana antraja teri hukuman. Anu mawa layon purwagana antraja teri hukuman ah tengah, nak siapa mang?
4: Ya.
3: Darah makan yang pindah ke non pindah ke
0: atas paman.
3: Iya, mang mana ada ohnya? Hei, kalau itu.
4: Ya.
1: Pulang ah, mang, mang. Memang tak suka nabiiran. Ayana lebih halus ditanya hilas antraja non dendam ke purwagana.
0: Wah, nabut wah, wantu suka kalau tiada ayat dengki non ke purwagana wah. Ampun. Iwan tunting wa langkung waspaus wa. Sidik kubuktina waspara kunyatana kalau tidak nempuh hulawe di nagamar lupian. Terus pisan sidik nusa teges nanaka itu leres. Sutija akan napi napak karena tudukan paman resi.
1: Yo, lebih halus parka. Supaya ditempuh di napusaka ogan segala luhung.
3: Saya. Ya iya, jangan juga napak lagi.
4: Oh, jadi nyata.
3: Naon. Kamar lupian di sana, dibantun taman. Jangan ada tinggal.
0: Oh, bisi kolot salah ngomong. Ya, tapi. Cinandak ya, Uma Merat.
3: Aku mamrat nabuki malaras, kewuh pagulingan ranah.

0: nasti persayang tuman para siriku buktina waspada kunyata. Barang mereka tingali sidikawan ngabukti anu maesan terakhir syukti jarakana nyata raden kuwagana.
1: Cobi-cobi kumaha-kumaha.
0: Masyarakat batara syahanun.
2: Tinggal sahai ngasurkan pak.
0: Jang, ditam kohulan ini adalah visinya.
3: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Beraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek di kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali baktinya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, tareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi tetep besar di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep besar obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalubeung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umhun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari. Kadi abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiradaw ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

juga untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Bila kenangkan koharmu. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini.

peralatan baru. Jadi rekan-rekan sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya, yang mengatur dan menakdirkan pertemuan ini terjadi, menolong kita bisa benar-benar memahami kebenaran, kita bisa mengenal Allah, itu yang paling penting, kita bisa mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran, mengenal amal-amal yang Allah sukai, dan kita bisa menjalaninya dengan baik. Rekan-rekan sekalian, segala sesuatu ada tujuannya. Apa sih tujuan penciptaan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun ini ada ditafsirkan liya'rifuni, jadi mengenal Allah dan tunduk kepada Allah. Jadi orang disebut, saya bacakan ya, kata Ibnu Abbas, liya'budun itu adalah bagaimana agar kita liyuhid dunia, agar kita benar-benar mentauhidkan Allah. Ditafsirkan lain oleh Al-Baghawi dan Al-Qurtubi bahwa ibadah itu adalah zikrullah, karena semua bentuk ibadah adalah menyambungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sangat penting karena kita kadang-kadang ibadah itu justru sisa, ya, sisa waktu, sisa tenaga, sisa kesibukan kita. Padahal harusnya ibadah itu adalah inti dari kesibukan kita. Ini sangat penting, hadirin. Kita banyak mengurusi banyak hal, tapi belum tentu yang kita urusi ini punya nilai ibadah. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Jadi kalau diringkaskan lagi adalah untuk zikrullah. Karena ibadah itu adalah menyambungnya hati diri ini dengan Allah. Inilah, kita ulangi lagi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, Tuhan semesta alam, pencipta segala-gala yang ada di langit dan di bumi, penguasa, pemilih, penentu segala-gala, menciptakan alam semesta ini, dan salah satu yang diciptakan adalah kita. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk-Nya. Dan penciptaan kita sudah kembali disampaikan di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia, ya, liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengakui bahwa kita ini hamba, Tuhan kita ini Allah, kita diciptakan untuk tunduk, patuh, mengabdikan diri kepada pencipta, pemilik, penguasa diri kita dan segala-galanya. Nah, sederhananya gitu. Jadi tugas kita itu adalah benar-benar hati kita mengakui

0: dan tunduk saya ini hamba, Allah pencipta saya, dan tujuan hidup saya diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Tuhan saya. Ah, itulah sederhananya. Harus ada ketundukan, kepatuhan, ya. Lalu di dunia ini apa? Nah, selama di dunia ini dibatasi oleh ajal, ya. Seperti kita sudah sering TikToknya kurang atas, gimana diginiin aja lah, karena kursinya pendek begini. Maaf ya hadirin, lanjut ini, Pip. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi hidup ini lebih sederhana sebetulnya. Kita tidak usah terlalu ribet. Kalau kita benar-benar meyakini hati kita sebagai hamba, hamba Allah, dan kita berusaha keras menjadikan semua aktivitas kita jadi ibadah. Ibadah itu ada dua ya, mahdoh dan guair mahdoh, yang khusus dan yang umum. Kalau kita benar-benar menyadari kita ini hamba Allah, Allah Tuhan kita, dan dunia berikut isinya, huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, ya, tetek bengek dunia ini adalah milik Allah yang diberikan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah. Nah, makin jelas ya. Allah Tuhan semesta alam, pemilik, pencipta, penguasa, menciptakan kita dan jin untuk mengabdi kepadanya. Kita disimpan di dunia ini. Ini juga sebentar, mampir, dan di dunia ini untuk berbekal pulang. Dunia ini tempat ibadah, tempat mengumpulkan bekal pulang. Dunia ini harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, dan tetek bengeknya adalah milik Allah. Allah siapkan untuk jadi pelayan kita dalam rangka mengabdi ke Allah. Nah, sederhananya gitulah. Jadi harta, gelar, pangkat, jabatan itu milik Allah, dan Allah yang menentukan siapa dapat apa, kapan, di mana, itu Allah yang menentukan ya. Berapa jumlahnya, kamu jadi apa, ini semua Allah yang menentukan, karena Allah yang punya ya. Lalu untuk apa semua ini? Adalah untuk mengabdi ke Allah, karena memang kita diciptakan untuk itu. Contoh ya, kita diberikan oleh Allah ada akal, ada jasad, ada hati. Nah, semua ini ada mulut, ada mata, ada telinga. Ini bukan kita yang buat ya. Ini Allah yang menciptakan dan kita gunakan untuk mendekat ke Allah. Akal kita gunakan untuk bertafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan, inna fi khalqis samawati wal ardh, langit dan bumi, pergantian malam dan siang, inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini jadi akal ini adalah salah satu alat yang Allah berikan pada diri kita, kita juga nggak ngerti gimana nih akal ini. Tapi dengan akal ini kita bisa bertafakur. Yaitu orang-orang alladzina yadzkuruna Allah, yang ingat kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring, artinya segala keadaan. Seraya alladzina yadzkuruna qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Seraya bertafakur ini. Ma khalaqta hadza batila. Ini tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya didesain. Semuanya ada hikmat. Semuanya ada maknanya. Nah, begitulah ya. Jadi, luar biasa. Akal ini bukan untuk mikirkan duit, gelar, pangkat, jabatan, bisnis. Bukan. Akal ini menggunakan apa yang ada tentang dunia ini adalah untuk mengenal Allah, menafakuri kebesaran Allah. Gitu. Jadi kalau hanya uang saja yang dipikirkan siang malam, ini tidak sesuai dengan maksud penciptaan ya. Kalau kita hanya mikirkannya dunia saja lah, kita diciptakan bukan untuk itu. Apalagi dipakai iri, dengki, pakai rebutan, pakai saling menyakiti. Bukan begitu ya. Akal ini adalah untuk bertafakur mengenal Allah, bertafakur ayat-ayat Allah, untuk belajar mengenal apa yang harus dilakukan. Kening ya, ini untuk sujud nih, kening ini ya. Kening ini diciptakan Allah untuk banyak sujud. Lisan untuk berkata baik atau diam. Kemudian kita dikasih harta, ada zakatnya. Dengan harta kita sedekah, kita nolong orang. Kita diberi tenaga, diberi rumah, diberi fasilitas, diberi kacamata, diberi HP. Ini semua adalah milik Allah, dari Allah untuk membantu kita ibadah kepada Allah. Bagus kan? Lebih sederhana. Termasuk semua. Jadi yang paling pokok misalkan ibadah mahdo yang khusus. Sholat. Yang sudah ada aturan khususnya ya. Maaf, maafin ya. Sebentar ya supaya maksimal. Sholat dan ya saum. Ada yang ibadah yang sudah baku. Sudah ada aturan khusus. Waktunya. Caranya, ini kita harus prioritaskan karena memang kita diciptakan untuk itu. Kenapa sih kita sholat terus? Ya memang kita tugasnya sholat. Kita diciptakan untuk sholat. Kita sholat, nunggu waktu sholat. Hidup ini adalah menunggu waktu sholat. Sholat yang bagus, kemudian dari waktu sholat ke sholat lain, kita gunakan untuk ibadah bentuk lain. Di antaranya belajar, itu ibadah. Karena Allah memerintahkan belajar. Ngurus keluarga, itu ibadah. Berbakti ke orang tua, itu ibadah. Masak, ngepel, nyapu, beres-beres rumah, nyuci, itu ibadah. Kalau niat dan caranya benar. Bapak pergi ke kantor, kerja, itu ibadah. Bukan untuk karir. Bukan untuk punya jabatan, tapi untuk jadi amal soleh. Kemudian, dagang itu ibadah, bukan nyari uang. Uang itu milik Allah, Allah yang membagikan. Kapan, di mana, berapa jumlahnya, satu-satunya yang ngatur adalah Allah. Kita dagang itu sebagai ibadah. Maka niatnya ya Allah, saya niat bekerja, dagang, menjemput rezeki darimu. Saya mencari keberkahan dari apa yang engkau berikan. Makanya niatnya lurus, ikhtiarnya benar, timbangannya benar-benar terjaga, tidak ada licik. pisahkan yang matang, yang sedang, yang mau busuk, yang mentah, supaya tidak ada yang tertipu. Karena bagi kita dagang bukan masalah uang, tapi masalah ibadah. Jelas? Nah, begitu. Perkara laku, tidak laku. Kadang laku, kadang banyak, kadang tidak ada yang beli, kadang ada yang minta, sama semuanya adalah ladang amal ibadah. Gak apa-apa, dapat disyukurin, gak dapat sabar, ketika ada yang perlu kita sedekahkan, semuanya berpahala. Karena bagi kita bukan uang yang jadi tujuan, tapi ibadah. Dagangnya sama, rezekinya beda-beda. Tidak harus sama kok kita dengan yang lain. Maka kita tidak usah ngebanding-banding, tidak usah ingin ribet seperti yang lain. Jangan, gak Allah yang menentukan ini laku, ini gak laku, ini sedikit, ini banyak, ini sama. Itu Allah yang menentukan, dan ujian. Dua-duanya ujian. Ya. Kuliah, ngaji itu ibadah. Kuliah bukan untuk gelar. Tidak semua orang kuliah ada garis punya gelar. Kita kuliah belum tentu juga hidup. Ada yang meninggal semester 5, ada yang meninggal menjelang wisuda, ada yang meninggal ketika sedang bikin tugas akhir. Oh, rugi. Kalau tujuannya gelar, belum tentu ada takdirnya punya gelar, ya. Tapi kalau diniatkan ibadah, ya Allah, saya belajar karena Engkau mewajibkan belajar. Saya cari ilmu supaya ilmu saya makin banyak, hidup saya makin manfaat, supaya saya bisa menghamba kepadamu dan bermanfaat bagi makhluk-makhluk-Mu. Ya, belajar. Nanti susah jadi penggugur dosa, capek jadi penggugur dosa, enggak usah ngotot, ngoyo, tenang saja, ya, kerja aja dengan, belajar aja dengan baik. Nanti ada kesulitan, ada masalah, semuanya ladang amal soleh. Ngalir saja, hadirin, ya, kita tidak usah, apa tuh, ambisius yang membuat kita jadi ribet sendiri, jadi enggak menikmati. Kalau ada kesulitan sholat, baca Quran, jangan sampai urusan dagang, urusan belajar, urusan kerja, urusan bisnis membuat kita lalai dari sholat tepat waktu, lalai dari sholat berjamaah, lalai dari ngaji, lalai. Benar, nanti ada episode-episode yang kita tuh sibuk sekali, ya, ajaran. Kalau kita biasa sholat tepat waktu, biasa berjamaah, biasa ngaji, suatu saat Allah menakdirkan kita ada dalam kondisi yang sulit, misalkan sangat sibuk nolong orang, sangat sibuk ngurus orang tua, sangat sibuk ngurus anak, yang jadi terbatas. Tapi kebiasaan kita ke masjid, atau hujan lebat, atau ada kita sakit, istiqomahnya kita dalam beramal, nanti ketika giliran kita tidak punya atau ada ujur, tetap saja pahalanya kita dapatkan. Karena Allah tahu kita selalu melakukannya, kita juga berniat untuk melakukannya, tapi ada ujur. Nah, jadi demikianlah. Jadi kalau yang mau ngantor, ngantorlah yang jujur, ya. Yang jadi tentara, jadi polisi, jadi apa, yang jujur aja, gak usah neko-neko, gak usah capek-capek mikirkan karir. Allah yang ngatur. Tuktil mulka mantasya wa tangzi'ul mulka mim mantasya wa tudillu tu'issu mantasya wa tudillu mantasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26, ya. Allah yang tentukan beri jabatan ini. Nah, Allah yang nurunin, Allah yang angkat derajat, Allah yang menghinakan. Jabatan itu bukan karena pintar, jabatan itu Allah aja yang mau sebagai ujian. Jadi kalau naik pangkat bukan sukses, itu naik ujiannya, ya. Makanya jangan dulu-dulu syukuran kalau diberi jabatan. Nanti kalau gak lulus dikasih borgol oleh Allah kan jadi gak enak ya. Jadi berumah tangga itu ibadah, ibu berbuat baik ke suami bukan supaya suami cinta berat, bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati, bukan ya. Ibu berbuat baik ke suami ibadah saja. Suami mencari nafkah buat keluarga bukan supaya dikagumi oleh keluarga, bukan, ibadah aja. Yang ngebolak-balik hati istri anak itu Allah. Juga berbakti ke orang tua, bukan supaya orang tua sayang ke kita, supaya orang tua nanti ngasih duit, jangan. Berbakti ke orang tua adalah ibadah. Begitu hadirin, seperti dakwah ini ibadah. Saya gak bisa apa-apa, gak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Nah ibadah itu apa komponennya? Ya cuma dua, niat ya, di hati niat, dan yang dilakukannya ittiba kepada Rasul atau tidak. Apakah Rasul menyuruh atau tidak, apakah mencontohkan atau tidak, apakah Rasul tahu dan Rasul membiarkan atau tidak. Nah, karena ada yang tidak dilakukan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak melarang. Nah itu pun bagian dari ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita salah fokus dalam hidup kita. Jangan gagal fokus ya. Ibadah yang pokoknya, yang khususnya ibadah mahdoh, sholat, saum, zakat, haji, dan aturan-aturan yang khusus dan kesibukan lainnya juga bagi kita adalah ibadah. Inilah kita diciptakan di dunia. Kalau kita niatnya ikhlas, Allah udah tahu ini kita niatnya ibadah bukan, Allah juga menyaksikan. Nah perkara keperluan kita, keinginan kita, Allah sudah tahu. Apa yang kita tahu, apa yang kita belum tahu, Allah sudah tahu. Jadi jangan rewel, jangan kita seakan-akan Allah tuh gak tahu keadaan kita. Tahu hadirin, Allah tahu semuanya, keperluan, keinginan, keadaan kita, finansial, tingkat intelektual kita, perasaan kita, kesehatan tubuh kita, keadaan keluarga, keadaan anak, pendamping hidup. Allah tahu hutang, cicilan, Allah tahu ada yang belum punya rumah, ada yang punya cicilan, ada yang harus nanggung hutang orang tuanya. Allah tahu semua biaya yang kita perlukan sekarang, besok, yang akan datang. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah sudah janji ya, kalau kita wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang menjadikan kehidupannya jadi ibadah itu adalah orang takwa. Janji Allah yaj'al lahu makhraja. Nanti semua masalah ini kan Allah udah tahu kan, terjadinya juga izin Allah. Nanti Allah bimbing. Nanti dari masalah yang ada tuh dibimbing pikiran kita, hati kita, ucapan, langkah. Kalau memang lewat seseorang, nanti kita ketemu dengan orang itu ya. Allah tahu semua masalah kita. Kalau harus lewat orang lain, nanti orang itu kan jadi jalan. Karena orang itu juga sama, Allah yang punya. Mau dokter, mau orang kaya, yang bayar zakat, orang yang pintar, sama. Semuanya makhluk Allah. Tidak ada yang bukan makhluk ciptaan Allah. Ya. Dan mereka tidak bisa memberi manfaat kepada kita, kecuali Allah yang menggerakkan. Kayak pembeli. Pembeli itu bukan keinginan dia, Allah yang menggerakkan dia beli ke kita, menyampaikan. Ada yang cuma datang ladang pahala sabar karena dia nawar, ya. Ada yang datang tiba-tiba ngeborong, ya, sama adalah Allah, izin Allah dan ujian. Bersyukur atau tidak, sabar atau tidak. Itu hidup ini, nanti ada yang senang ke kita, ada yang cuek. Ada yang sebel ke kita, ada yang bagian menghina kita, ada yang bagian memfitnah kita. Ya, memang begini aja. semuanya ladang ibadah. Nanti kalau kita berbuat baik, ada yang berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih, ada yang mencemooh kebaikan kita. Biasa aja, emang begini itu ini ya, semuanya ladang amal soleh, ladang ibadah kita. Kalau kita syukurin, kita dapat pahala fakana faidullah. Nanti giliran Allah ngasih episode yang gak enak, ya sudah sabar, jalani, pasti ada kebaikan. Tetap berbaik sangka ke Allah, terus perbanyak tobat, lalu tetap aja berbuat baik. Gak usah, cepat-cepat beres ya. Al-Quran aja turun 23 tahun. Kita aja jadi segede gini, dari satu sel terus 9 bulan janin keluar jadi bayi terus ada proses. Apa jalanin proses. Ingin anak soleh seketika bagus, tapi semuanya ada proses. Ingin suami langsung soleh bagus, tapi faktanya jatuh bab. Ingin istri langsung solehah bagus, cuma sunatullahnya begitulah hidup. Ya, jadi nikmati proses sebagai ibadah, tidak usah serba ingin instan. Nah gitu, Pip, silakan Pip.
1: Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, boleh raise hand yang berada di Zoom, dan bagi sahabat yang berada di media sosial, boleh ditulis di kolom chat dahulu.
0: Ah ya. Sambil pakai gadget baru, jadi sedang dicoba-coba ya. Rekan-rekan, insya Allah di Istiqlal hari Ahad depan, tanggal berapa ya Pim? Tanya lagi, nyusahin orang. Ya,
1: tanggal 12 insya Allah.
0: Baik, tanggal 12 ya. Ayo, silakan. Kalau tidak ada, udahan nih. Masih ada 15 menit kita tukar pikiran. Bagaimana, adakah cara ikhlas yang paling ampuh? Ini ada pertanyaan. Jadi gini ya, ikhlas itu seperti yang disampaikan Rasulullah, seperti Buya Yahya kemarin cerita, seperti apa? Semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam di hutan belantara yang pokoknya di sini seperti ini aja, berpeluang ria, berpeluang ujub, berpeluang sombong. Ini sambil ceramah begini, padahal ceritanya kan ceramahnya nih ceritanya menceramahkan kebenaran, tapi kan hati itu suka ini apa tuh, suka bergerak-gerak terus untuk tergelincir. Maaf ya, sebentar ya. Coba latihannya. Jangan mengurangi amal karena takut enggak ikhlas. Ya, wah saya tahajud nanti saya enggak. Amalkan saja. Allah melihat ya perjuangan kita untuk bisa ikhlas. Allah tahu. Makanya yang pertama harus dilakukan adalah kita harus yakin bahwa kita punya hati bersih itu hanya dengan pertolongan Allah. Jadi sebelum kita ikhtiar, bagusnya doanya dulu. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika atau na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima lana. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampun dari apa-apa yang kami tidak tahu. Doa lainnya yang penting ini ya, ini yang doa dicontohkan Rasul adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa, wazakiha, dan bersihkan jiwa ini. Anta khairu man zakaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. anta waliyuha wa maulaha. Engkau ya Allah, anta tu engkau, anta waliyuha, pelindung hati ini dan pemelihara hati ini, jiwa ini. Jadi kita harus yakin bahwa jiwa kita ini ada dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa bertakwa kecuali Allah yang memberikan pertolongan, dan jiwa ini bisa bersih kalau Allah yang membersihkannya, dan yang bisa menjaga, memelihara jiwa ini adalah Allah. Itu doanya tadi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Doa lainnya, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, yaitu Allah, sabbit qalbi ala dini, tetapkan hati ini dalam agama. Ada satu lagi, Allahumma musarrifal qulub, yang suka memalik.

0: kita nggak tahu ilmunya, nggak bisa. Ikhlas itu tergantung dari ilmu juga. Ya, kalau kita jarang ikut pengajian, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal Quran, tidak bisa ikhlas, susah, paling tulus, tulus kurang ya. Kalau ikhlas itu jadi ibadah, kalau tulus itu hanya tidak berharap dari makhluk saja. Harusnya tidak berharap dari makhluk, berharap diterima oleh Allah. Lalu harus ada mujahadah, dilatih dan Allah melihat. Yang kecil-kecil misalkan belajar menyembunyikan amal. Ya, kita beramal, ya udah gak usah ada yang tahu. Waqtafa billahi syahidah, cukup Allah lihat kok. Kita nyapu, kita nolong orang, kita sedekah, sekecil apapun. Mulai diperbanyak amalan rahasia. Begitulah.
1: Baik, izin selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum Pak A, izin bertanya. Hidup adalah ujian. Tanda ujiannya lulus bagaimana ya?
0: Jadi dekat dengan Allah di dunia ini. Jadi gini ya, Allah tuh menciptakan kejadian yang tidak cocok dengan keinginan dan yang cocok dengan keinginan. Dua-duanya ujian, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Keburukan dan kebaikan, yang tidak cocok dan yang cocok sebagai coba. Nah, yang bagus itu seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dalik li ahadin illa lil mukmin, dan tidak ada yang bisa begitu selain mukmin. Inna asobatu sarra usyaka, ketika dia diberikan karunia dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Tuh, jadi ketika dapat nikmat, yang lulus itu adalah yang bersyukur. Wa in asobatu darra'u, dan ketika Allah memberikan kemudaratan, sabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Makanya kalau bisa dikumpulkan sih ada empat ya. Diberi nikmat syukur, diberikan cobaan sabar, kalau berbuat ikhlas, dan kalau tergelincir segera tobat. Ini. Ya, silakan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih jawabannya. Izin selanjutnya dari Zoom. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara agar kita senantiasa istiqomah di lingkungan yang toksik? Sebagai contoh, lingkungan yang penuh korupsi, sedangkan kita ingin jujur, justru malah dimusuhi.
0: Ya, memang begitu hidup Maya. Tidak usah aneh, karena hidup ini memang sepenuhnya ujian. Kita ingin jujur, yang tidak suka jujur itu ya pertama nafsu kita tidak suka jujur. Maunya berbuat yang melawan kejujuran. Yang kedua, setan, minal jinnati wannas. Setan juga yang tidak kelihatan, jin itu membisiki kita supaya berbuat tidak jujur. Dan yang berbentuk manusia juga tidak suka. Oh, kalau gitu teman-teman saya setan. Nggak usah ngomong kayak gitulah ya. Tapi sifat yang tidak baik itu ada. Bagaimana? Bertahanlah. Dimusuhi nggak apa-apa. Kita sibuklah, dunia ini cuman sebentar. Dunia cuman mampir, nanti juga mati kita. Termasuk yang korupsi juga pada mati nanti, dan tidak dibawa hasil uang korupsinya, yang dibawa dosanya. Di dunia hasil korupsinya tidak bisa dinikmati karena memang dibatasi kenikmatan dunia itu ya. Tapi yang pasti hasil korupsinya itu di dunia membuat menderita ya, oleh Allah dikasih persekot penderitaan, hatinya selalu ketakutan, stres, pusing, gak sempit, capek, pasti capek, karena kan hatinya oleh Allah ma'isyatan donka, dibuat sempit.

Iit sempit. Nanti pusing dia nyembunyiin hasil korupsinya. Takut ketahuan, takut kebongkar. Ah, capek, capek. Pasti capek. Udah gitu dikasih makan ke keluarganya. Nanti keluarganya rusak. Ya, istri, anak-anaknya. Jadi sering mikir haram dan berbuat haram. Oh, nggak ada sakinah. Sepertinya sakinah aslinya enggak. Kalau udah makan harta haram, nanti kecenderungannya berbuat haram. Kalau udah korupsi, makanannya haram, nanti dia akan besar kemungkinan dia akan berzina. Udah gitu nanti dia makan, minum, mabok-mabokan. Tuh AA membaca kemarin ada yang ya begitulah pejabat titik-titik yang medianya viral ya. Yang mabok, zina, ya enggak akan jauh, pasti ke situ lagi ya. Kalau udah uangnya haram, nanti mengalir pada tubuhnya darah yang berisi keharaman, nanti ke pikirannya, ke hatinya, ke sekujur tubuhnya, kecenderungan melakukan yang haram. Ya, besar kemungkinan begitu. Dia akan berzina, dia akan mabok, dia akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan haram lain. Nah, ingat-ingat seperti ini dan mati. Tidak bahagia, sepertinya bahagia mabok, tidak akan. Yang menguasai hati itu Allah. Itulah ya, bertahan. Kalau udah gak kuat, istiqoroh, hijrah. Ah, dunia ini memang begini.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MQ, guru kita beserta keluarganya. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah kuatkan langkah dakwah beliau, sahabat MQ, juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MQ, di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Dan sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya, sahabat MQ. Kita ketahui bersama, sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MQ, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Di jiwaku ini, wahai. Selain itu, sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MQ, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Apakah dapat bersihkan diri dari segala.
0: Kami kembali sapa Anda, sahabat MQ, yang sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur yang sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini di Cianjur. Suara MQ terdengar jelas nih, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Lalu selanjutnya ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan juga ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini, Masya Allah. Lalu juga ada Ibu Ella dari Soreang yang sudah menyampaikan juga laporannya dan juga menyampaikan doa-doa terbaik di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Ibu Ade dari Ranca Ekek. Terima kasih juga untuk Ibu Ade dari Ranca Ekek yang sudah bergabung. Sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Lalu juga ada sahabat kita dari Pasir Koja yang tidak menyebutkan namanya. Terima kasih juga.
2: 102,4 Ibu... FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan bi apa? Lama ieu teh nonton teh. Boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak teh tos ngangge naon wae pak? Ngaleutna.
1: Tos sagala, tos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oke okay, ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil maenten teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter sampai teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu dua teng 20 dinten.
1: Ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapa saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun, ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Satasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapeung-kapeungeun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah tos karos peuri, teu karos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngarawaskeun khasiatna mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Mohon saya probihan nyamanya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.